0: lebih di Kemensos lengkap.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi.
2: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa, ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa

0: Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi tetap beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Roslan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Roslan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan, mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen, mulai dari Serang, Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen. Dan sedang didalami, baik dari Serang sampai dengan Gresik, untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan

0: Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap kan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan.
4: One of the most important hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects.
6: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari tanah suci setibanya di embarkasi Jakarta Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di asrama haji kelas 1 Bekasi, embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market, supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. Tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan. Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKR yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang.

0: flying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
3: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
4: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
5: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
1: Dan Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka.

dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz yang telah tuntas dengan koneksi kami melalui kanal Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita skala nasional. Pukul 8.24 menit waktu Indonesia Tengah, kita kembali dengan beberapa lagu selingan. Kita menantikan Halo RRI pada pukul 9 mendatang ya. Nah, untuk saat ini kita rilis dulu nih info terupdate untuk harga barang pasar. Rilis dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 ya. Kita ke kategori beras dulu seperti biasa. Untuk beras reguler ya, komersil ya, itu kisarannya per kilogram ada dari Rp15.000, Rp17.000, dan Rp18.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras subsidi Rp13.100 dan yang premium, subsidi premium di angka Rp15.000. Nah, kalau gula pasir untuk hari ini Rp20.000 per kilogram. Ini yang kemasan. Kalau gula curah beda Rp1.000 nih ya, Rp19.000. Gula merah Rp28.000 per kilo. Kita ke kategori minyak goreng. Kalau minyak goreng ini kemasan 5 liter ada di kisaran harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Untuk kemasan isi ulang 1 liternya yang biasa Rp23.000, yang spesial Rp25.000. Ada juga harga-harga lain ya, untuk kemasan 900 ml misalnya ada di angka Rp20.500 dan harga untuk 1 liternya ada yang Rp23.000, ada juga yang Rp24.000, ada juga yang Rp25.000 ya. Nah, sementara untuk minyak subsidi, minyak goreng subsidi ada di kisaran harga Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter. Untuk daging sapi 1 kilogramnya stabil nih Rp160.000, daging ayam broiler Rp45.000, itu untuk yang bersih. Kalau yang kotor Rp42.000. Daging ayam kampung 1 kilonya Rp120.000, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam, telur per piring Rp65.000 untuk hari ini, sedangkan per butirnya Rp2.200. Kalau telur ayam yang ada di perkampungan alias telur ayam kampung Rp3.000 per butir dan telur bebek Rp4.000 per butirnya ya. Jagung gimana jagung? Jagung untuk yang pecah ini sama yang pipilan sama ya, Rp12.000. Dan kita ke kategori percabaian. Cabai-cabean ini cabai merah besar hari ini Rp60.000 pendengar, dan cabai hijau besar Rp40.000. Cabai keriting Rp50.000 dan cabai tiung kapal naik hari ini. Kemarin Rp60.000 loh, hari ini berapa? Hari ini Rp80.000 cabai tiung kapal ya. Jadi naik Rp20.000, kemarin Rp60.000, sekarang Rp80.000. Nah, kalau tiung kampung gimana? Rp100.000 per kilogramnya. Kalau cabai rawit hijau itu di angka Rp90.000. Untuk duo bawang, bawang merah Rp45.000 dan bawang putih Rp35.000. Sayur-sayur, sayur kentang Rp22.000 hari ini per kilogram. Kol Rp18.000 per kilogram. Tomat Rp24.000 per kilonya. Wortel Rp20.000. Kangkung, untuk kangkung bayam kacang panjang ini per ikatnya sama Rp5.000. Sementara untuk sawi, sawi sendok, sawi manis itu Rp8.000. Sementara yang sawi putih biasa Rp5.000. Sawi putih kemasan per kilogram itu di angka Rp25.000. Naik Rp3.000 dari hari kemarin. Kategori ikan, kita menyusul nih ada ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilo. Ikan asin teri besar Rp60.000 per kilo. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp60.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp40.000.
Kalau ikan kembung dan ikan tuna ini ada kenaikan Rp5.000 dari hari kemarin ya. Ikan kembung kemarin kan 30 tuh. Hari ini naik jadi 35. Ikan tuna kemarin 35, hari ini naik jadi Rp40.000 ya. Itu dia harga barang-barang pasar rilis ini A1 valid ya dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan. Bisa jadi acuan ini untuk para ibu-ibu yang mau berbelanja. Oke? Efek rumah kaca, cinta melulu.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan tetap selalu saya bersama RRI Malino. Dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 kita akan hadirkan dalam program Halo RRI, tetap bersama RRI Malino.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang dinominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting

0: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
0: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
0: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: out.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah lagu-lagu selingan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita segera menuju Halo RRI.

waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 menyapa Anda di pagi yang cukup sejuk ya. Walaupun sejuk, kita tetap semangat untuk menyapa Anda yang menerima keluhan-keluhan Anda di program Halo RRI. Saya Reno Octavia.
1: Saya Arfi Febrianti.
0: Akan mengajak hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Line telepon WhatsApp terbuka untuk Anda 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Iya, sehat Fi.
1: Sebentar mikir dulu. Sehat alhamdulillah ya.
0: Iya, cucunya juga
1: harus
0: nih.
1: Semangat dong, harus bilang sehat ya. Ini mendung sih Ren ya, tapi mudah-mudahan jangan hujan dulu lah ya.
0: Tunggu pulang gitu ya.
1: Tunggu pulang.
0: Iya deh. Memang kalau dilihat cuacanya beberapa hari ini sering cerah ya, waktu itu beberapa hari itu cerah banget. Kemudian kemarin sempat hujan-hujan lokal. Oh. Dan agak-agak sejuk lah. Pas cerahnya nanti udah mau menjelang sore. Nah, hari ini kita lihat mendung-mendung manja ini.
1: Iya. Yang mending sekarang sih ya. Kemarin-kemarin bukan lagi cerah sih, Ren. Kemarin itu malah panas berlebih.
0: Panas berlebih.
1: Satu orang satu mataharinya. Jadi enggak rebutan.
0: Iya, sangat menyengat ya. Oke deh. Baik untuk Anda pendengar, baik itu keluhan atau mungkin masukan Anda ke layanan publik ya, entah itu pelayanan, entah itu fasilitas publik. Nah, bisa Anda share, bisa Anda ikuti, silahkan ya di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, banyak informasi yang mungkin luput dari pandangan kami. Nah, untuk Anda ya, mungkin ada yang berada di baik itu kota Tarakan, Malino juga bisa, Tanjung Selor ya.
1: Boleh. Kita sharing aja gitu ya. Sebagai informasi juga untuk warga kota Tarakan mungkin yang enggak setiap hari kita bisa update berita terus kan ya. Jadi mungkin ada beberapa yang luput gitu dari pendengaran kita ya, dari pengamatan kita. Ya Allah, ini suara kok serak-serak beca.
0: Aduh, ini pengaruh tanda, cuaca.
1: Tanda-tanda pulang gitu.
0: Iya, karena cuaca juga lagi tidak menentu sih. Betul. Jadi gampang banget nih.
1: Iya, kok tiba-tiba ini. Tadi pas siaran biasa enggak apa-apa. Pas Halo RRI kok
0: kebetulan ya.
1: Ada timing ya. Oke, semangat ya pendengar dan pemirsa. Silahkan sampaikan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apalagi ini kan dekat-dekat lagi nih tahun ajaran baru. Nah, mungkin ada gitu kan ya. Enggak apalah dari start dulu nih tanya-tanya kan, antisipasi. Siapa tahu ada evaluasi dari atau catatan-catatan dari tahun sebelumnya gitu kan yang keren. Pokoknya kalau soal tahun ajaran baru kan selalu ada kisah kan.
0: Iya.
1: Setiap tahun ajaran baru ada.
0: Apa ya? Baru itu aja kadang ya.
1: Itu aja kayak jadi kita kayak ngulang aja. Yeah. Entah kayak apa ceritanya? Ya tahun depan terulang lagi gitu loh. Iya. Ya, sama nah itu. Boleh-boleh ya, boleh disampaikan.
0: Silahkan. Atau mungkin ini juga sudah dekat Idul Adha.
1: Nah, itu dia.
0: Ini hewan kurbannya gimana? Tapi kayaknya enggak sebanyak tahun lalu kayaknya Via kalau kita lihat ya. Kadang lewat gitu kan, biasanya tuh banyak tuh, atau mungkin belum datang, atau seperti apa?
1: Biasanya kan kalau kita lewat-lewat di jalan kampung empat gitu kan suka nyebrang gitu. Nah, ini nggak ada sih.
0: Iya, atau ya entahlah, nanti kita coba cari tahu ya. Kenapa kok terlihatnya sepi, entah itu bisa belum datang sapi-sapinya atau seperti apa
1: ini kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya impor ya.
0: Sapi. Iya.
1: Impor dari daerah lain ya.
0: Dari daerah lain. Oke, informasi pendengar dari laman rri.co.id kali ini terkait peternakan yang mengeluhkan lambatnya respon penanganan medis. Silakan Vi, info selengkapnya Vi.
1: Oke, kita tarik suara dulu. Oke, peternak sapi dan kambing di kawasan Gunung 10 Kampung 6 Tarakan, Pak Suroto ini harus menanggung kerugian setelah 7 ekor kambingnya mati akibat keterlambatan penanganan medis dari dinas peternakan setempat. Ya, Suroto mengaku sudah memanggil petugas nih saat ternaknya sakit, tapi sayang sekali bantuannya baru datang 3 hari kemudian dengan alasan kurangnya SDM. Nah, ketika petugas tiba, kondisi ternaknya sudah tidak tertolong lagi, pendengar dan pemirsa. Pak Suroto tidak mempermasalahkan sih biaya tindakan yang dipatok Rp50.000 per sekali suntik dan pemberian vitamin ya. Tetapi yang disesalkan adalah kecepatan respons yang dinilainya jauh dari memadai. Ya, jadi diharapkan pemerintah ini bisa memperbaiki sistem layanan medis hewan agar peternak tidak terus menanggung kerugian akibat keterlambatan yang seharusnya bisa dicegah. penyakit ternak kan nggak bisa nunggu ya, jadi setiap jam keterlambatan dapat mengancam nyawa hewan. Nah, di sisi lain, Pak Suroto juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Ia menyebut positif pemasangan label di telinga sapi sebagai penanda bahwa hewan tersebut telah divaksin. Tak lain sebagai upaya untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus membangun kepercayaan konsumen, apalagi menjelang musim kurban ini.
0: Nah, itu dia.
1: Kasian ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Berapa ekor tadi film mati?
1: Tiga. Aduh, itu kalau dibikin sate.
0: Dibikin sate ya.
1: Iya. Tapi sudah ajal ya Pak Suroto, turut berduka cita ya Pak.
0: Baik, ini semoga kedepannya penanganan sapi yang udah sakit lah ya gitu bisa segera. Kalau sudah sakit kayak gini, apalagi hewan ya. Ya kalau manusia bisa pergi sendiri ya, Fia.
1: Iya, hewan kan nunggu aja, kasihan.
0: Iya.
1: 3 hari loh baru datang, Ren.
0: Nah, gimana itu ya? Dia 3 hari ya.
1: Agak speechless juga.
0: Baik. Nah, kali ini pendengar masih terkait Idul Adha, tapi kali ini bukan daging kurbannya, melainkan harga daging ayam potong.
1: Okay.
0: Kita coba pantau bagaimana untuk harga daging ayam potong jelang Idul Adha yang ternyata masih normal, belum ada hilal kenaikan harga. Selengkapnya bersama Jafar Nur. Jafar.
2: Iya, rekan Reni dan rekan RC.
0: Iya, bagaimana untuk pantauan harga daging ayam potong, Jafar?
2: Ya, ini saya masih melihat hilal daging ayam potong apakah ada kenaikan atau belum. Namun nampaknya masih normal ini.
0: Baik, di kisaran harga berapa, Jafar?
2: Iya, kisaran harga daging ayam potong per kilonya itu di kisaran yang untuk bersih dada tidak ada jerawan, ini bersihnya 45.000 per kilo, dan untuk dengan kaki dengan isinya itu 40.000 per kilonya.
0: Baik, kalau kotor harga 40.000, kalau bersih 45.000 begitu ya?
2: Iya. Karena kan kalau dia bersih, ini kan timbangannya juga berbeda.
0: Baik. Bagaimana juga antusias warga mungkin yang ingin berbelanja di sana nih, Jafar?
2: Iya, ke jelang Idul Adha ini antusias warga masih belum ada apa lonjakan untuk berbelanja kebutuhan bahan pokok. Melihat Idul Adha juga berbeda seperti Idul Fitri. Jauh-jauh hari masyarakat sudah berbelanja untuk kebutuhan pokok. Namun Idul Adha masih normal seperti biasa, tidak ada masyarakat yang tumpah ruah untuk berbelanja. Bahkan stok daging ayam potong pun di pasar besar saat ini melimpah dengan kondisi daging yang besar-besar.
0: Baik, udah dagingnya besar, harganya juga masih tergolong normal lah, begitu ya, Jafar ya?
2: Murah, ya, ini tapi normal. Dan saya tadi sempat berbicara dengan salah satu pedagang daging potong, Alfian, di mana tadi mengatakan, jika pun terjadi kenaikan, ini biasanya di hilal minus 2 atau minus 3 Idul Adha. Dan kenaikan juga tidak terlalu jauh untuk daging ayam potong dengan kondisi bersih tanpa jerawan dan lainnya, ini yang harga normal yang tadi 45.000 menjadi 50.000 rupiah, dan yang potongnya di sekitaran 45.
0: Baik, Jafar sempat memantau harga kebutuhan pokok yang lain tidak?
2: Kebetulan dari sih tidak sempat, saya lebih tertarik melihat ayam karena kebetulan tadi mau berbelanja ayam, jadi melihat kondisi ayam yang besar. Saya jadi siapkan untuk stok dulu, mumpung murah ini. Daripada nanti menjadi harga 50.000, tentu kan 5.000 lumayan lah selisihnya ini.
0: Iya, baik. Itu dia ya untuk laporan harga ayam potong. Terima kasih, Jafar.
2: Iya.
1: Selamat berbelanja.
2: Baik, terima kasih rekan Reni dan Erfi.
0: Iya, pendengar, itu dia untuk pantauan harga ayam potong ya di pasar gusar. Harganya ternyata murah ini, Vi.
1: Oke, beda 5.000 ya. Jadi kalau kotor itu aku kotor, Mas. enggak ya. Beda. Jadi kalau bersih itu artinya sudah enggak ada jeroannya gitu ya.
0: Iya, tapi masih ada kaki dan kepala.
1: Jadi organ dalamnya sudah enggak ada ya. Wah, itu korban Kamboja. Makasih Bang Jafar. Bang Jafar fokusnya ke ayam doang biar ya. Jadi enggak sempat ngeliatin.
0: Nah, jadi untuk Anda ya, mungkin yang dagang sate ini biasanya membutuhkan ayam yang gede kan, apalagi bagian dada gitu. Ini pas banget ini, harganya juga sangat terjangkau ya, bisa dikatakan murah lah begitu. Oke, ada informasi apa lagi?
1: Ada informasi apa kita ambil dari laman rri.co.id
0: terkait budaya tidur.
1: Oh, budaya. Kenapa?
0: Iya, ini benteng identitas di perbatasan.
1: Uh-uh.
0: Informasi selengkapnya, identitas bangsa di garis perbatasan Indonesia-Malaysia kini menghadapi tantangan serius. Berdasarkan riset dari 3 tahun terakhir oleh Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, nilai-nilai luhur, permainan tradisional maupun ritual adat suku Tidung mulai memudar karena tidak lagi dipraktikkan generasi muda. Dan memudarnya bahasa dan tradisi lokal dinilai bukan sekedar kehilangan warisan leluhur, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan sisi keindonesiaan di wilayah tersebut. Sebagai respons, revitalisasi budaya Tidung kini mulai merambah dunia pendidikan formal. Pegiat budaya Tidung sekaligus dosen Universitas Borneo Tarakan, Muhammad Arbain, telah menyusun sejumlah buku yang memuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tidung sebagai bahan ajar. Pada 2023, kurikulum muatan lokal bahasa dan budaya Tidung resmi diluncurkan oleh Wali Kota Tarakan dan mulai diterapkan di sejumlah sekolah dari jenjang kelas 1 hingga 6. Iya, dan keberadaan budaya Tidung ini juga dipandang sebagai benteng identitas sosial di kawasan perbatasan. Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya sekaligus pemerhati isu perbatasan, Dr. Wahyudi juga menegaskan bahwa pelestarian budaya Tidung termasuk kuliner dan adat istiadat merupakan representasi nyata kehadiran negara di wilayah terluar. Dengan sinergi antara riset akademis, kemudian penerapan kurikulum di sekolah dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan kebesaran suku Tidung dapat kembali bangkit sebagai penguat pertahanan budaya serta kedaulatan negara di wilayah utara Indonesia. Hmm. Nah, itu dia. Permainannya udah jarang dimainkan ini, Vi. Hmm. Masih ingat gak sih mainan-main zaman dulu gitu? Ya, dulu main-main dakon. Hmm. Walaupun itu tidak dari suku Tidung, tapi itu... apa ya, permainan khas Indonesia lah gitu. Kan sekarang udah jarang gitu. Iya. Ya,
1: favorit banget dulu apa itu? Ingat gak sih kayak patok lele?
0: Apa itu?
1: Tahu gak sih permainan biasanya yang agak-agak berumur Mas Wanto itu? Patok lele. Tahu gak?
0: Gak tahu. Kalau saya gak tahu itu.
1: Tahu kan? Nah, itu favorit banget tuh.
0: Nah, itu dia, main lari-larian misalnya, main panjatan.
1: Bahasa Tidung itu juga sebenarnya kita sedikit banyaknya juga harus ngerti.
0: Iya. Lahir di mana, Bu?
1: Tarakan.
0: Tarakan.
1: Harus ini tahu kalau ya. Yang orang Tidung tahu enggak sih artinya? Dako guang makau makau ke balai muyu.
0: Apa itu artinya?
1: Aku mau jalan-jalan ke kampungmu.
0: Oh, gitu.
1: Atau kalau iya. Reni nih naksir orang gitu.
0: Oke, okay, gimana
1: Dako
0: tuh?
1: Dako guang dudu gitu.
0: Itu artinya apa itu?
1: Aku mau sama kamu.
0: Oh, gitu. Waduh. Hafal ya, Bi ya. Nah,
1: hafal. Itu aja yang dihafal.
0: Oke, okay, baik. Ya, untuk Anda pendengar ya yang mungkin saat ini juga sedang mengikuti siaran kami, ya silakan juga mungkin berbagi, bisa berkomentar juga sih terkait budaya suku Tidung yang bisa dikatakan sudah mulai memudar ini ya, seperti informasi tadi dari laman rri.co.id. Oke, okay, kita beralih ke informasi perakiran cuaca. Sudah terhubung bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan, Muhammad Hatta. Selamat pagi, Mas Hatta.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Mas Hatta, gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Baik, Mas Hatta, bagaimana informasi perakiran cuaca hari ini di Kaltara? Silakan.
3: Baik, perakiran cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga esok hari Kamis 26. Untuk wilayah Kalimantan Utara secara umum pada pagi hari ini berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Tarakan dan Bulungan. Lalu untuk wilayah Malimau, Nunukan dan Tanah Tidung, keadaan cuaca pada pagi hari ini cerah berawan hingga berawan. Dan untuk pada siang hari di Tarakan dan di Bulungan, keadaan cuaca secara umum cerah berawan hingga pada malam harinya dan hanya berpotensi hujan ringan pada malam hari di wilayah Kabupaten Nunukan. Untuk suhu udara sendiri di wilayah Tarakan berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Arah angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 7 hingga 10 km per jam.
0: Baik, Mas Hatta, cuaca hari ini apakah cukup berpengaruh dengan penerbangan, Mas Hatta?
3: Untuk kondisi cuaca, untuk saat ini karena potensinya hujannya hanya intensitasnya ringan, jadi untuk penerbangan masih kategori aman, Mbak.
0: Baik, apakah juga terpantau untuk potensi angin kencang hari ini, Mas Atta?
3: Untuk angin kencang sendiri masih keadaan normal ya, angin rata-rata berkisar 7-10 km per jam, jadi untuk potensi angin kencangnya tidak ada.
0: Baik, untuk potensi cuaca ekstrim seperti apa?
3: Untuk cuaca ekstrim sendiri hanya terpantau peluang ini terjadi hujan sedang hingga lebatnya di wilayah Nunukan, Malinau, dan Bulungan.
0: Baik, di Tarakan tidak ada ya?
3: Iya.
0: Baik, Mas Atta, informasi tinggi gelombang hari ini?
3: Untuk tinggi gelombang sendiri terpantau untuk hari ini masuk kategori rendah

0: Baik, mungkin yang terakhir Mas Atta, himbauan dari BMKG terkait peringatan cuaca hari ini, baik untuk yang ada di perairan ataupun di darat, silakan.
1: Baik, untuk seluruh masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk potensi cuaca ekstrim hari ini untuk diutarakan yang sekitarnya tidak ada, tetapi tetap pantau cuaca, ya, informasi cuaca resmi di BMKG Tarakan. Dan untuk masyarakat yang berada di perairan laut, kondisi laut hari ini masih cukup aman untuk melakukan aktivitas di laut.
0: Baik, Mas Atta, terima kasih untuk informasinya. Kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, itu dia pendengar informasi perkiraan cuaca bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan Muhammad Hatta.
2: Salfok tadi, Ren.
0: Apa tuh?
2: Kirain Hatta Rajasa. Ya,
0: <katanya. laughs> Aduh,
2: tadi lupa sih, harusnya ya minta tolong gitu.
0: Apa
2: ya
0: tuh?
2: Sebagai pengendali cuaca, bisa nggak BMKG bikin mendung terus sampai akhir Mei gitu paling nggak ya.
0: Oke, okay. Ya itu pengennya RV ya. Oke, okay, kita break sejenak pendengar, tetap setia bersama kami di Halo RRI.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu wong kalamu, tombo kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun.

0: tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Iya, semangat Vi, matanya kayaknya digede-gede ini. Mau tidur sudah. Oke deh, informasi pendengar dari laman rri.co.id kali ini terkait pesan ya dari Kepala BI Hasyando Manik yang menitip pesan untuk media di Kaltara karena bulan ini mau pindah tugas ya.
1: Mau mutasi beliau ya.
0: Iya, mulai akhir bulan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Hasyando Ginsar Manik akan bertugas di Kantor Pusat Bank Indonesia Departemen Nasional. Waktu tersisa dimanfaatkan untuk berpamitan termasuk dengan awak media di Kaltara pada hari Senin 10 Mei 2026. Ya, dan di kesempatan ini juga Hasyando menitipkan 3 pesan penting kepada insan pers Kaltara. Yang pertama soal literasi digital dan pola konsumsi informasi masyarakat. Ia mengakui generasi saat ini lebih cepat menyerap informasi lewat video dibandingkan teks. Ya, menurutnya perubahan ini harus diadaptasi oleh media manapun BI dalam menyampaikan program kerja. Dan yang kedua, Hasyando mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari termasuk jurnalistik. Ia mencontohkan pelatihan dari Kompas tentang AI yang sangat relevan saat ini. Ya, meski begitu, ia mengingatkan agar hasil dari AI ini tetap diverifikasi. Dan yang ketiga, ia menitipkan agar keterampilan dan informasi yang dimiliki wartawan digunakan untuk mengkomunikasikan program Bank Indonesia, khususnya di Kaltara, dengan bahasa yang konstruktif dan optimistis. Ia menegaskan tujuan BI sederhana, memajukan wilayah dan ekonomi masyarakat Kaltara. Namun hal itu butuh energi kolektif termasuk dari media. Ya, dan di akhir sambutannya, Hasyando juga meminta maaf jika selama interaksi ada kekurangan. Dan selama memimpin BI Kaltara, Hasyando aktif mendorong hilirisasi, penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran. Ia juga gencar mengampanyekan cinta bangga paham rupiah hingga ke wilayah perbatasan. Ya, itu dia pendengar ya, jadi pesan Pak Hasyando untuk insan pers. Ada tiga yang perlu ditekankan. Ya, memang kalau terkait pemberitaan ini ya, yang harus dikawal dengan baik. Terus tutur bahasa yang dipakai ini juga yang mudah diterima dan tidak membuat ricuh gitu. Ya kan, Fi kan?
1: Ya, kalau boleh juga Pak Hasyan mau titip pesan lah ya. Apa terutama itu? Untuk rupiah ini. Setia-setialah gitu ya. Terutama dua laki-laki yang ada di rupiah yang warna merah itu. Gak setia banget ya, bentar banget tiba-tiba hilang,
0: kabur gitu ya,
1: digantikan sama laki-laki bawa parang. Itu mulu yang ada ya. Bisa gak sih rupiah ini setia aja sama kita gitu yang merah-merah itu?
0: Iya, Pak Hasyando atau Raja V gitu.
1: Kenapa Hasyando ini apa sih? Astagfirullah. Bercanda-bercanda.
0: Sukses terus untuk Pak Hasyando ya di tempat yang baru. Dan kita akan selalu ingat segala kebaikan Pak Hasyando ya.
1: Sip.
0: Oke, informasi apa lainnya Vi?
1: Oh, ini terkait bencana. Iya, karena cuaca ini kan tidak menentu ya. Terus dominan hujan. Jadi kaitannya bencana ya. Walaupun kita gak minta-minta ya, tapi hujan itu kan akan membuka peluang ke arah sana kalau tidak kita waspadai. Nah, kewaspadaan masyarakat terhadap bencana ini meningkat ya. Dari rri.co.id, kesadaran masyarakat Kota Tarakan untuk waspada terhadap bencana alam ternyata kian meningkat. Hal ini tergambar dari seringnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan diminta melakukan sosialisasi dan pelatihan bencana alam. Yonsep, Kepala BPBD Tarakan, mengatakan pihaknya sering dipanggil melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi dalam menghadapi bencana alam dari kelompok masyarakat di kelurahan, BUMN, bahkan hingga sekolah. Dijelaskan juga jika melihat geografis Tarakan, maka bencana alam yang dapat terjadi yakni tanah longsor dan banjir. Sedangkan bencana alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi tapi bisa terjadi adalah gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan. Jika gempanya berskala besar, tentu akan rawan diikuti dengan tsunami ya. Nah, kalau hujan turun dengan deras, maka bisa terjadi tanah longsor dan banjir. Sementara kebakaran lahan dan hutan, gempa bumi walaupun jarang terjadi tetap diwaspadai ya. Amit-amit deh jangan sampai ya. Tarakan ini kecil gitu loh ya. Satu kali digoyang aja kocar-kacir kita ya.
0: Iya deh. Oke, apalagi sekarang udah bentar-bentar hujan.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati, longsor banjir ini mengintai. Karena apalagi sekarang banyak banget ya rumah-rumah yang dibangun di lereng-lereng begitulah, yang rawan-rawan longsor.
1: Berani bener ya.
0: Padahal udah diperingatkan itu.
1: Dan hujan ini kan sering kejadian di malam hari loh. Enak-enaknya tidur, jadi benar-benar harus pada gitu ya.
0: Iya.
1: Capek gak sih ya tinggal kayak gitu kan?
0: Kayak hujan terus
1: waspada, bisa tidur. Aduh, aku gak bisa kayak gitu.
0: Iya. Baik, terus waspada ya untuk Anda yang mungkin juga berada di wilayah-wilayah rawan bencana banjir dan juga longsor. Oke, informasi lainnya terkait jembatan Perintis Garuda putus isolasi 3 RT di Sajau Hilir.
1: Sajau.
0: Oke, penantian warga Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terhadap akses penghubung yang layak akhirnya terjawab. Jembatan Perintis Garuda sepanjang 90 meter kini resmi difungsikan dan langsung menjadi urat nadi baru aktivitas masyarakat. Selama ini warga di 3 RT yang berada di seberang sungai kerap mengalami kesulitan mobilitas, terutama anak sekolah dan petani yang harus mengandalkan akses terbatas untuk menyeberang. Komandan Korem 092 Maharaja Lila Muhammad Syaroni menegaskan pembangunan jembatan tersebut bukan hanya proyek fisik semata, melainkan bentuk nyata kehadiran negara di wilayah pedalaman. Baik, bisa di-scroll lagi. Dan ia juga mengatakan keberadaan jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga yang selama ini terkendala akses transportasi. Yang menurutnya Korem 092 Maharaja Lila berkomitmen terus membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan khususnya di kawasan perbatasan dan pedalaman yang masih membutuhkan perhatian infrastruktur. Baik. Oke, masih ada lagi informasinya. Dan Rem juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, perusahaan hingga masyarakat setempat yang ikut bergotong royong menyelesaikan pembangunan tersebut. Sementara itu Dandim 0903 Bulungan, Dwi Hendrajaya menyebut keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat Sajau Hilir. Tak hanya di Sajau Hilir, Kodim 0903 Bulungan ini juga tengah mengebut rehabilitasi jembatan sepanjang 75 meter di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Dan saat ini progres pengerjaan telah mencapai 85% dan ditargetkan rampung dalam 2 hari ke depan. Oke, itu dia pembangunan jembatan di wilayah Bulungan ya.
1: Semoga Sajau Hilir ya.
0: Iya, ini semoga memang bisa membantu untuk masyarakat di sana ya, mobilisasi baik itu untuk anak sekolah, apalagi yang perkebunan ya.
1: Distribusi ekonomi lah ya.
0: Iya, oke deh, semangat ya untuk yang saat ini juga tengah membangun jembatan karena masih ada proyek jembatan lainnya ini yang masih dikerjakan ya. Baik. Untuk Anda pendengar, kami masih nantikan di 0821-532-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official, dan kami akan kembali selepas break berikut ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar, aku krungu salamu, matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kiri ini salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, informasi lainnya pendengar, masih dari laman rri.co.id terkait Women Hajj Dahnil. Tekankan, urus hal suci harus bersih dari korupsi. Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan isu integritas. Ia menyebut simbolisasi keberagaman di Indonesia sangat kuat, sehingga pengelolanya harus bersih. Ya, penekanan ini disampaikan Dahnil saat meresmikan Tower 2 Asrama Haji Transit Kalimantan Utara di Kompleks Islamic Center Tarakan pada Selasa 5 Mei. Ya, harusnya yang ngurusin simbol-simbol keagamaan itu harus yang paling bersih. Nggak ada korupsi di situ, nggak ada manipulasi di situ. Harusnya orang-orang jujur yang ingin melayani jemaah haji. Ini ungkapnya dalam arahannya. Ya, namun realitasnya, kata Dahnil, penipuan haji masih marak. Faktanya belakangan ini penipuan banyak dilakukan oleh mereka yang harusnya membawa simbol kebaikan. Ya, Dahnil juga menyinggung sejumlah asrama haji di Indonesia mangkrak. Menurutnya sejak awal transformasi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, ia langsung turun mengecek kondisi asrama haji di seluruh Indonesia, banyak proyek mangkrak. Dan ia juga mencontohkan asrama haji di Indramayu, Kendari, dan Jambi. Di Indramayu ia bahkan mengajak Kejaksaan Tinggi untuk melihat langsung. Ya, Dahnil juga mengingatkan pembangunan asrama haji menggunakan dana SBSN yang sebagian bersumber dari dana setoran awal jemaah haji di BPKH. Iya, dan karena itu ia meminta seluruh ASN di lingkungan Kemenhaj menjaga amanah. Dan Dahnil menutup sambutan dengan menegaskan pekerjaan transformasi haji. Ya, mungkin bisa di-scroll lagi, PA. Transformasi haji bukan sekedar memperbaiki yang rusak, banyak hal yang harus ditransformasikan dan diperbaiki. Pesan itu harus sampai kepada masyarakat. Ya, itu dia ya. Ya, harapannya ya, karena menggunakan anggaran yang tidak sedikit juga, ini semoga bisa dikerjakan sebaik-baiknya, jauh dari korupsi ya, jangan sampai ada markup harga dan lain sebagainya. Oke, harus bersih lah intinya ya.
1: Nilainya besar-besar lagi ya, yang mangkrak itu ya, 200 iya. miliar, 300 miliar. Iya. Ya ampun, itu kalau dibeliin tahu gejrot,
0: nah tuh
1: kita bisa berenang iya. loh di dalam tahu gejrot
0: Lenjilok.
1: Itu.
0: Lenjilok.
1: Ya, ya Allah lapar.
0: Oke, okay. Itu dia informasi pendengar yang mungkin juga nanti bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Ya, masih ada informasi lainnya yang mungkin bisa kami share. Dan untuk Anda ya, yang juga saat ini lagi menikmati cuaca yang sendu di Kota Tarakan ya, tak mau ngapain, katanya gabut gitu. Nah,
1: bersyukurlah bisa. Yang kebetulan cuti misalnya, atau lagi izin sakit pemulihan, aduh, tidur ya.
0: Iya, oke. Okay. Memang cuacanya sangat bersahabat ya, karena hari ini tadi suhu udara maksimal 30, maksimumnya 30 derajat.
1: Jadi kemarin tuh sempat nyentuh berapa derajat ya?
0: Yang sebelumnya itu 34 derajat, yang 2 hari lalu. Wih, itu menyala sekali.
1: Ampun, keringetan terus kita kan.
0: Iya, itu luar biasa. Itu kayaknya mau keluar tuh, aduh, mikir-mikir banget.
1: Jangan kan di luar, di studio aja pendingin ruangan kemarin tuh kayak nggak berfungsi loh, karena saking panasnya di luar kan.
0: Asalnya juga ampun, gitu sama.
1: Kerja keras banget nih.
0: Iya, yang tugasnya tadi yang mendinginkan pun ya.
1: Ikut kepanasan.
0: Jadi gimana dong ya? Oke, silakan ya. Mungkin bagi Anda yang ingin bergabung ya, masih ada waktu. Kurang lebih ya, 10 menit ke depan ya, silakan baik itu di line telepon ataupun melalui pesan singkat WhatsApp. Oke, nantinya kita juga akan berbincang ya. Jadi PA ini lagi coba menghubungi lah ya pihak-pihak terkait ya. Ini juga sekalian ngobrolin yang Halo RRI edisi sebelumnya ini, Vi.
1: Kenapa?
0: Pak Supardi ya. Ada pencurian di sana.
1: Oke. Okay.
0: Lampu penerangannya juga kurang atau malah tidak ada, jadi gelap-gelap gitu. Wah, memang agak bahaya ya ketika tidak ada lampu penerangan begitu ya. Nanti ada kita coba wawancara ya dengan pihak-pihak terkait seperti apa untuk keamanan ya di Pantai Amal. Karena tidak ada penerangan itu seperti apa? Karena cukup luas itu Pantai Amal itu kan, Vi kan?
1: Luas banget ya.
0: Iya.
1: Dan in this economy ya memang kayaknya kasus-kasus kriminal meningkat ya. Karena ya itu tadi kebutuhan harus tetap berjalan ya, tetapi pemasukan mungkin minim dan bahkan tidak ada, jadi mengambil jalan pintas.
0: Baik, kita sudah terhubung ini bersama Babinsa Pantai Amal, ada Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Baik, ini suaranya masih belum terdengar di studio. Selamat pagi Pak Herman.
1: Iya, Pak Herman. Oke,
0: nampaknya ini masih
1: terputus.
0: Dicoba.
1: Iya, Pak Herman. Sempat ada tapi sangat-sangat kecil ya. Kita mungkin bisa ulang lagi koneksinya, Mas PA.
0: Iya. Baik, ini masih diperbaiki ini ya untuk sambungan bersama Pak Herman Babinsa Pantai Amal yang tahu betul ya bagaimana suasana di sana begitu ya. Karena Babinsa ini nampaknya harus patroli ini setiap saat begitu ya.
1: Ya Allah ya. Entah keberapa lah sudah ini ya. Baterai selalu.
0: Aduh, itu di belakang layar loh Vi, itu Vi.
1: Aduh, ya kita apa adanya ya.
0: Iya.
1: Ya masih di kondisikan dulu ya. Pokoknya kita apa-apa itu pokoknya kita WK aja pokoknya ya. Kita kondisikan dulu.
0: Iya.
1: Jadi warga RT 15 Amal ini saat ini dalam kondisi kecemasan lah ya, resah ya. Ya namanya juga kasus pencurian ya Ren. Kalau mungkin ya amit-amit ya, tok-tok-tok dulu. Kalau cuma curi harta benda ya, barang ya, sejelek-jeleknya kan masih bisa dicari lagi.
0: Okay.
1: Nah, pencurian dengan kekerasan itu nah yang harus kita waspadai, kita takutkan ya, karena makin sekarang makin nekat enggak sih?
0: Benar-benar.
1: Gak usah lah ya di daerah yang tidak ada penerangan, yang luar biasa terang benderang di keramaian aja terjadi loh kasus kriminal.
0: Udah nekat-nekat aja
1: nekat,
0: itu.
1: Nekat ya, ya itu tadi karena indeks ekonomi gitu. Semuanya serba mahal, ya, tetapi tuh gaji nggak naik-naik, ya kan? Ada juga yang banyak malah kasusnya pemecatan, kan? Itulah kontradiksinya yang terjadi, ya.
0: Oke.
1: Ternyata kita beralih dulu ya.
0: Kita ke informasi lainnya dulu nih Vi. Silakan Vi.
1: Oke, ini kita ke informasi olahraga. Borong 10 emas tim gulat bulungan juara umum di Kejur Prof. Oke. Tim gulat Kabupaten Bulungan kembali membuktikan diri sebagai kekuatan utama cabang olahraga gulat di Kaltara. Pada Kejur Prof Gulat Kaltara 2026 ini, Bulungan sukses keluar sebagai juara umum setelah memborong 10 medali emas dan menguasai sebagian besar kelas pertandingan. Ya, kejuaraan yang berlangsung di Gedung Wanita Tanjung Selor pada 8 hingga 10 Mei 2026 ini diikuti 126 atlet dari 5 kabupaten dan kota se-Kalimantan Utara. Dan tidak hanya mendominasi perolehan emas, tim gulat bulungan juga mengoleksi 5 medali perak dan 5 medali perunggu. Jadi ada total 20 medali yang diraih dari 20 kelas pertandingan. Ini semakin menegaskan bahwa dominasi bulungan di matras gulat Kaltara semakin jelas ya. Hilang. Iya. Untung sudah selesai saya bacanya ya. Oke, sudah terkoneksi bersama Pak Herman.
2: Iya betul.
1: Pak Herman, selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi.
1: Iya, ini selaku Babinsa Pantai Amal.
2: Babin Kamtibmas, Ibu.
1: Babin Kamtibmas, ya, lebih lengkapnya seperti itu. Oke, ini Pak Herman, bagaimana menanggapi adanya berita atau informasi kasus pencurian ya? Karena warga mengatakan wilayahnya di RT 15 terutama itu di Amal tuh gelap, tidak ada penerangan.
2: Iya. Terima kasih kami sampaikan atas apa namanya penyampaian dari warga melalui atau RRI terkait dengan penyampaian Pak Bapak Supardi. Seingat saya kebetulan saya sudah melakukan sambang ke tempat beliau dan penyampaian terkait dengan masalah pencurian, memang ada pencurian sepeda motor yang terjadi di dekat rumah beliau. Kebetulan saya sudah juga menyampaikan bahwa itu terjadi pada saat bulan Februari, dan untuk tempat kejadiannya saya sudah sempat mendatangi dan bertemu dengan korban. Kemudian saya arahkan korban untuk melaporkan secara resmi ke Polsek dengan membawa PPKB atau STNK, Pak, ya, harus dibawa untuk melengkapi administrasi proses pelaporan. Kemudian terkait dengan gelap, itu memang untuk jalur yang di tempat Pak Supardi itu ada beberapa lampu jalan yang tidak menyala. Kebetulan saya waktu tambang ke tempat Pak Supardi malam. Kemudian untuk terkait dengan lampu jalan itu kebetulan kan rananya tutup, tapi kami laporan dari bawah, kami berkolaborasi dengan kelurahan, Babinsa, Babin Kamtipmas. Jadi kami memang dengan kelurahan khususnya kasih bagian Trantip, kami sering melaksanakan patroli terkait dengan misalnya untuk bukan cuma lampu jalan, tapi kalau lampu jalan kami lakukan misalnya mengambil dokumentasi lampu-lampu yang sudah misalnya rusak atau mati, tidak menyala pada saat malam hari, itu kami sampaikan kepada pihak kelurahan, atau pada saat bersama-sama turun pihak kelurahan lah yang melakukan dokumentasi kemudian untuk melaporkan ke dinas perhubungan atau dinas terkait yang menangani masalah lampu jalan. Nah, kemudian terkait dengan penanganan apa namanya, untuk setiap pengaman apa namanya, melakukan pengawasan di wilayah khususnya saya di Babin Kamtipmas Pantai Amal, kita sering melaksanakan patroli baik siang hari, malam hari, khususnya di malam hari itu jika ada hiburan apa namanya, ada warga yang melaksanakan hajatan, misalnya kan di sini rata-rata itu melaksanakan hajatan pasti menghadirkan hiburan, misalnya mungkin musik. Nah, itu yang sampai jam 12 malam kami hadir, karena setiap, saya juga menyampaikan kepada setiap ketua RT, apabila ada warga yang ingin melaksanakan hajatan agar disampaikan kepada kami agar kami bisa melakukan yang namanya pengamanan, maksudnya pengawasan langsung atau pengawasan melekat lah, hadir di lokasi acara agar untuk menghindari kejadian-kejadian. Nah, terkait lagi masalah Pak Supardi, memang jalur di tempat Pak Supardi itu ya mohon maaf aja memang agak gelap. Jadi terkait dengan masalah lampu jalan, Bu. Nah, demikian, Bu.
1: Baik, Pak Herman, ya. Apakah hanya di jalur Pak Supardi saja nih yang bisa dikatakan penerangannya minim ini?
2: Kalau khusus di Pantai Amal, rata-rata sudah ada, Bu, lampu jalannya sudah ada, cuman kan kadang ada yang mati, hidup atau ada yang rusak, itu kita tindakan kami ya, kami lakukan foto kemudian untuk pelaporan. Terkadang juga saya langsung WA ke, kebetulan ada teman di dinas perhubungan, saya sampaikan untuk misalnya sherlock, mereka minta sherlocknya ke pihak apa, itu biasa. Jadi bukan cuma di situ, Bu, emang kita kan jalurnya di sini satu jalur nih, banyak jalan Bina Latung ini satu jalur, Bu. Jadi ada beberapa titik memang yang mati lampunya, bukan tidak ada yang mati, ada yang rusak, itu gitu, Bu.
1: Oke. Pak Herman, tadi kan sudah dikatakan sudah ada laporan, ada koordinasi dengan dinas yang menaungi PJU kan ya. Nah, respons yang diberikan seperti apa, Pak? Kok sampai berlama-lama belum ada tindak lanjut?
2: Ini kalau tidak salah awal-awal saya kalau tidak salah ada perbaikan di sini, terangkan dokumentasinya, perbaikan di RT 6. Jadi belum, mungkin RT 6 ini kan ada beberapa titik, Bu, yang perbaiki, mungkin belum sampai ke sana. Tapi kalau untuk laporan kami masuk semua, ada beberapa tempat titik yang kami foto.
1: Oke. Baik. Sampai saat ini apakah sudah ada rencana mungkin begitu, Pak Herman, akan diperbaikinya atau seperti apa begitu?
2: Saat ini belum ada penyampaian. Biasanya kalau mereka mau turun itu pasti maksudnya dari yang membidangi untuk perbaikan lampu jalan itu biasanya menghubungi kelurahan. Jadi untuk saat ini kita belum ada pemberitahuan. Biasanya pendampingan dari kita itu dia diminta oleh dinas perhubungan.
1: Baik, tapi sampai saat ini belum ada belum ada informasi itu ya, Pak Herman ya?
2: Belum sampai saat ini belum.
0: Baik, Pak Herman, mungkin selain penerangan, apa lagi yang mungkin perlu diperhatikan begitulah dari masyarakat di sana, Pak Herman?
2: Kalau di sini yang dia sampaikan Pak Supardi kemarin, masalah jembatan.
0: Iya.
2: Siap. Memang jembatan itu merupakan salah satu akses yang penting bagi masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, kemudian sekolah, itu akses yang disampaikan. Bukan cuma Pak Supardi sih, banyak warga juga menyampaikan seperti itu.
0: Baik, berarti ini jembatan dan juga penerangan begitu ya, Pak Herman?
2: Siap,
0: ya. Baik, mungkin yang terakhir Pak Herman, himbauan Kamtibmas untuk masyarakat, silakan Pak Herman.
2: Siap, kami sebagai Babin Kamtibmas menghimbau kepada masyarakat, mari kita saling sama-sama menjaga keamanan. Jadi tugas keamanan tidak menjadi tugas petugas yang di lapangan, tapi keamanan adalah menjadi untuk diri kita sendiri. Jadi keamanan itu tidak bisa kita menyerahkan sepenuhnya kepada petugas berwajib, atau dalam hal ini misalnya di wilayah kami ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Mari kita sama-sama menjaga, menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing, dan paling menjaga lingkungan masing-masing.
0: Baik, terima kasih Pak Herman untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Ya, pendengar, itu dia ya Babin Kamtibmas Pantai Amal, Pak Herman, sudah ya menghimbau untuk masyarakat yang saat ini mendengarkan Halo RRI ya, untuk tetap menjaga keamanan khususnya wilayah setempat ya. Jadi jaga diri baik-baik, tidak usah buat keributan.
1: Ya, jadi ditunggu aja, mudah-mudahan secepatnya jembatan dan penerangan jalan umum itu bisa segera dikondisikan supaya nanti keamanannya bisa ditingkatkan ya.
0: Oke. Okay.
1: And finally, bahagia sekali aku membaca yang di bawah itu.
0: Jadi mendadak semangat tuh movie ya. Oke deh, kita absen dulu deh yang ada di belakang layar, Vi.
1: Oke. Okay. Kemana ini, Ren?
0: Oke, ada Bang Pinar, ada PA Bung Andre, operator Bung Manto, ada Mas Anas dan juga Mbak Eca. Ya, saya Rino Tavia,
1: saya Arfi Febrianti. Kami mohon pamit undur diri dari Halo RRI edisi hari ini. Jumpa kembali pada edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan barusan tadi kita ikuti dalam program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti dan dengarkan bersama dalam siaran tunda kerjasama PNBB dengan LKBN antara LKBN antara podcast dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia bersama Dr. M. Iftita Sulaiman Suryanegara SHMA pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan buat Anda semuanya mungkin saat ini sedang mendengarkan RRI Malino, kita akan ikuti dan dengarkan bersama dialog siaran tunda kerjasama PNBB dengan LKBN antara di ruang dengar Anda semuanya bersama Pro 1 RRI Malino dimanapun berada.
1: Ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda, dan kali ini bersama dengan saya Jubaida. Di sini tentunya akan melanjutkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 sore nanti. Kalau tadi Anda sudah mengikuti yakni Hello RRI, saat ini di jam 10 siang, pendengar, kita akan ikuti kembali dialog interaktif LKBN Antara bersama dengan Menteri Transmigrasi RI dengan tema program transmigrasi di era baru, Rabu 13 Mei 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda, yakni Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan juga penyiaran yang mana akan dirilai di SP Malinau FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, yeah, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
2: Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
2: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
2: sana? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
2: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah. Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Di sinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-taker-nya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
2: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
2: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
2: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
2: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
2: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
2: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
2: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan,

0: ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal dunia.
1: Yang di fak-fak itu ya Pak?
0: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri. Kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEM itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin, karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di

0: Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka kan
1: gitu,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu.
1: Yeah.
0: Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih ya kan? Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salon. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan? Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia. Yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Uh-huh. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Uh-huh. Jadi pimpinannya itu ada semacam target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun ya, melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Pak Iftita untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: Nih, pakai jadinya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja sujangnya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar 97,9 bingung kita selesaikan lagu dari Imanda featuring Devinov dengan Gejolak Cinta. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yakni Inspirasi Kita.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam Indonesia sehat. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Juwaida menyapa dalam program Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, setiap tanggal 12 Mei dunia memperingati Hari Perawat Internasional. Dan adapun tema yang diangkat untuk tahun ini terkait dengan perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Mengambil momentum tersebut, pendengar, kali ini Inspirasi Kita RRI Tarakan mengangkat topik dedikasi di batas negeri. Dan kita akan berbincang mengenai dengan perjuangan dan juga pengabdian tenaga keperawatan yang menjadi garda terdepan kesehatan di wilayah perbatasan yang mana menantang namun juga mulia. Telah hadir bersama dengan saya di sini ada Ibu Dr. Dewi Haryanti Parman, MKOP SPKOP MB, yang juga sebagai Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Dewi.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Dan pendengar pemirsa, ya selain dari Kota Tarakan juga kita akan menyimak sosok inspiratif lainnya yang berada saat ini di RRI Banjarmasin. Dan saya ingin langsung menyapa terlebih dahulu ya, ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat siang Faiza. Oke baik, kita akan menunggu sejak Faiza, ini suaranya belum terdengar sampai kesini nih. Bisa diulang, selamat siang Faiza. Iya baik, terima kasih Faiza, nanti kita akan kembali bergabung ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu ya rekan-rekan di RRI lainnya. Di sini ada Mita ya, penyiar dari RRI Samarinda. Selamat siang Mita.
2: Selamat siang.
0: Halo. Oke, baik. Halo Mita. Apa kabarnya Mita?
2: Alhamdulillah baik, Samarinda hari ini sedikit bersahabat karena tidak terlalu panas, tidak juga terlalu mendung ya.
0: Oke, baik.
2: Tidak hujan hari ini alhamdulillah.
0: Iya, siap berarti ya mendengarkan para narasumber kita ya siang hari ini Mita ya.
2: Iya, siap.
0: Oke, baik. Ya, pendengar kita akan menyapa juga ada Wina, penyiar dari RRI Nunukan. Selamat siang, Wina.
3: Selamat siang, Jube.
0: Gimana kabar Nunukan hari ini, Wina?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian kalau untuk cuaca di Nunukan mendung begitu Jube siang ini.
0: Oke baik, berarti berbanding terbalik ya dengan Tarakan sehari ini menyala banget nih Wina.
3: Baik.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan. Dan kita akan menyapa ada Cynthia, penyiar dari Palangkaraya. Selamat siang Cynthia.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya siang ini Cynthia?
4: Iya, kabarnya cukup terik ya di Palangkaraya siang hari ini.
0: Oke, baik, berarti sama ya dengan Kota Tarakan. Ya, pendengar dan pemirsa, nanti setelah perbincangan dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi bersama dengan kami. Yang mana siaran Inspirasi Kita ini dapat disimak melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, Relay RRI Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official, dan juga RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kemarin tanggal 12 Mei kita merayakan Hari Perawat Internasional. Mumpung masih hangat-hangatnya nih, jadi kita akan mendalami profesi perawat, terutama yang berada di Kota Tarakan bersama dengan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan, ada Dr. Dewi Haryanti Parman, MKOP SPKOP MB. Dan kita akan kembali lagi di sini Bu Dewi.
1: Iya.
0: Saatnya kita berbincang-bincang Bu Dewi di siang hari ini ya.
1: Siap.
0: Iya, kita akan langsung nih Bu Dewi sebagai akademisi sekaligus praktisi nih Bu Dewi. Bagaimana Ibu melihat makna terkait dengan dedikasi di batas negeri bagi seorang perawat di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan? Silakan Bu Dewi.
1: Baik, kalau bagi saya pribadi sih, dedikasi di batas negeri itu adalah bentuk pengabdian ya. Bentuk pengabdian seorang perawat dalam mengaplikasikan ilmunya. Nah, menarik sekali kalau dikatakan di batas negeri. Kalau Tarakan sendiri sebenarnya kita tidak ada daerah langsung ya yang berbatasan dengan negara lain. Tetapi kita merupakan daerah pesisir ya, yang menurut saya jauh dari kota besar. Namun dedikasi teman-teman perawat di sini saya rasa cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa dalam hal pengaplikasian ilmu, kemudian pengabdian masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti demikian yang dikatakan Ibu Dewi bahwa pengabdian di daerah-daerah pesisir ya yang tidak langsung ya. Baik. Dan Bu Dewi, motivasi Ibu ini sebenarnya sampai di hari ini ya terus konsisten di dunia keperawatan dan pendidikan kesehatan. Padahal tantangan di daerah perbatasan itu seringkali lebih kompleks ya dibandingkan dari daerah perkotaan. Gimana motivasinya Bu Dewi?
1: Kalau menurut saya ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ternyata kita berkecimpung di dunia pendidikan adalah suatu investasi.
0: Oke.
1: Oke. Jadi investasinya adalah investasi masa ke depan, di mana investasi untuk OP kami, khususnya perawat, karena 20 atau 30 tahun ke depan yang menjadi puncak pelayanan itu adalah mahasiswa yang sekarang. Sehingga saya berharapnya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia pendidikan itu bisa lebih teraplikatif, kemudian perawatnya lebih baik daripada yang sekarang, pelayanannya juga jauh lebih baik dari sekarang, update ilmunya juga jauh lebih bagus, seperti itu.
0: Oke, baik. Berbicara terkait dengan update yang lebih baik dari dulu hingga yang sekarang, mungkin kira-kira bisa sedikit diceritakan di Bu Dewi, kira-kira update yang seperti apa nih yang dimaksud, yang diinginkan sebenarnya terhadap perawat-perawat kita saat ini?
1: Kalau dibandingkan saya ya, karena saya pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit rujukan, salah satu rujukan yang ada di kota Makassar. Jadi di sana itu kalau dulunya ya, kalau dulunya ilmu-ilmu keperawatannya itu ada perubahan, pergeseran sampai sekarang. Kalau dulu belum ada, ketika kita mau menyelesaikan pendidikan ya, kita tuh belum ada penyerataan atau persamaan lulusan. Kalau dulu kan kita selesai D3 atau selesai S1 itu tidak ada namanya ujian kompetensi.
0: Oke, Pak.
1: Nah, melalui program pemerintah, pemerintah melirik ini suatu hal yang harus disamaratakan. Jadi mau lulusan manapun, termasuk kita yang di sini yang jauh dari kota besar, itu akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan yang ada di kota besar. Maka ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi inilah sebagai salah satu penilai bahwa ternyata lulusan ini memiliki kompetensi yang dari sertifikat kompetensi itu bisa terbit STR-nya namanya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada STR baru bisa mengajukan untuk SIP. Itu STR sebagai SIM untuk bekerja, seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Begitu kita lulus, dapat ijazah, kita bisa langsung melamar di tempat-tempat yang menyiapkan lowongan kerja, seperti itu. Itu bedanya mungkin, sudah ada pergeseran. Jadi kalau sekarang itu lebih, menurut saya sih lebih terstandarisasi, baik itu yang di kota besar maupun yang daerah seperti kita ya, karena ada uji kompetensi dan itu dilakukan serentak secara nasional, seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, jadi lebih terstruktur lagi ya, ya untuk saat ini. Baik, Bu Dewi, kita lanjutkan terkait dengan berbicara tantangan. Iya, tantangan perawat zaman sekarang khususnya di Kota Tarakan itu seperti apa nih Bu Dewi?
1: Kalau dibicara tantangan sih, kalau menurut saya lebih ke arah mana ya? Karena masyarakat sekarang itu kan lebih cerdas. Semua informasi sudah ada di HP, di media sosial, sehingga mereka jauh lebih harus menguasai ilmu, kemudian lebih harus terampil, lebih harus peka, karena masyarakat sudah paham. Masyarakat sekarang sudah masyarakat yang pintar, seperti itu.
0: Iya, nah kalau kita berbicara terkait dengan tantangan perawat di daerah-daerah terpencil dan pesisir, seperti apa nih pandangan Bu Dewi saat ini?
1: Bicara sedikit ya, tahun 2018 kami pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan.
0: Baik.
1: Kami meneliti itu terkait dengan kegawat daruratan, pelayanan kegawat daruratan pada daerah perbatasan, khususnya yang kita teliti adalah perawatnya.
0: Iya.
1: Ternyata dari hasil penelitian itu, dulunya terjadi juga pergeseran. Dulunya masyarakat di situ tuh lebih senang berobatnya ke luar negeri dibandingkan dengan negeri kita sendiri. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanannya, kemudian sistem kesehatannya yang BPJS salah satunya, ternyata dari itu mungkin juga ada peningkatan ya.
4: Yeah.
1: Ternyata dari itu masyarakat kita jauh lebih aware ke sini, ke negeri sekarang. Jadi ada pergeseran seperti itu.
0: Iya, menarik terkait dengan kepercayaan nih Bu Dewi, apalagi untuk para perawat yang ada di daerah pesisir ya. Ini seberapa persentase terkait dengan masyarakat percaya kepada perawat itu bagaimana nih pandangan Bu Dewi? Karena kan kalau kita bicara daerah terpencil, itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang terkait dengan kebudayaan mereka, ya seperti itu.
1: Kalau sejauh ini sih kita jujur aja kalau untuk secara global ya, itu kan terkait dengan survei, berarti kita melakukan pengambilan data terkait dengan survei kepuasan masyarakat terhadap perawat. Sampai saat ini kita belum ada, jadi saya belum bisa menyebutkan angka.
0: Baik.
1: Baik, tapi kalau dilihat dari perawat sebagai garda terdepan untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Tarakan, kita bisa melihat sebenarnya ungkapan kepuasan itu yang tulus itu ketika pasien itu pulang, yang awalnya sakit, terus dia pulang, nah menyampaikan terima kasihnya itu paling tulus. Artinya ketika seseorang menyampaikan, setiap pasien menyampaikan terima kasih untuk layanan yang kita berikan, itu dianggap bahwa itu puas, berarti seperti itu. Walaupun mungkin karena namanya stresor kerja atau beban kerja yang berat, mungkin masih ada juga oknum yang belum maksimal atau belum bisa seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.
0: Nah itu dia, ada oknum kata Bu Dewi di sini. Oke, terkait dengan pengalaman Bu Dewi dalam dunia keperawatan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sampai hari ini tuh wah nggak bisa lupa, sampai hari ini masih bisa ingat nih pengalaman itu? Ada Bu Dewi, mungkin bisa sedikit di spill kali untuk pendengar kita.
1: Baik, waktu saya kerja di rumah sakit yang saya katakan tadi pusat rujukannya, karena kebetulan saya bekerja sambil kuliah waktu itu, ada satu perawat yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi pasiennya dengan kencing manis ya. Nah, pasien ini ada borok ya di kakinya yang sangat parah. Setiap dia mau ganti perban atau rawat luka, dia menunggu saya pulang kuliah dulu, walaupun bukan di jam kuliah, istilahnya bukan jam kerja gitu. Jadi saya dihubungi teman untuk ayo segera pulang bantuin ibunya, soalnya dia tidak mau kalau bukan saya yang merawat. Nah sampai sekarang saya terngiang-ngiang, padahal yang saya berikan itu adalah standar sebenarnya. Artinya standar ketika kita melakukan perawatan luka ya sesuai SOP yang ada. Tapi kenapa dia lebih memilih saya dibanding yang lain gitu. Iya. Itu mungkin yang saya tidak bisa lupa.
0: Nah, ini berbicara terkait dengan kepuasan dari masyarakat ya. Terhadap Ibu Dewi sendiri saat menjadi seorang perawat. Baik, Bu Dewi ini sebagai Ketua DPD PPNI Kota Tarakan ya, ini program prioritas apa nih yang saat ini Bu sedang jalankan untuk meningkatkan kompetensi perawat agar bisa menghadapi dinamika di perbatasan, Bu Dewi?
1: Kita sih berupaya memberikan apa ya, pendampingan terkait dengan pemenuhan SKP-nya. Jadi kalau misalnya mau perpanjangan SIP, surat izin praktik itu harus ada minimal SKP yang harus dipenuhi. Nah, salah satu bentuk itu adalah pengabdian. Nah, kita berusaha memfasilitasi teman-teman perawat khususnya yang ada di Kota Tarakan, mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kita biasa melakukan pemeriksaan fisik secara gratis atau periksaan kesehatan screening PTM dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan atau puskesmas yang ada di Kota Tarakan. Kemudian kita bisa bekerja sama juga dengan organisasi lain dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dan itu free, gratis.
0: Nah itu dia, jadi masyarakat juga harus tahu ya Bu Dewi kalau itu adalah free dan gratis. Isu nasional yang saat ini lagi dan lagi masih sampai hari ini sering diperbincangkan terkait dengan stunting nih Bu Dewi. Gimana nih dari Ibu sendiri ya sinerginya dengan pemerintah untuk mengatasi stunting apalagi di wilayah-wilayah perbatasan, Bu Dewi?
1: Baik, kalau DPD PPNI Tarakan sendiri sih kita dari 2024 konsisten untuk program tersebut ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan TAS, Taman Anak Nasional, Taman Anak Sejahtera Kampung 1. Kita tuh melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan titik-titik kejadian stunting yang banyak. Salah satunya yang pertama kita lakukan itu di Bina Latung. Kita melakukan pelatihan sejak bayi.
2: Oke.
1: Kemudian juga kebetulan dari tas ini mendapatkan hibah dari Kemensos tentang peralatan bayi, jadi sekalian kita berikan, sekalian juga kita berikan bantuan susu kepada masyarakat yang tadi di daerah Bina Latung yang ada bayinya yang berpotensi untuk stunting. Terus selanjutnya kegiatan kedua kita lakukan yang juga merupakan titik angka stunting tertinggi juga, salah satunya waktu itu di mana nih, Selomit Pantai. Nah sama kegiatannya, kita juga bekerja sama dengan TAS Kampung 1. Terus kita lakukan edukasi penyuluhan kesehatan, kemudian pelatihan pemijatan bayi pada ibu-ibu yang kita ambil datanya itu dari lurah ya, kemudian kelurahan, kemudian kita latih dan juga sama kita berikan bantuan susu dan juga peralatan bayi. Nah harapannya tuh itu bisa bermanfaat lah, membuka wawasan ibu-ibu bahwa ternyata pijat bayi itu banyak manfaatnya untuk peningkatan gizi si bayi ini supaya dia berselera untuk makan. Nah ya.

0: biasa di daerah terpencil seperti apa, Bu Dewi?
1: Baik, ketika kita memilih untuk menjadi perawat, pastikan itu adalah panggilan jiwa.
0: Nah, oke. Okay.
1: Kenapa saya katakan pastikan itu adalah panggilan jiwa? Karena menjadi perawat itu tidak mudah. Kita harus melayani dengan hati, menyampingkan perasaan sendiri ya, di saat mungkin lagi capek atau apa, tetapi kita harus tetap menampilkan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik, sehingga bagi generasi muda yang berminat jadi perawat ataupun yang saat ini menempuh pendidikan jadi perawat, yakinkan diri bahwa perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa, seperti itu.
0: Perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa. Ini bisa jadi caption ya nanti. Baik, terima kasih Bu Dewi dan pendengar pemirsa. Ya, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, yakni Ibu Dr. Dewi Haryanti Parman, MKUP, SPKUP, MB. Dan selanjutnya kita akan menyimak ya, juga ada perbincangan nanti dari sosok inspirasi lainnya yang saat ini berada di RRI Banjarmasin dan sudah terhubung ya bersama dengan Faisa Hasan. Faiza, oke, baik. Kita akan masih terus berbenah di sini, Faiza ya. Kita akan masih menghubungi Faiza, semoga bisa terhubung ya, karena ini masih belum terhubung pemirsa dan pendengar. Kita akan masih terus ya. Boleh kita akan kembali sapa Faiza?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, Jubaida, silakan.
0: Langsung senang banget
2: bisa
0: nih, Faiza.
2: Dengan baik ya.
0: Terima kasih.
2: Rasanya ya.
0: Oke, Faiza, silakan untuk perbincangan dari Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Jubaida dari RRI Tarakan. Pendengar dan juga pemirsa, tepat pada tanggal 12 Mei kemarin ya, dunia baru saja memperingati Hari Perawat Internasional. Jadi kalau kita berbicara tentang perawat, kita bukan sekadar bicara tentang profesi medis, melainkan tentang ketangguhan, empati, dan dedikasi yang menjadi napas dalam pelayanan kesehatan. Nah, namun bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan dan masa depan profesi keperawatan di tengah perkembangan teknologi kesehatan yang kian pesat? Dan hari ini kita akan berbincang mendalam dengan sosok luar biasa yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, yang mendedikasikan hidupnya tidak hanya dalam pelayanan tapi juga dalam dunia akademis kesehatan. Kita langsung sapa saja, ada Suster Imelda Ingir Lajar, SPC, MHA, PhD, seorang Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Selamat siang, Suster Imelda, apa kabar?
3: Selamat siang, Ibu. Kabarnya baik.
2: Sebut saya Ica.
3: Oh, ya Ica. Ya, Ica.
2: Baik, senang sekali sudah meluangkan waktunya, Suster Imelda, di sini.
3: Ya, baik. Saya juga senang. Ini pertama kali duduk di sini dan berbincang sama Ica.
2: Iya, saya langsung sehat di dekat suster nih ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Oke. Okay. Baik, suster nih, bagaimana tantangan dunia akademik saat ini untuk menciptakan seorang perawat yang kompeten di dunia kesehatan saat ini, suster?
3: Oke, okay, baik. Kebetulan saya memang ada di pendidikan dan ini ya kurang lebih sekitar 20-an tahun ya. Jadi saya boleh mengalami generasi demi generasi. Jadi kalau generasi yang lalu, kalau kita bilang milenial, generasi X dan sebagainya, itu punya cerita yang lain juga. Kalau sekarang juga punya cerita yang lain. Jadi kalau mereka bilang Gen Z, itu juga punya cerita. Nah, kalau kita punya pengalaman di pendidikan ini, kalau saya pribadi, saya tidak mau membedakan itu. Karena memang setiap orang, setiap generasi itu punya keunikan dan kelebihan. Sehingga kalau saya selalu menekankan kepada semua pendidik atau dosen atau tendik atau siapa saja yang bekerja di tempat kita ini, mereka tetap memberikan perhatian dan pelayanan kepada semua ya anak didik kita ini sama ya. Nanti kalau mereka bilang oh ini generasi beda, tidak, semuanya sama. Kita harus mampu beradaptasi juga dengan generasi yang sekarang ini. Caranya ya kita tidak harus tenggelam dalam situasi mereka, tetapi kita tetap mendidik pada koridor kita karena kita punya nilai-nilai. Kita mendidik ini tidak hanya pengetahuan atau ilmu keperawatan yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah mendidik agar mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa mereka bawa kapanpun, yaitu nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hati mereka masing-masing. Nah, itu bagi saya sangat penting.

0: memang skill itu sangat penting juga. Karena sebagai seorang perawat itu harus mempunyai skill, seorang profesional harus punya skill dan sebagainya. Tetapi mendidik seorang perawat yang punya hati itu sangat penting. Saya punya kepala, saya punya knowledge, saya punya pengetahuan, tetapi kalau saya tidak punya hati untuk melayani, maka saya kira itu tidak akan menyentuh setiap orang yang kita layani. Jadi penting sekali bahwa kami mendidik anak-anak kami ini tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi kami juga membentuk mereka, mendidik mereka menjadi, kalau kami istilahnya itu Paulinian ya. Paulinian itu ada nilai-nilai yang harus kami tanamkan di situ, bahwa disiplin itu penting ya, kerja keras, pengorbanan itu juga penting. Ya, sederhana itu juga penting, tetapi nilai kasih itu yang number one. Ya, sehingga ketika melayani orang, walaupun dengan segala macam tantangan yang kita hadapi, dengan perkembangan yang kita juga hadapi, itu tentu sentuhan seorang perawat itu tidak bisa mengalahkan semua yang ada di zaman ini. Begitu Ibu, saya kira mungkin sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi.
1: Dari 20 tahun di dunia ini ya, keperawatan ini dengan lintas generasi yang sudah Ibu Suster Imelda lakoni ya. Jadi semuanya dari itu semua ada garis merahnya, harus melayani dengan hati.
0: Betul.
1: Oke, manusia kan manusia begitu ya, Suster Imelda. Dan ini sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 2 nih tadi ya. Perawat merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti apa harusnya perawat tersebut? Itu tadi ya. Walaupun dengan skill harus, tapi juga dengan
0: hati.
1: Iya.
0: Karena bagi saya itu, saya selalu menekankan juga kepada mahasiswa bahwa kita pintar boleh, ya. Tetapi ketika kita tidak punya empati, kita tidak punya sentuhan kasih, itu saya kira sia-sia. Ya, karena ketika kamu juga skillful, kamu melayani dengan empati, menyentuh hati banyak orang, dengan ucapan terima kasih itu artinya kamu sudah melayani dengan kasih, dengan cinta. Sehingga ya, saya juga mengatakan bahwa caring is the mother of service, gitu ya. Pokoknya menjadi fondasi dari pelayanan kesehatan. Caring ya. Jadi caring itu tentu tumbuh dari hati. Ya, tidak dari kepala.
1: Kepedulian itu.
0: Iya, kepedulian. Itu semuanya. Terus kalau misalnya kita melakukan sesuatu kepada pasien itu, kalau kita itu tidak dengan hati, itu orang sudah merasa.
1: Ya, karena contohnya, mereka sudah sakit secara fisik, mental mereka juga harus tidak sakit, sehat dengan pelayanan dari para perawat begitu ya.
0: Dengan bicara, ya kalau kami sebutnya komunikasi terapeutik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara itu, ya ada cara-caranya. Ya boleh dikatakan kamu bisa melakukannya, tapi kalau kasar ngomongnya nggak bisa Ibu. Ya, Mbak Ica ya, saya selalu sebutnya Ibu. Nah, jadi ya bagi saya pribadi dan saya juga sebagai seorang pendidik, memang itu yang kami tekankan, dan semua dosen pun kita tekankan hal yang sama, dan semua sivitas yang ada di IKES Waka Insan pun menekankan hal yang sama.
1: Jadi semua perawat itu harus punya komunikasi terapeutik tadi ya, seperti yang Suster Imelda sampaikan ya. Paling tidak bisa menyembuhkan mental mereka di awal-awal dulu ya.
0: Paling tidak harus, katanya komunikasi yang menyembuhkan Ibu.
1: Komunikasi yang menyembuhkan luar biasa. Baik nih Suster, Institut Kesehatan Suaka Insan sampai saat ini terus melahirkan berbagai inovasi dalam dunia kesehatan, khususnya keperawatan. Bisa diceritakan seperti apa nih Suster?
0: Iya, kalau institusi kesehatan Suaka Insan ini memang memulainya dari yang paling sederhana pendidikannya. Kalau kami ini memulainya dengan sekolah penjenang kesehatan umum. Ya, itu mungkin zaman-zaman orang tuanya Mbak Ica atau siapa begitu, orang-orang tua kita yang dulu ya, yang melewati 2 tahun. Setelah itu ada yang namanya SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Jadi SPK itu selevel dengan SMA. dalam perjalanan waktu kita juga akhirnya berubah bentuk ini, tidak hanya di pendidikan keperawatan yang selevel dengan SMA, tetapi juga kita ke Akademi Keperawatan. Nah, jadi di Akademi Keperawatan itu juga kita terus ya mengikuti perkembangan dunia pendidikan, maka kita akhirnya sampai sekarang ini di Institut Kesehatan Swaka Insan. Memang dimulai dengan para misionaris ya, para suster kita dari Filipina. Jadi kita ini dimulai pendidikan keperawatan itu dari Filipina, yang memang core-nya mereka itu terkenalnya dengan pendidikan keperawatan. Nah, sampai sekarang memang kita sudah meluluskan berbagai macam alumni ya, alumni atau alumna ya, kalau yang laki-laki dan sebagainya. Dan sampai saat ini mereka semua, setahu saya ya, dari tracer study kami itu mereka bisa bekerja di semua lini fasilitas kesehatan atau kesehatan itu sendiri, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, ada yang juga mungkin bergerak di tentara, polisi dan sebagainya. Dan mereka juga di pemerintahan ada juga dan sebagainya. Tetapi kita sampai saat ini kalau lulusan itu tidak sampai 3 bulan itu sudah terserap. Ya, kita bersyukur bahwa lulusan kita itu sudah selalu di incar, boleh dikatakan selalu di incar, maksudnya sebelum mereka lulus sudah ada permintaan. Nah, jadi itu yang mungkin apakah mereka melihat dari perawat-perawat kita yang sudah lulus itu melayani apa dengan hati, sudah pasti. Dan saya kira mungkin pelayanan di fasilitas apapun tentu mereka membutuhkan perawat yang seperti itu.
1: Oke. Yang punya komunikasi menyembuhkan tadi ya, komunikasi terapeutik ya, suster. Lalu bagaimana suster Imelda, harapan untuk perawat yang ada di Indonesia saat ini menurut suster?
0: Harapan saya, perawat tidak harus memiliki pengetahuan saja, tetapi perawat memiliki hati yang besar untuk melayani dengan tulus. Dan perawat harus menjadi perawat yang boleh dikatakan holistik dan komprehensif. Ya, holistik dalam arti melayani manusia secara utuh. Ya, dari aspek biologisnya, psikologisnya, sosial budayanya, spiritualnya yang harus juga diperhatikan. Mungkin sekarang ini ya terlalu banyak ya suster, enggak. Itu adalah kita melayani orang yang kita hadapi adalah manusia yang utuh, tidak terpecah-pecah. Saya hanya tidak hanya melayani fisiknya saja, tetapi semua aspek itu harus kita layani. Itu nomor satu sebagai perawat ya, profesional. Lalu komprehensif di sini artinya ya saya tetap melayani di level misalnya promotif tadi, pendidikan kesehatan, tetapi juga pencegahan preventif dan juga kuratif ya, rehabilitasi, dan sekarang yang tadi saya katakan bahwa kualitas hidup dari manusia ini juga perlu diperhatikan oleh seorang perawat. Jadi ya memang sekarang ini entah generasi apapun, penekanan saya bahwa dia harus tetap melayani manusia ini secara utuh dengan hati, sehingga mereka yang kita layani ini boleh merasakan ya sentuhan kasih itu tadi, dan tentu lebih cepat sembuh deh ibu ya, supaya bisa kembali ke keluarga atau ke masyarakatnya.
1: Karena kalau sudah melihat perawatnya aja sudah tersugesti begitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Sudah rasanya jauh lebih baik berapa persen begitu ya, suster ya. Itu mungkin sudah sebuah tanda keberhasilan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tadi kita sempat omong-omong secara off air ya, suster. Ini generasi yang mana sih agak lebih menjadi tantangan nih?
0: Ya tentu generasi Z lah.
1: Generasi Z ya sekarang ini ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita, mereka itu kan sangat, boleh dikatakan sangat cepat ya beradaptasi di digital, gitu ya. Apa-apa sedikit, mungkin sekarang ini apa sedikit cari di ChatGPT. Tapi kita tidak boleh juga, nggak boleh. Kita nggak bisa menutup mata. Digital, mungkin di pelayanan di rumah sakit yang sudah canggih, AI sudah membantu perawat ya, bukan menggantikan perawat.
1: Ya, itu. Karena perawat tidak bisa tergantikan.
0: Tidak bisa tergantikan.
1: Ini profesi yang tetap akan langgeng begitu ya.
0: Tetap akan langgeng karena AI tidak bisa menggantikan yang namanya manusia atau sentuhan seorang perawat. Enggak bisa, Ibu. Karena manusia menyentuh manusia. Karena manusia di sana bisa melihat reaksi dari pasien itu. Pasiennya sedih, perawat bisa melihat. Pasiennya lagi marah, perawat bisa melihat. AI nggak bisa. Jadi walaupun dia sangat berkembang di digital, tetapi kita tetap harus mendidik mereka mempunyai hati yang besar.
1: Baik, suster sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya bagaimana menjadi seorang perawat yang baik, profesional dan berakhlak mulia. Kebetulan anak kami sedang kuliah di keperawatan ULM semester 4. Mohon doanya. Terima kasih dari Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Usul katanya nih, kami ada usul bagaimana para perawat bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah sehingga bisa langsung membantu para siswa dan bekerja sama dengan ke UKS, PMR di sekolah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya dari Amuntai. Ini bagaimana nih suster, bisa langsung ditanggapi suster?
0: Oke, kalau untuk membantu sekolah-sekolah, kalau kita di Institut Kesehatan Swaka Insan, Pak, kalau kita ada MOU, selalu kami mencoba untuk mengimplementasikan itu. Ya, jadi misalnya kita MOU dengan sekolah ini, nanti kebutuhannya apa di sekolah itu kita bisa membantu. Asal ada MOU dulu, karena kan sekarang ini kalau kita tidak ada kerjasama agak rada-rada susah ya. Soalnya itu juga sebagai nilai tambah kalau kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Dan kita juga mengimplementasikan, mungkin itu salah satu tridharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang tadi mungkin permintaannya bagaimana membantu mereka untuk mengetahui pertolongan pertama ya di PMR atau apa begitu, kita di pendidikan bisa membantu. Asal kita sudah ada MOU-nya.
1: Harus ada MOU-nya ya, begitu. Itu syaratnya ya untuk syaratnya. Pak Ahmad Jaini ya.
0: Iya,
1: baik, cukup untuk Pak Ahmad Jaini dari Amuntai. Terakhir nih Suster Imelda, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam momen Hari Perawat Internasional 2026 ini, Suster? Silakan.
0: Oke. Baik, pesan saya perawat tidak hanya melihat perannya, dan masyarakat juga mungkin melihat perawat ini adalah untuk membantu dokter. Bukan. Jadi perawat itu mempunyai ilmu keperawatan, dan perawat itu adalah tenaga profesional yang akan membantu masyarakat, entah itu di komunitas, di rumah sakit maupun di daerah terpencil. Perawat adalah garda terdepan bagi masyarakat. Mereka 24 jam bersama pasien atau masyarakat, dan mereka juga mampu melayani masyarakat yang paling terpencil pun mereka lakukan. Saya kira mungkin itu, saya sangat bangga menjadi seorang perawat dan sangat apresiatif terhadap semua perawat yang bekerja yang paling jauh terpencil. Saya sangat bangga dan berterima kasih Anda telah melayani semua orang yang membutuhkan kehadiran Anda. Anda hadir untuk memberikan yang terbaik karena Anda adalah perawat dengan hati yang tulus.
1: Luar biasa, terima kasih banyak dari bincang-bincang kita bersama Suster Imelda siang ini. Kita belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya soal keterampilan klinis, melainkan tentang panggilan hati ya Suster ya, untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk Suster Imelda Ingir, Lajar SPCMHA PhD, atas inspirasi dan perspektifnya yang luar biasa hari ini. Sehat selalu untuk Suster ya, dan juga seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Swaka Insan Suster. Dan selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di Kalimantan Selatan, dimanapun berada, teruslah menjadi pelita dalam pelayanan kesehatan kita. Kembali ke Jubaidah di RRI Tarakan.
2: Iya, terima kasih Faiza dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar pemirsa, baru saja kita mendengarkan ya penjelasan dari dua narasumber kita. Dari Kota Tarakan ada Ibu Dewi Parman dan juga dari Banjarmasin ada Suster Imelda di sana. Dan kami juga mengundang Anda ya jika ada kesempatan untuk bisa bertanya langsung melalui komentar live chat di YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Saya juga persilahkan terlebih dahulu ya ada rekan saya Mita di RRI Samarinda. Mita?
3: Iya, Jubaida.
2: Iya, silakan pertanyaannya Mita.
3: Baik, terima kasih. Ini saya punya pertanyaan untuk dua narasumber yang ditarakan dan juga dari Banjarmasin. Mengingat pengalaman dari kedua narasumber ini yang juga sudah malang melintang ya di dunia perawat. Nah, dari pengalaman Ibu, sejauh mana masyarakat kita ini paham, Bu, dalam memperhatikan dan juga menghargai ya peran perawat, terutama dalam merawat pasien? Karena tadi juga Suster Imelda dan juga Bu siapa satunya? Bu
2: Ibu Dewi.
3: Ibu Dewi, mohon maaf Ibu Dewi, ini juga tadi mengatakan bahwa perawat adalah garda terdepan. Tapi kadang perlakuan dari pasien atau mungkin keluarga pasien yang ingin menuntut perhatian atau mungkin juga layanan yang paling cepat seperti apa nih untuk menghadapi pasien yang darurat begitu ya. Ini masyarakat kita apakah sudah teredukasi dengan baik Ibu untuk menghargai ataupun juga menghormati peran perawat ini Ibu? Itu saja Jubaida.
2: Terima kasih Mita, dan langsung saya persilakan untuk Ibu Dewi untuk menjawab pertanyaannya.
4: Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan ini ya?
2: Iya, terkait dengan pelayanan perawat ya kepada pasiennya, apalagi yang banyak pasien yang saat ini lebih membutuhkan perhatian nih. Gimana nih untuk Ibu Dewi Parman terkait dengan hal ini?
4: Baik, memang ini agak riskan ya kalau saya katakan, atau sensitif ya. Kadang-kadang masyarakat memang belum, masih ada yang belum memahami terkait dengan bagaimana pelayanan di, misalnya di ruang gawat darurat ya. Mereka belum memahami, oh ternyata tuh kalau misalnya masuk, ternyata ada yang harus diprioritaskan. Nah, di sistem di pelayanan sendiri itu ada namanya triase. Triase itu adalah pemilihan pasien, mana yang merupakan pasien yang mengancam jiwa itu dulu yang ditangani. Namun kadang masyarakat berpikirnya, loh saya kan yang duluan datang ya, tapi kok saya dilayani yang di nomor dua kan gitu. Padahal sebenarnya ada SOP yang perawat harus lakukan ketika menangani pasien. Yang jelasnya dari lubuk hati yang terdalam perawat pasti ingin menolong semua pasiennya dan pasti ingin tertangani semuanya. Namun tadi kembali lagi, kita ada SOP atau standar prosedural, yang mana yang ditangani terlebih dahulu dilihat dari tingkat keparahan atau tingkat yang mengancam jiwa si pasien. Kalau dikatakan bahwa apakah masyarakat sudah teredukasi, sebenarnya kalau masyarakatnya aware terhadap sistem pelayanan kesehatan, saya pikir mereka sudah teredukasi. Karena kenapa? Media sosial sekarang itu sudah banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana peran perawat di rumah sakit ataupun di layanan gawat darurat. Namun kebanyakan masyarakat kita tuh belum terlalu memikirkan sampai di sana. Mereka hanya berfokus pada kenapa saya dinomor dua kan, seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang paham bahwa oh penyakit saya ini belum, masih ada yang lebih parah gitu dibandingkan dengan saya karena keterbatasan tenaga dan juga sarana, mungkin mereka akan memahami seperti itu.
2: Oke, baik, demikian dari Ibu Dewi. Dan saya akan ke langsung ke Banjarmasin, ada Suster Imelda di sana. Silakan Suster.
5: Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi memang itu harusnya dipahami oleh semua orang yang masuk di rumah sakit. Tapi seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak semua orang akan mengerti atau memahami. Di poin saya bahwa saya selalu juga mengajarkan kepada mahasiswa kami bahwa kamu komunikasikan dulu. Ya, ketika kita mampu mengkomunikasikan itu, menyampaikan, mungkin orang itu bisa memahami. Nah, karena kalau kita memberikan teori-teori itu mungkin agak susah ya buat masyarakat untuk memahaminya. Tetapi tetap kita harus menyampaikan bahwa bapak, ibu atau siapapun yang kita hadapi di UGD ini, kita
0: harus mampu mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kami bukannya tidak memberikan perhatian walaupun Anda pertama, tetapi kami akan melayani karena di sebelah atau di depan atau di belakang ibu ada yang lebih gawat. Nah, jadi memang kita sebagai perawat, ya, satu, pertama kita harus komunikasikan dengan baik. Kedua, memang kita harus sabar nih. Di UGD itu memang penuh dengan kesabaran dan sangat cepat memicu ya emosi kita.
1: Tetapi, ada skala prioritas di situ.
0: Iya, ya? Memang ada skala prioritas. Mm-hmm. Tetapi itu tadi, kalau kita mau menjelaskan bahwa ini kamu warnanya sekian, kamu bukan darurat, kamu gawat darurat, nggak bisa, orang nggak bisa menerima itu. Jadi ya kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa siapapun akan bisa memahami ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan tenang, karena kalau di gawat darurat itu semuanya serba darurat, serba ya,
1: panik
0: gitu, serba
1: ya,
0: panik gitu. Tapi kita perawat, makanya perawat di UGD itu harus yang kalem, yang tenang, yang emosinya tidak cepat terbakar, sehingga orang datang ya kita bisa menjelaskan walaupun tidak terima, tetapi kita harus tetap mengkomunikasikan. Ya memang teori itu ada seperti yang tadi Dr. Dewi mengatakan itu, tetapi memang semua orang tuh ingin dilayani yang pertama, karena pasien tuh selalu menganggap bahwa saya adalah raja. Ya, jadi ketika saya datang, saya harusnya cepat dilayani. Ya, jadi prinsip kami juga di UGD ya, kalau waiting time-nya panjang itu menambah emosi sebenarnya. Tetapi respon yang cepat itu akan menurunkan juga emosi orang dan sebagainya. Respon itu entah itu nanti tindakan atau dengan cara berkomunikasi, saya kira itu penting sekali. Ya, itu aja baik.
2: Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Suster Imelda dan juga Ibu Dewi tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Mita di RRI Samarinda. Kami akan memberi kesempatan kepada rekan kami yang berada di Nunukan. Silakan Wina.
6: Si Jube, saya ke narasumber dari Tarakan ya, ada Dr. Dewi di sana. Nah, Dok, melihat kondisi perawat yang ada di daerah-daerah perbatasan saat ini, ya pastinya banyak tantangan yang harus mereka tempuh begitu. Misalnya ya, ketersediaan obat terbatas. Nah, ini juga menjadi PR nih untuk para perawat, tenaga medis juga. Kadang tidak ada stok dan untuk pasien, si pasien ini harus membeli obat di luar. Kemudian di perbatasan itu kadang juga listrik yang sering padam begitu ya, dan jarak ratusan kilometer ke rumah sakit terdekat. Bagaimana dan apa upaya yang menjadi PR atau ada program prioritas agar bisa membuat seorang perawat ini tetap memilih bertahan dan mengabdi di perbatasan, dan bagaimana dari pengabdian itu juga mengubah cara mereka memaknai kata sembuh, Dr. Dewi. Demikian.
2: Iya, baik. Terima kasih Wina, silakan Ibu Dewi.
4: Baik, terima kasih, sangat menarik ya pertanyaannya. Kalau dikatakan bahwa adanya kekurangan sarana apalagi obat-obatan tadi ya, kalau saya pikir teman-teman perawat kita yang ada di perbatasan sudah melakukan upaya maksimal. Mereka mungkin dengan keterbatasannya, mereka gunakan berpikir kritisnya untuk menangani pasien. Namun kalau terkait dengan obat-obatan itu sebenarnya terkait dengan kebijakan sistem pelayanan kesehatan, baik itu di sistem pelayanan pemerintahannya, kemudian BPJS-nya untuk pengadaan obat. Tapi kalau misalnya tadi yang terkait dengan yang saya soroti di sini adalah terkait skill-nya, mungkin ini yang menjadi satu hal yang menjadi mestinya menjadi perhatian pemerintah adalah tenaga-tenaga perawat kita yang ada di perbatasan maupun yang daerah terpencil harusnya itu lebih diberikan kompetensi tambahan. Kalau menurut saya ya, kompetensi tambahan ini yang bisa membantu mereka untuk lebih berpikir kritis lagi, untuk lebih mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dalam menangani pasien yang ada di sana, sehingga ketika menghadapi situasi yang menurut saya mungkin layanannya istilahnya apa ya, medianya kurang atau alat bantunya kurang, mereka akan berpikir untuk mencari alternatif yang mungkin fungsinya sama tetapi bentuknya tidak sama seperti itu. Itu sih kalau menurut saya.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Dan pertanyaan terakhir, saya akan berkunjung ya, memberi kesempatan kepada Cynthia di RRI Palangkaraya. Silakan Cynthia.
7: Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk Suster Imelda dan Ibu Dewi, dan tentu untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia ya. Terima kasih juga atas dedikasinya begitu. Dan pertanyaannya yang pertama untuk narasumber dari Ibu Dewi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang malah memilih untuk berobat ke luar negeri. Dan menurut Ibu Dewi sendiri, kualitas utama apa yang harus dimiliki oleh perawat agar mampu bersaing begitu dan bertahan dan berkembang? Dan untuk pertanyaan ke Suster Imelda, tadi Suster sangat menarik, telah 20 tahun mengabdi di dunia keperawatan. Tentu Suster Imelda melewati berbagai pengalaman dan tantangan dalam melayani, apalagi tadi Suster menyebutkan tentang melayani dengan hati begitu Suster. Di tengah perjalanan panjang tersebut, apa yang paling memotivasi Suster Imelda untuk terus mengabdi di dunia keperawatan hingga saat ini? Begitu Jubaidah, saya kembalikan.
2: Iya, baik. Terima kasih Cynthia dari RRI Palangkaraya, dan kami persilakan untuk Ibu Dewi langsung menjawab pertanyaannya.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sampaikan ulang ya, bahwa tadi saya tidak katakan bahwa sekarang banyak yang berobat ke luar negeri ya. Itu adalah hasil riset kami yang 2018 dan terjadi pergeseran. Jadi kalau sebelum di tahun 2018 itu ternyata masyarakat di daerah perbatasan banyak yang berobat ke luar negeri, tapi ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanan terutama di BPJS, kemudian sudah ada peningkatan pelayanan, terjadi pergeseran. Jadi kalau dulunya tuh mereka lebih senang ke luar negeri karena dianggap bahwa lebih murah gitu. Jadi saya misalnya ke Sabah, ke Tawau itu lebih murah. Kemudian transportasinya kan lebih dekat ya. 15 menit aja mereka naik speed sudah sampai dan dijemput ambulans di daerah tersebut. Kemudian itu hasil penelitian ya. Kemudian ternyata pergeseran itu ada ketika kami sampaikan. Ternyata pergeseran itu ada ketika ada kebijakan terkait adanya BPJS, kemudian sistem pelayanan juga sudah ada perbaikan di daerah Nunukan. Itu ternyata memberi dampak yang sangat bagus. Artinya masyarakat sudah mulai menyadari dan memahami, oh ternyata tuh berobat di negeri sendiri jauh lebih murah, malah gratis karena tadi ada BPJS tadi, kemudian layanannya juga sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi kualitas seorang perawat seperti apa yang harus dimiliki, saya pikir kalau sekarang ya, dengan tadi dikatakan, saya katakan bahwa sebenarnya perawat itu kita sudah memiliki kompetensi, betul sekali yang dikatakan tadi Ibu Suster siapa?
2: Imelda,
4: bahwa seorang perawat itu harus punya jiwa empati yang besar begitu. Selain mereka punya ini ya, kemampuan akademik yang bagus, kemudian satunya lagi adalah, kan ada tiga tuh, dia harus memiliki kemampuan akademik, knowledge-nya, kemudian dia harus punya juga skill-nya. Nah, yang terakhir adalah dia harus punya soft skill-nya, harus punya soul-nya, hatinya harus bagus. Artinya dia punya jiwa empati yang besar pada masyarakat atau pada pasien. Sehingga kalau digabungkan ketiganya, ketika seorang perawat bisa dengan baik menguasai materinya, skillnya juga bagus, kemudian juga dia punya attitude-nya juga bagus, maka saya pikir itu adalah sudah modal besar. Dan juga tadi saya katakan bahwa karena panggilan hati, panggilan jiwa, pasti di mengabdi dimanapun dia akan senang, asalkan profesinya perawat seperti itu. Demikian.
2: Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi, dan kita langsung ke Sor Imelda. Silakan Suster.
8: Langsung ya Ibu ya. Oke, baik. Saya berkecimpung di dunia keperawatan, entah itu di rumah sakit maupun di pendidikan. Apa sih yang memotivasi saya? Pertama, saya itu ingin melayani. Ya, saya tuh
0: kepingin sekali menjadi perawat karena saya ingin melayani orang-orang yang memang membutuhkan sentuhan. Maka saya ya pendidikan pun saya mencoba untuk melengkapi pendidikan saya biar kompeten. Lalu skillnya, walaupun kita di pendidikan, kita harus terus update. Dan saya tadi juga ungkapkan bahwa kalau mahasiswa turun ke rumah sakit, saya ikut. Biar saya juga tetap update diri saya. Lalu ke masyarakat, saya juga tetap turun karena saya ingin juga melihat masyarakat seperti apa. Karena masyarakat ini macam-macam, ada yang mulai dari level menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang saya kira membutuhkan sentuhan, tidak hanya yang saya bimbing mahasiswa tetapi juga dari saya. Saya punya pengalaman yang tadi saya ceritakan. Kemarin saya baru turun dari ke komunitas, melihat masyarakat itu, aduh, walaupun dekat sekali dengan rumah sakit Soka Insan, tetapi masih ada yang belum tersentuh. Dalam arti dia mungkin tahu ada pelayanan BPJS, tetapi tidak semua mungkin mampu untuk menjalankan atau memfasilitasi dirinya dengan BPJS itu. Maka dengan kita hadir, kita memberikan juga penyuluhan yang sekiranya bisa dia lakukan. Ya, artinya di promotifnya dapat, pencegahannya juga dapat. Kalau dia sudah ada kuratifnya, maka kita harus memberikan juga penyuluhan bagaimana penggunaan yang mungkin obat-obatan bagi dia, ini saya tidak sembuh, makanya saya harus menggunakan ini tanpa sepengetahuan yang lebih mendalam. Jadi bagi saya, pertama ya, memang dari hati saya ingin melayani semua orang, dan saya tidak hanya yang sakit, tetapi saya mengatakan bahwa semua orang, karena yang kita layani itu tadi mulai dari kandungan sampai dengan kembali ke liang kubur, boleh dikatakan. Tetapi kalau kita melewati semuanya itu dengan penuh kasih, ya, yang tadi saya selalu tekankan itu, maka saya terus terang punya kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri, dan saya merasa memang ini panggilan saya. Itu yang bisa saya sharingkan.
2: Iya, terima kasih kepada Suster Imelda dan pendengar pemirsa. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Demikian pendengar acara inspirasi kita, program berjaringan Skorwil 8 Banjaran Nusantara ya. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Rakam, Dr. Dewi Haryanti Parman, MKEP SPKEP MB dan Rektor Institut Kesehatan Soka Insan. Ada Suster Imelda Ingir Latjar, SPCMHA PhD, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Skorwil 8. Saya Jupaida dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih dan perhatian. Sampai jumpa, selamat siang.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Baja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Pasien Anwar, RR.

kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikan, Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batak tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporan.

0: statuta PSSI. Di mana ini statuta tersebut para futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu. Bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
1: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick

0: Majelis Kandidat Keolahraga kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkap dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPT RRI, I. Hendra Smoke, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPR RI, I. Hendra Smoke, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, podcasting, ya. Ini program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti Gritain Pro, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, di talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR Visual Asa Review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 46 di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 100 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co-ID. Pada portal berita RRI Co-ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan.

dan analisis pertandingan ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik maupun berbagai isu lain menarik ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembinaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga energi di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

0: Kami lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya, ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan Kobot Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya, ini penting karena sebagai besar audiens, khususnya generasi muda, saya ingin mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu, dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Dari Jalan Sukemah Hakam 10, Kota Rakan Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagontaka edisi Rabu 13 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Pagontaka selengkapnya. Informasi pemirsa dan pendengar yang pertama adalah penggunaan pembayaran digital di Kalimantan Utara terus meningkat signifikan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pengguna Kris di Kaltara menembus 131 ribu pengguna pada akhir tahun 2025 dengan volume transaksi naik hingga 4 kali lipat. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: 131 ribu itu kita bandingkan dengan targetnya. Ya, target masyarakat yang berusia produktif.
2: Sistem pembayaran non-tunai di Kalimantan Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2025, jumlah pengguna Kris di Kaltara tercatat 131 ribu pengguna. Angka ini tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2024. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasyando Ginsarmanik, dalam rilis perekonomian Kaltara triwulan pertama, Senin 11 Mei kemarin. Menurut Hasyando, jika dibandingkan jumlah penduduk usia produktif di Kaltara yang diperkirakan 390 ribu jiwa, penetrasi Kris baru mencapai 25%. Artinya masih terbuka peluang besar untuk memperluas adopsi, terutama di kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk yang banyak.
1: Kalau kita lihat di sini, di posisi terakhir, di akhir 2025, sudah ada 130 ribu pengguna Kris di Kalimantan Utara. Ya, tumbuh 8,1% dibandingkan 2024. Nah, 131 ribu itu kita bandingkan dengan targetnya. Ya, target masyarakat yang berusia produktif. Ya, berarti produktif asumsinya adalah di bayangan kami berusia lebih dari 17 tahun ke atas. Coba dekati estimasi penduduk Kalimantan berusia produktif berjumlah kurang lebih 392 ribu jiwa. Artinya tingkat penetrasi Kris terhadap penduduk usia produktif 25%. Ya, kita masih punya peluang, ya, walaupun itu relatif tersebar, tapi dengan strategi khusus di beberapa cukup banyak, itu bisa dijadikan sasaran agar mereka juga bisa memiliki literasi digital, ya, pernah menggunakan Kris.
2: Sementara itu, jumlah merchant Kris juga terus meningkat menjadi 112 ribu merchant pada akhir 2025 atau tumbuh 18% dari tahun 2024. Demikian juga volume transaksi yang melonjak hingga 408% dari tahun 2024 menjadi 21,5 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai 2,4 triliun rupiah. Bank Indonesia menilai literasi digital dan perluasan penggunaan Kris perlu terus didorong, diantaranya menjadikan sebagai alternatif pembayaran transaksi harian hingga pembelian tiket transportasi. Tujuannya agar masyarakat semakin terbiasa dengan pembayaran non tunai. Meski pembayaran tunai tetap tersedia, Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan juga kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan juga 250 ekor kambing.
3: Sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat, kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi
4: jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk Kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, Berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ichi mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
3: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan di Tarakan targetnya untuk tahun ini.
4: Diakui Ichi, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari. Memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya untuk memperkuat kualitas keamanan dan juga pembinaan, Lapas Tarakan lakukan pemindahan warga binaan ke lapas lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Kristopan Hia.
5: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2 Binulukan dengan sesuai prosedur.
6: Dalam rangka deteksi dini sekaligus peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban atau KAMTIM, 4 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan dipindahkan menuju Lapas Kelas 2 Binulukan. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan Jupri melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan, Trisno Witanta Tarigan, mengatakan pemindahan WBP dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh personil Kesatuan Pengamanan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Warga binaan yang dipindahkan telah melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan badan, serta pemeriksaan barang bawaan demi memastikan kegiatan pemindahan berlangsung dengan aman. Setibanya di lapas kelas 2 Binulukan, WBP langsung diserah terimakan kepada petugas penerima untuk dilakukan registrasi ulang, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan blok hunian sesuai klasifikasi dan tingkat resiko masing-masing.
5: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2 Binulukan dengan sesuai prosedur, dikawal oleh 6 oleh petugas. Pemindahan dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan serta kapasitas hunian, dan selama pelaksanaan kegiatan situasi berjalan aman, tertib dan kondusif.
6: Trisno Witanto Tarigan mengungkapkan kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif tanpa hambatan berarti. Koordinasi antara lapas kelas 2 Tarakan dan lapas kelas 2 Binulukan akan terus dilakukan guna memastikan proses adaptasi narapidana berjalan dengan baik serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, Badan Karantina Indonesia Kaltara pantau 8 titik lalu lintas keluar dan masuk barang di Kaltara.
3: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil barantin di Kaltara ini, khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan.
4: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan Badan Karantina Indonesia Baratin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Karantina Kalimantan Utara, tercatat ada 58 titik lalu lintas tempat masuk dan keluarnya barang di Kaltara. Kepala Balai Karantina Kalimantan Utara, Ichi Langlang Buana Mahmud, mengatakan selama 3 bulan Barantin telah melakukan pemetaan terkait lalu lintas keluar masuknya barang baik antar daerah maupun Tawau Malaysia. Tercatat dari 58 titik lalu lintas keluar masuknya barang, hanya 8 titik yang resmi seperti di pelabuhan, bandara dan pos
7: Lalu Lintas Negara atau PLBN, sedangkan 50 titik lainnya tidak resmi.
3: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil barantin di Kaltara ini, khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan dan lainnya, wilayah lainnya. Kami menyatakan setidaknya ada 58 tempat pemasukan pengeluaran yang potensial konteksnya untuk lintas barang, termasuk bandara, kemudian pelabuhan, kemudian yang LBN. Nah, dari 58 itu hanya 8 yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ini ke barantin sebagai tempat pemasukan pengeluaran yang sah. Jadi ketika barang-barang itu masuk dari area-area lain, ya patut diduga sehubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Karantina, Undang-Undang 21 tahun 2019.
7: Walaupun demikian, ICI menegaskan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti TNI AL, Polairut, agar pengawasan 50 titik tidak resmi bisa maksimal. Adapun ke 50 titik lalu lintas barang yang masuk daftar Tarakan atau Kaltara, seperti pelabuhan speed milik masyarakat dan jalur tikus lainnya, yang tidak ada pengawasan dari petugas barantin. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, total sudah berita Pagontaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya data kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara menunjukkan penggunaan kris di Kaltara menembus 131.000 pengguna pada tahun 2025 dengan volume transaksi hingga 4 kali lipat. Dan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
8: Sekian berita Pagontaka.

0: aku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Aku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Iya, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, saatin Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Dangdut Dangdut adalah kita. Penyiar Pro Dangdut dimanapun Anda berada kembali mengudara bersama dengan saya Jubaidah di sini dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 15 di sore nanti. Lagu Nela Karisma dengan Bunga Tarik Si Semongko baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, dengan menikmati lagu-lagu dangdut sambil menikmati cuaca hari ini yang lumayan sejuk, lumayan mendung-mendung juga ya. Enak banget sambil dengerin lagu dangdut sambil berdendang bergoyang bersama dengan kita di sini. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa atau penonton kita yang sudah join melalui live streaming di RRI Tarakan. Dan juga tentunya sudah merequest-request lagu. Tadi ada lagu dari Yunita Ababil dengan Trauma, juga sudah masuk lagu Maggie Zeta dengan Tajamnya Cinta. Pada gercep ya. Namun kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Via WA juga bisa, Anda bisa mengirimkan chat Anda ingin mendengarkan lagu apa, dengan siapa, dan juga tinggal di mana pastinya. So, pendengar 97,9 MHz akan kembali kami hadirkan. Kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu tadi yang sudah direquest oleh pendengar kita dan juga pemirsa penonton kita yang ada di live streaming RRI Tarakan. Yunita Ababil dengan judul Trauma, spesial untuk Anda.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Banyak sekali lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya kami juga masih menunggu dan menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik melalui line telepon ya 0821 5320 9845, atau juga bisa mengirimkan chat kepada kami melalui WA dengan memperkenalkan nama, dan silakan untuk menulis atau mengetikkan request lagu apa di siang ini. Enak-enaknya siang-siang gini di Kota Tarakan, sambil bekerja atau ada yang masih sambil makan siang ya, walaupun udah menjelang sore tapi baru ada waktu makan siang. Aduh, semangat ya. Semoga nanti next habis makan siang kerjaannya bisa lancar kembali ya, bisa selesai dengan cepat dan bisa pulang untuk istirahat di rumah. Oke, so pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang mendengarkan kita ya melalui streaming RRI Tarakan, masih ada 46 penonton kita, luar biasa sekali antusiasnya, dan juga sudah merequest hampir 30-an lagu di hari ini. Wah, jangan kalah ya. Bagi para pendengar kita yang mendengarkan di frekuensi 97,9 MHz atau juga di 99,9 MHz, silakan untuk bisa bergabung, karena spesial bagi para pendengar yang bisa menelpon langsung ke sini, lagunya akan langsung kita perdengarkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih sekitar 5 menit menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Akan ada hadir lagu dari Roma Irama dengan Dunia, lagu dari Lesti Tirani, ada juga lagu dari Ade Irma dengan Bang Toib, ya, lagu dari Imam S. Arifin dan Dahlia dengan judul Berdayung Cinta, Dayu Age dan Kety Andri dengan Birunya Cinta, sampai lagu dari Mansyur S dan juga Nasar dengan judul Seperti Mati Lampu. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, menelpon kami secara langsung, lagunya akan kami perdengarkan dan kami akan putarkan setelah kami menghubungi seluruh saudara pendengar. Halo Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ramli.
0: Pak Ramli, halo Pak Ramli. Ya, di mana nih lokasinya Pak Ramli sekarang?
1: Yang di TikTok.
0: Iya, baik-baik. Pak Ramli maksudnya daerah posisinya, tempat tinggalnya sekarang daerah mana nih Pak Ramli? Biar para pendengar tahu nih.
1: Dari Kalimantan.
0: Ah, dari Kalimantan. Luas loh, tapi udah ya. Pak Ramli, tadi lagunya yang mana?
1: Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
0: Oh, Banjarmasin, baik. Silakan Pak Ramli, tadi lagunya yang mana Pak Ramli?
1: Katanya kan langsung di telepon pakai speaker bisa langsung diputarin lagunya.
0: Benar. Coba, mau lagu apa?
1: Apa yang ada di PLN?
0: Apa yang ada di sini?
1: Iya.
0: Oke, ada lagu dari Roma Irama Dunia, Lesti Tirani, ada Irma Bang Toib ya. Ada lagu Imam S. Arifin.
1: Yang minta aja, Mbak. Minta ya. Yang Bang Toib aja.
0: Oh, Bang Toib aja, baik. Selain ya, kita dengarkan Bang ya Bang Toib ya.
1: Putarin, Mbak.
0: Ya. Terima kasih Mas Ramli, senang ya. Sekali. Iya. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, ya sudah ada Mas Ramli dari Banjarmasin tadi katanya. Langsung nih request lagu dari Ade Irma dengan judul Bang Toy. Tadi juga ada yang request kan ya, melalui live streaming RRI Tarakan. Jadi beruntung sekali nih lagu kamu terpilih untuk kita perdengarkan pertama kali di ruang dengar. Dan ya, mari kita dengarkan sama-sama, ini dia Bang Toy.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

So, pendengar RRI Pro 1 Malinau, Pro Dangdut sore hari ini sudah di Ruang Negara Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya bertugas pamit undur diri dari Ruang Negara Anda. Selamat sore dan salam RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan dialog tarakan sore ini, dilanjutkan juga dengan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17, serta nuansa musik Islami dan pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Selepas itu akan kami hadirkan juga Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada sore hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari The Titans dengan Tercipta Untukmu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pengungkapan kasus judi online jaringan internasional oleh Bareskrim Polri. Dalam kasus itu sebanyak 321 warga negara asing dibekuk di Jakarta Barat. Ketua DPP PDIP ini meminta pemberantasan sindikat judi di Indonesia harus konsisten dilakukan berkelanjutan. Jangan sampai lanjutnya penindakan berhenti dan terhenti setelah terungkap satu kasus. Puan wanti-wanti Indonesia dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk menjadi negara operasional judol. Dalam pengungkapan judol di Jakarta Barat itu, Puan mendorong polisi mengusut tuntas sampai ke pelaku utamanya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan praktik judol telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Kondisi itu mengancam masyarakat dan ketahanan sosial nasional. Praktik judol menurut politikus Gerindra ini, saat ini bukan lagi sekedar kejahatan konvensional, sebab kegiatan ini melibatkan teknologi digital, aliran dana besar, dan berpotensi memicu tindak pidana lain. Diketahui Bareskrim Polri menangkap sebanyak 321 warga negara asing terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Wirasatya Triputra mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan panjang berdasarkan informasi masyarakat. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

gelar Pro Satu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki langkah taktis mengantisipasi kecelakaan pada transportasi kereta api. Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan langkah taktis itu telah diserahkannya pada Presiden Prabowo Subianto. Jumlah langkah taktis tersebut merupakan hasil identifikasi pasca kecelakaan KRL Komuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek. Beberapa waktu lalu dikatakan Menko Infra, langkah-langkah taktis itu sebagiannya telah dilakukan dan dijadikan sebagai usulan untuk segera ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Tri yang akrab disapa AHY ini memaparkan sejumlah langkah taktisnya perihal ini terkait penutupan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah. Yang menentukan bahwa dari hasil identifikasi tidaknya terdapat 76 perlintasan sebidang yang belum dilakukan penutupan. Bahkan hal tersebut dikatakan Menko Infra tidak hanya dilakukan di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa. Meski demikian, AHY menyatakan pembangunan akses bagi masyarakat sebagai pengganti dari perlintasan sebidang tersebut. Selain itu pihaknya diungkapkan AHY juga mendorong peningkatan kualitas persinyalan sebagai sarana komunikasi arus lalu lintas kereta api. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Tarakan sore hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti.

0: Selamat sore mendengar dan juga pemirsa, senang sekali saya Regita Bayu bisa kembali menemani aktivitas Anda di sore hari ini dalam dialog Tarakan sore ini. Nah, bicara soal aturan atau biasanya kita langsung kepikiran soal polisi dan juga pengadilan ya, tapi sadar atau tidak bahwa di sekitar kita ada aturan yang jauh lebih tua yaitu hukum adat. Namun belakangan ini muncul kekhawatiran dengan adanya KUHP nasional yang baru. Nah, bagaimana kan nasib lembaga adat kita di desa-desa? Apakah Pak RT, Ketua Adat atau Tetua Kampung masih punya taring untuk menyelesaikan masalah warga atau justru wewenangnya pelan-pelan terkikis oleh aturan negara yang baru ini? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio kita akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Ada Bapak Dr. Martin B. Salinding, SHMH. Selamat sore, Pak Martin.
1: Ya, sore.
0: Ya, apa kabar sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik kayaknya.
1: Ya.
0: Walaupun memang sedikit cuaca agak panas ya.
1: Iya. Kurang.
0: Oke. Sudah nyaman, Pak? Sudah clear suaranya?
1: Iya.
0: Oke. Baik. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang hukum adat, Pak ya. Hukum adat ya, dan degradasi kewenangan lembaga adat dalam KUHP baru ya. Dan tentunya bagi Anda pendengar dan juga pemirsa dalam sore hari ini dapat bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp di 0821-5320-9845 ataupun juga melalui kolom chat YouTube di RRI Tarakan Official. Nah, Pak Martin, mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Nah, sebenarnya hukum adat itu apa sih, Pak, yang dimaksud dengan hukum adat? Mungkin Bapak bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat awam atau masyarakat yang mendengarkan ini bisa lebih paham, Pak.
1: Iya. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada RRI bahwa saya diberikan kesempatan sebagai narasumber pada sore hari ini. Ini kedua kalinya saya sebagai narasumber di sini dengan tema yang sama yaitu masalah hukum adat. Nah, kalau bisa dipertanyakan apa itu hukum adat atau dalam bahasa kerennya biasa disebut dengan living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum atau norma yang secara turun-temurun telah berlaku dan diakui di dalam masyarakat. Nah, secara konstitusional hukum adat ini telah diakui oleh negara. Diakui dalam pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Yang dimaksud hak tradisional di sini ya salah satunya adalah hukum adat itu. Hukum adat. Ya.
0: Ya, jadi hukum adat adalah hukum yang telah ada sudah sejak lama dan sudah diterapkan dalam masyarakat.
1: Ya.
0: Dan kemudian akhirnya diakui oleh undang-undang seperti itu.
1: Diakui oleh negara.
0: Ya. Nah, kan kalau dulu, Pak, kalau kita ada masalah di kampung ya, atau di desa-desa tuh kita biasanya menyelesaikan kepada ketua adat dahulu nih ya, sebelum ke mungkin ke polisi ataupun persidangan. Nah, seberapa penting sebenarnya, Pak, untuk peran mereka ini dalam menjaga ketertiban warga ataupun masyarakat selama ini?
1: Ya, di berbagai komunitas di Indonesia termasuk di Kalimantan Utara ini. Di Kalimantan Utara, khususnya dalam komunitas masyarakat Dayak, dalam berbagai sub etnis termasuk Tidung, ya hukum adat ini masih sangat efektif. Saya sudah sampai di pedalaman yang paling sangat jauh, yang sangat terpencil. Saya sudah sampai di sana dan kami kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malinau dalam pendidikan aparatur sipil negara. Di situ saya melihat bahwa Bagi mereka hukum adat itu adalah segala-galanya. Di sana mereka lebih takut melanggar hukum adat daripada hukum negara.
0: Okay.
1: Dalam perspektif hukum perundang-undangan, khususnya hukum pidana, itu dikatakan bahwa perdamaian tidak menghilangkan tuntutan pidana. Namun bagi mereka itu, mau pembunuhan sekalipun bisa mereka selesaikan secara adat,
0: secara hukum adat.
1: Iya, karena prinsip penyelesaiannya gini, kalau dalam hukum, kalau kita berbasis pada hukum tertulis, dalam hal ini hukum perundang-undangan, penyelesaiannya itu adalah melalui pengadilan. Pengadilan. Namun sesungguhnya kalau kita melihat bahwa apakah putusan pengadilan itu menyelesaikan masalah? Tidak.
0: Belum tentu juga.
1: Iya, tidak. Karena apa? Karena ya bagi orang yang misalnya pelaku dihukum, apakah itu selesai? Korban atau keluarganya, apa yang dia dapat?
0: Dendam,
1: okay. Dendam kesumat, ya kan? Itu kan prinsip penyelesaiannya belum.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Tapi kalau penyelesaian secara adat itu bisa menyelesaikan, karena prinsip penyelesaian dalam hukum adat itu adalah mengembalikan pada posisi semula, direstorasi melalui apa? Melalui perdamaian. Ya, sehingga ketika lembaga adat memutuskan, maka semua pihak itu menerima, walaupun mungkin sanksinya atau denda yang diberikan kepada pelaku tidak seberapa nilai nominalnya atau nilai barangnya, tapi bagi mereka itu adalah sudah dikembalikan pada posisi semula. Maka ketika selesai, maka dianggap sudah damai, nggak ada dendam.
0: Ya, artinya clear gitu, Pak.
1: Clear. Makanya bagi mereka itu lebih mengutamakan itu penyelesaian lembaga melalui lembaga adat berbasiskan kearifan lokal, dalam hal ini hukum adat. Iya, saya sebagai pengajar hukum adat dan masuk dalam asosiasi pengajar hukum adat Indonesia. Nah, dengan adanya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana dalam pasal 2 itu, kalau kita baca secara letter left itu, banyak orang mengatakan bahwa hukum adat telah diakomodir dalam KUHP.
0: Ya.
1: Diakomodir dalam KUHP. Itu artinya bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu diakui oleh negara, bisa dijadikan dasar untuk mengadili oleh negara. Sekalipun itu tidak tertulis, tapi bisa hukum adat dijadikan dasar bagi kepolisian untuk menuntut seseorang. Namun bagi kami dari pengajar hukum adat melihat dari perspektif yang lain. Karena itu saya menulis buku ini. Okay. Saya menulis buku ini bahwa apakah pencantuman hukum adat atau living law dalam pasal 2 KUHP itu merupakan pengakuan negara atau justru pengambil alihan hukum adat oleh negara yang selama ini lembaga adat itu bersifat otonom. mereka bisa menyelesaikan semua peristiwa yang terjadi masyarakat, mau perdata mau pidana, karena bagi hukum adat tidak membedakan mana pidana mana
0: perdata.
1: Semuanya mereka selesaikan itu. Tapi dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 KUHP, maka pelanggaran-pelanggaran pidana yang ada di dalam masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan kewenangan lembaga adat diambil alih oleh polisi. Iya. Diambil alih oleh polisi untuk mengadili dengan meminjam norma hukum adat. Meminjam norma hukum adat. Itulah yang saya sebutkan bahwa justru mendegradasi kewenangan lembaga adat. Nah, itu.
0: Dalam artian berarti bisa saja mengikis taring tadi ke kepala adat atau lembaga adat.
1: Lembaga adat. Iya.
0: Oke.
1: Lembaga kewenangan lembaga adat itu terdegradasi. Bisa polisi mengambil alih. Oh, kami yang harus tangani ini. Itu. Ya, itu. Kayak ya itu yang saya tulis di dalam buku ini.
0: Okay.
1: Ini terbit tahun 2000 ini bulan April ini.
0: Bulan April kemarin, Pak.
1: Iya.
0: Baru terbit.
1: Baru terbit kemarin ini.
0: Belum ada satu bulan.
1: Iya. Banyak sudah yang pesan ini, saya bilang pesan di Shopee.
0: Boleh. Ya. Baik. Nah, berarti sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, dalam artian mungkin masyarakat yang masih memegang hukum adat itu sebenarnya lebih takut masih dengan hukum adat tersebut, Pak, daripada hukum undang-undang yang berlaku saat ini.
1: Iya.
0: Kebanyakan masih seperti itu.
1: Nah, saya bisa berikan contoh ya.
0: Ya.
1: Saya selama jadi dosen, penelitian saya itu di Malinau itu sampai di pedalaman itu, hukum adat mereka. Nah, apa yang terjadi misalnya di sana, di pengadilan di Kabupaten Malinau itu sunyi. Kenapa? Karena setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat itu lewat lembaga adat.
0: Okay.
1: Lewat lembaga adat penyelesaiannya. Ya, prosesnya cepat.
0: Ya
1: kan?
0: Cepat.
1: Prosesnya cepat. Kemudian biaya. Kita tahu kan kalau ke pengadilan?
0: Ya.
1: Ya, besar.
0: Ya.
1: Ya, lama. Karena memang begitulah. Hukum acaranya memang begitu. Semua mekanisme dalam hukum acara itu harus dilewati begitu. Tapi kalau hukum adat kan fleksibel.
0: Yeah.
1: Fleksibel. Tidak ada hukum acara yang mengatur bahwa semua ini harus dilewatin. Kalau tidak maka itu batal. Itu kan?
0: Yeah.
1: Tapi kalau hukum adat tidak. Iya. Yeah. Itu makanya mereka itu masih sangat menghormati hukum adat. Dan ketika misalnya ada orang, ya katakanlah perusahaan atau orang luar masuk, yang mereka cari siapa ketua adatnya,
0: iya,
1: baru cari kepala desanya.
0: Iya. Baik. Untuk pelanggar hukum adat nih, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Apakah pelanggar hukum adat itu atau hukum adat itu hanya diberlakukan kepada sekelompok masyarakat tersebut, ataukah mungkin bisa juga orang lain yang tadi misalnya ada pendatang datang ke suatu desa, kemudian dia melanggar. Nah, apakah itu juga sama untuk hukum adatnya antara masyarakat asli atau dengan
1: pendatang?
0: Iya, seperti apa?
1: Iya. Gini, saya kira ada satu asas dalam hukum adat dan asas umum namanya, ya, dalam hukum adat dimanapun juga itu berlaku bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu asas umum dalam hukum adat. Ya, sehingga ketika ada seseorang yang datang dalam suatu komunitas, ya, orang luar, kemudian orang tersebut melanggar norma yang berlaku di situ, maka ya lembaga adat di situ dengan memperlakukan hukum adat itu menyidang,
0: ya,
1: menyidangkan dengan menggunakan hukum
0: adat yang berlaku.
1: Adat itu berlaku. Ya, saya berikan contoh, contoh perbandingan ya. Misalnya ya mungkin kita ingat ketika ada siapa itu yang dari Jakarta. Ya, dia tuh ngomong.
0: Oh, komika yang kemarin.
1: Iya, ya, itu ya. Itu masalah adat Toraja.
0: Ada Toraja.
1: Iya. Di sidang di Toraja, sidang adat. Iya, itu. Jadi itu sama dan itu berlaku umum. Berlaku umum. Cuman ya dalam pelaksananya kadang fleksibel itu. Tapi dalam hukum adat bukan masalah hukumannya itu berat atau ringan, tapi yang penting dilaksanakan.
0: Oke.
1: Ya, karena bagi mereka ketika ada pelanggaran norma, maka itu akan mengganggu keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Ganggu. Keseimbangan terjadi rusak. Karena itu perlu ada namanya pemberian sanksi.
0: Ya.
1: Nah, sanksi itu berfungsi untuk mengembalikan kerusakan keseimbangan tadi.
0: Restoratif tadi, Pak.
1: Iya.
0: Restorasi tadi.
1: Iya, restorasi.
0: Iya. Mm-hmm. Jadi maupun orang luar ataupun masyarakat asli tetap sama untuk hukumannya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian mungkin kita bisa mempelajari sedikit dari kasus yang komika tadi, Pak, untuk di Adat Toraja sendiri. Nah, bagaimana mungkin misalnya nih, Pak, suatu hukum adat itu mungkin malah bisa dikatakan mungkin mengambil keuntungan, atau mungkin di DKI-nya atau seperti apa akhirnya? Ya mungkin tadi misalnya hukumannya tidak seberapa karena mungkin melihat sosok figur atau seperti apa, mungkin akhirnya dilebih-lebihkan untuk masalah denda atau dan lain sebagainya, itu mungkin seperti apa?
1: Saya kira gini ya, prinsip umum dalam pemberlakuan hukum adat itu sudah dibatasi oleh negara.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gini. Hukum adat itu berlaku sepanjang ada syaratnya. Sepanjang tidak melanggar undang-undang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang kedua, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan. Iya. Jadi pantas, apalagi melanggar hak asasi.
0: Iya.
1: Itu tidak boleh. Kemudian dari situ bahwa memberikan sanksi kepada seseorang jangan justru dijadikan untuk mencari
0: keuntungan.
1: Nah, saya melihat memang fenomenanya ada juga seperti itu di berbagai tempat. Nah, kalau

0: Ya, jadi tadi sana. Kenapa di berbagai daerah sepertinya lembaga adat itu sudah kehilangan wibawa, tidak didengar lagi?
1: Iya.
0: Iya, padahal dulu itu adalah tempatnya orang bertanya. Tempat bertanya. Toko informal tapi sangat dihormati. Ya. Omongan mereka itu sangat dihormati. Iya, bagi masyarakat hukum adat pimpinan informal itu lebih dihormati daripada ini. Gitu. Tapi kalau mereka sudah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan, apalagi untuk kepentingan dirinya,
1: ya,
0: mencari kesempatan, maka disitulah awal hilangnya ya kewibawaan adat. Nah, itu
1: justru malah harusnya dijaga.
0: Dijaga, ya, betul-betul. Ya, mereka lah penjaga norma. Penjaga norma itu.
1: Penjaga marwah dari...
0: Ya, marwahnya.
1: Dari adat yang berlaku, ya.
0: Iya.
1: Iya. Dan bagaimana jika batasan kewenangan lembaga adat dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum adat menurut KUHP baru? Seperti yang tadi Bapak bilang kan, asal tidak melanggar norma, tidak melanggar perundang-undangan. Nah, bagaimana mungkin yang jika mungkin fatal menurut adat, tapi mungkin bisa saja masih menurut undang-undang, masih ya masih bisa di untuk tidak disanksi berat. Nah, seperti apa mungkin?
0: Iya. Kayak gini, kalau misalnya ada lembaga adat ya yang memberikan sanksi, ya mereka tidak boleh memberikan sanksi fisik.
1: Oke.
0: Enggak. Itu tidak boleh. Ya, sanksi yang mereka berikan itu namanya denda.
1: Pasti kebanyakan berupa denda.
0: Denda. Iya, okay. Itu denda. Itu sanksi fisik itu sudah tidak boleh. Tidak boleh. Mulai sejak tahun 50-an itu sanksi fisik itu sudah kewenangan absolut dari pengadilan.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Jadi hanya denda. Ya. Denda saja, sehingga hukuman yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi, ya. Tidak.
1: Dalam artian bahwa seberat apapun pasti tidak ada hukuman fisik.
0: Ya, tidak. Tidak ada.
1: Tidak ada, Pak, ya. Namun mungkin denda nominalnya yang lebih tinggi atau lebih besar seperti
0: ya,
1: apa?
0: Itu tergantung bagi masyarakat yang bersangkutan, ya. Dendanya ya, kalau saya lihat yang di masyarakat daya itu enggak terlalu berat juga, ringan juga, dan memperhatikan juga keadaan dari si pelaku. Dari si pelaku. Kemudian yang berikutnya yang saya lihat selama ini berdasarkan penelitian mahasiswa dan penelitian saya sendiri, bahwa bagi orang daya tempatnya saya penelitian itu dari berbagai etnis, misalnya ada anggotanya itu yang diberikan sanksi, maka keluarganya juga urunan untuk
1: membayar
0: denda itu. Misalnya di denda sekian tempayan, maka keluarganya itu membantu untuk
1: melunasi, untuk bayar denda.
0: Iya. Itu.
1: Dalam artian masih ada boleh dibantu, ya.
0: Iya, rasa ininya. Karena mereka juga malu.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, ikut malu. Ada anggotanya. Nah, gitu.
1: Nah, mungkin juga untuk masalah pelanggaran-pelanggaran, Pak, mungkin anggapannya mungkin misalnya satu contoh mencuri, ya. Misalnya mencuri. Apakah setelah dia dijatuhi hukuman adat, hukuman yang berlaku di undang-undang itu juga sudah selesai?
0: Nah,
1: atau seperti apa? Atau mungkin masa setelah adat malah melanjutkan hukuman perundang-undangan, atau seperti apa?

0: Ya, ada juga yang seperti itu, apalagi bagi masyarakat adat yang sudah berada di bersentuhan dengan kota.
1: Oh, yang agak modern.
0: Modern yeah, gitu. Okay. Nah, jadi contoh kasus misalnya di Malinau gini, ya ada apa namanya tindak pidana lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ya okay. Menyebabkan seorang kehilangan nyawa, ya kan, kehilangan nyawa. Baru-baru ditulis mahasiswa saya, kehilangan nyawa. Kemudian lembaga adat sudah menyelesaikannya. Ada dendanya sekitar 100 jutaan lebih. Ya, bukan mengganti nyawa prinsipnya itu, tapi ya itu tadi. Ya. Tapi setelah itu polisi tetap memproses dengan menggunakan undang-undang tindak pidana lalu lintas. Pidananya. Tapi putusan adat secara itu dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan sehingga hukumannya ringan.
1: Nah, ada yang double ya, dalam artian double setelah hukum adat kemudian ya, hukum perundang-undangan.
0: Itu di daerah yang sudah masuk transisi kotaan itu.
1: Agaknya sudah modern ya, Pak.
0: Iya, ada itu. Baru-baru yang ya. Mahasiswa saya yang nulis itu S2 itu.
1: Iya. Nah, berarti putusan atau sanksi dari lembaga adat ini memiliki kedudukan yang setara kah atau seperti apa, Pak, untuk mendukung bagi putusan pengadilan?
0: Ya, jadi putusan adat itu hanya sebagai dasar pertimbangan bagi hakim nanti untuk menunjukkan. Tapi lembaga adat tidak punya kewenangan untuk menghentikan proses pidana itu tadi. Karena ada asas dalam hukum pidana, saya sudah sebutkan tadi, bahwa perdamaian tidak menghilangkan tuntutan pidana. Nah, misalnya kalau kepolisian itu dia berpegang pada situ. Tapi bagi mereka yang tinggal di pedalaman, misalnya di Long Ampung, ya sekalipun itu pembunuhan, itu ya polisinya juga enggak masuk lagi, enggak masuk lagi.
1: Cukup hukum adatnya aja.
0: Iya, sekalipun ada polisi di sana, enggak masuk, sudah.
1: Iya. Diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku.
0: Selesaikan dengan hukum adat, semuanya. Pihak terima, keluarga korban terima. Iya. Nah, yang biasanya itu kalau keluarga korban tidak menerima, lalu dia melapor lagi. Dan ya polisi ya mau tidak mau demi undang-undang ya harus proses.
1: Harus proses.
0: Kalau polisi tidak mungkin katakan kan kamu sudah diselesaikan secara adat. Tidak boleh diproses dua kali. Ini tidak ya. Karena itu yang saya katakan tadi, dalam hukum pidana ada asas mengatakan bahwa perdamaian tidak menghilangkan tuntutan pidana. Walaupun kamu sudah berdamai, perdamaian itu dijadikan dasar oleh hakim, dasar pertimbangannya ya
1: untuk menjatuhkan sanksi.
0: Ya, bisa menjadi alasan untuk meringankan,
1: hukuman atau memberatkan.
0: Iya, meringankan itu.
1: Iya. Nah, apakah mungkin hal itu juga akhirnya menjadi pemberatan bagi tersangka tadi, Pak? Karena kan dia sudah dihukum adat nih. Secara adat dia sudah dihukum, dia sudah membayar denda dan lain sebagainya. Namun ketika ada keluarga korban yang tadi mungkin tidak terima, masih tidak ikhlas atau seperti apa, akhirnya naik lagi ke hukum peradilan. Apakah mungkin itu menjadi memberatkan tersangka atau memang itulah memang konsekuensi yang ada saat ini atau seperti apa?
0: Ya, saya kira ya bukan memberatkan, tapi justru bisa meringankan kalau semuanya sudah berdamai.
1: Oke.
0: Okay. Artinya tidak ada lagi dendam, pelaku mengakui bahwa saya salah. Ya kan? Saya salah, siap membayar denda ya untuk misalnya biaya pemakaman, biaya perobatan bagi korban dan keluarganya. Itu yang saya katakan bisa menjadi alasan untuk mengurangi, meringankan hukuman oleh hakim. Ya, tapi kan tergantung dari hakimnya juga. Untuk melihat apakah benar bisa mengurangi, karena itu kan kewenangan mutlak dari sang hakim itu.
1: Baik. Nah, kemudian Pak mungkin bisa dijelaskan juga apakah putusan atau sanksi dari lembaga adat memiliki kedudukan yang setara, atau tadi itu kan tadi bisa dikatakan bahwa bahwa hukum adat tadi bisa menjadikan pertimbangan ya Pak untuk hukum peradilan. Nah, berarti apakah mungkin sifatnya itu tadi pendukung kah, atau mungkin dia bisa menjadi ibaratnya panutan untuk dibawa ke hukum perundangan atau seperti apa Pak?
0: Ya, kalau putusan lembaga adat itu boleh juga dikatakan ia punya kekuatan hukum yang mengikat juga, punya kekuatan yang mengikat bagi mereka. Nah, akan tetapi ya, kalau misalnya salah satu pihak tidak menerima, ya melakukan upaya hukum lain, ya maka putusan itu nggak berlaku. Jadi punya kekuatan hukum sepanjang mereka menerimanya. Nah, sepanjang mereka menerima itu. Beda dengan putusan pengadilan. Ya, terima tidak terima, kalau sudah ingkrah, ya itu harus. Ya, kalau itu adat, tidak. Ya, punya kekuatan hukum tetap sepanjang mereka, para pihak itu menerima. Nah, situ bedanya. Jadi kerelahan aja. Karena tidak ada lembaga satu lembaga yang bisa mengeksekusinya. Tidak ada pemaksaan kan?
1: Iya. Iya. Dalam pengalaman Bapak sendiri nih, mungkin di beberapa kasus, apakah mungkin ada hukum adat yang mungkin bertentangan dengan hukum perundangan?
0: Iya.
1: Atau sebaliknya?
0: Kalau setahu saya sekarang tidak ada, tidak ada yang ada. Ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mereka juga sudah tahu bahwa hukum adat yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak asasi manusia itu tidak boleh lagi kita berlakukan. Iya. Beda dengan yang kalau kita dengarkan cerita-cerita, ya kan, bahwa misalnya ada orang ketika melanggar satu norma yang berat dalam masyarakat dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan. Nah, itu tidak ada lagi yang sekarang. Ya, ada satu hukum adat yang menarik, namanya adat dolop. Pernah dengar
1: dolop? Belum.
0: Itu di masyarakat adat Dayak Agabak di daerah Lumbis, Sebuku ke sana. Adat dolop namanya. Nah, adat dolop ini adalah satu adat yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah kasus, khususnya tindak pidana adat. Apabila ada orang yang dicurigai melakukan satu tindak pidana, diduga melakukan satu tindak pidana adat, namun dia tidak mengaku, padahal dia diduga berat bahwa dialah pelakunya, maka orang yang menuduh dengan orang yang dituduh ini, itu oleh lembaga adat dipanggil. Untuk menyelesaikan itu mereka dipanggil. Nah, kemudian kedua orang ini setelah lewat acara
1: ritual
0: itu, mereka menyebutnya adat dolop itu menyelam.
1: Oh, ditenggelamkan?
0: Bukan ditenggelamkan, mereka menyelam.
1: Oh, menyelam.
0: Mereka menyelam. itu menyelam di sungai. Ya, siapa yang timbul duluan di permukaan itu yang dinyatakan salah. Nah, sepanjang yang tulisan-tulisan dan yang saya minta keterangan orang-orang yang ada di sana, sudah banyak kali dilakukan itu dan terbukti bahwa orang yang muncul lebih di permukaan itu itulah yang salah.
1: Kebanyakan memang benar, Pak.
0: Benar.
1: Oke.
0: Benar itu akan keluar darah dari telinganya sekalipun orang itu pintar sering menyelam.
1: Iya.
0: Itu namanya ada dolop. Bapak boleh cari di YouTube itu banyak itu.
1: Pernah lihat kalau nggak salah waktu itu, Pak.
0: Iya, ada yang baru-baru memang viral itu tahun 2024.
1: Iya, kalau nggak salah baru.
0: Iya, di mana ada seorang yang diduga membunuh istrinya. Itu di sebuku diduga membunuh istrinya. Dan cuma dia yang dicurigai. Oleh keluarga istrinya dia dituduh, tapi dia menjangkau. Dan itu menyelam. Dan benar.
1: Nah, iya, itu mirip juga saya pernah baca itu Atunupan Ronli. Jadi dia itu memegang linggis panas. Nah, kurang lebih sama. Jadi siapa yang duluan lepas itu ya seperti itu.
0: Iya, di tempat lain juga ada yang masukkan tangan dua-duanya ke air yang mendidih. Tapi ya memang ada ritualnya dulu.
1: Ada ritualnya benar.
0: Iya, didahului dengan ritual sama dengan namanya adat dolop itu. Tuh, ada ritualnya dulu. Oleh lembaga adat ritual.
1: Berarti ritual-ritual ataupun hukum-hukum adat seperti adat dolop tadi itu masih banyak diberlakukan.
0: Masyarakat Agabak itu wilayahnya Lumbis sama Sebuku. Sebuku. Ya itulah acara penyelesaian yang cepat. Cara penyelesaian yang cepat bagi mereka itu.
1: Dan kebanyakan sudah terbukti.
0: Kan ya. Terbukti.
1: Bahwa memang terbukti, iya. Ada penelpon kita coba dengarkan. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bang John.
1: Bang John, iya Bang John. Bang John, silakan Bang John.
2: Nah, ini ditanyakan. Nanti saya menyimak ya dari dosen. Jadi dosen kita sambung dan juga mungkin perlu satu wilayah yang disebut tadi Agabaknya ada juga Tembakung gitu kan. Cuma ini sambung saja. Yang mungkin juga hanya terlupa saja yang disampaikan. Jadi kalau saya melihat tiap daerah sebenarnya juga ada hukum adat. Ya walaupun memang kenapa untuk wilayah Kalimantan kalau pandangan saya itu lebih ketat. Tapi kalau untuk Kalimantan Utara belum terlalu, termasuk yang terakhir tadi dikatakan itu kan juga sudah termasuk fisik juga sebenarnya, sanksi sosial. Walaupun sudah disampaikan tadi enggak bertentangan dengan perundang-undangan. Tapi saya melihatnya begini, ini juga pernah kejadian dalam mungkin sudah puluhan tahun ya, khususnya di kota Tarakan. Itu juga sebenarnya apapun yang terjadi ataupun konflik, sebenarnya dialog ini enggak jadi hasil, tapi saya harap ini menjadi pembelajaran saja. Kalau dulu sudah pernah terjadi, ya itu saya kira karena memang ada ya dianggap itu pelanggaran adat walaupun itu tindakan pidana. Tapi yang membuat berbeda sama akses, kalau kita di kota Tarakan nggak ada yang jauh, itu dekat semua ya, penegak hukumnya ada dekat. Berbeda ketika kita misalnya daerah Kalteng maupun Kalbar, itu lebih kental. Nah walaupun memang katakan Bapak tadi itu daerah Kalteng, baik itu memang karena jaraknya jauh-jauh, tapi ada itu memang ada ya, mungkin kalau hanya sampai denda saja itu mungkin banyak memang terjadi itu yang memang tidak nampak. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu yang sangat peka ya, ini berhubungan dengan orang-orang adat maupun lokal maupun pendatang, Ini yang lebih ekstrim ini memang kalau sudah kasus yang tadi kan itu baru-baru ya pencurian nilai perkriminal. Tapi yang lebih ekstrim itu sebenarnya kalau sudah pembunuhan, pemukulan. Dan ini kan makanya saya katakan tadi tidak pernah terjadi, tapi ini sangat peka sekali. Itu sebenarnya kenapa dikatakan tadi undang-undangan nggak boleh bertentangan. Tetapi yang jadi masalah penegak hukumnya nggak benar-benar menegakkan. Nah itu persoalannya, ketika dia tidak memberi rasa keadilan, jadilah itu untuk adat pasti menyampaikannya itu, lalu berkumpul. Jadi bukan ketinggalan itu langsung dari ketua adat, itu ada musyawarah mufakat dan itu sudah melaksanakan Pancasila sebenarnya. Namun memang ini kan perlu kehati-hatian ketika memberi sanksi itu banyak. Bahkan pesulap itu yang dikatakan siapa, pesulap merah itu juga pernah. Walaupun itu sanksi-sanksi yang kecil sekali, tapi memang yang ekstrim-ekstrim itu ya memang pembunuhan atau pelanggaran ataupun, nah ini yang sering terakhir itu yang seringnya di wilayah Kalteng Kalbar itu perusahaan. Walaupun ini sedikit agak rumit ya, karena memang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi saya kira yang disampaikan tadi kalau memang disebut bertentangan, kadang-kadang memang juga ada bisa berlawanan. Iya. Apalagi dikatakan tadi, oh ini tidak bertentangan kan. Tapi ketika penegak hukumnya tidak bertindak, itu sebenarnya. Ketika dia tidak bertindak secara adil, tidak cepat-cepat menangkap pelaku, ini pada kasus yang berat ya, pasti berjalan tuh kemarin. Itu saja dari saya. Selamat sore.
1: Ya. Selamat sore, terima kasih Bung John. Iya, sudah bergabung pada sore ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Martin.
0: Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau saya menyimak pernyataan Bapak tadi bahwa ada perbuatan yang berat-berat, misalnya pemukulan, penganiayaan, maka ya mau tidak mau polisi, ya aparat penegak hukum ya bertindak. Ya saya kira itu memang wajar seperti itu. Apalagi kalau itu terjadi dalam masyarakat, bukan wilayah masyarakat hukum adat. Misalnya kita di kota Tarakan. Kota Tarakan ini kan kota, masyarakatnya heterogen. Iya kan?
1: Modern.
0: Ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran norma dalam masyarakat, ya tentunya kan bertanya hukum adat mana, lembaga adat mana, ya kan? Ya, ya, nah. Sehingga ya mau tidak mau ya hukum positif lah yang berlaku, hukum negara ya berlaku untuk apa namanya demi ketertiban umum penegakan hukum. Nah kalau saya berbicara tadi itu tentunya kan dalam konteks masyarakat hukum adat, di mana dalam masyarakat hukum adat itu kan berlaku hukum adat. Ya itu sebuah komunitas itu dikatakan disebut masyarakat hukum adat apabila masyarakat itu benar-benar hidup sebagai masyarakat adat. Ya, ada wilayahnya, ada hukum adat yang mengatur keseharian mereka. Jadi semua keseharian mereka itu diatur oleh hukum adat. Ada lembaga adatnya yang berfungsi sebagai penegak hukum, penegak atas pelanggaran norma. Nah, itu. Jadi apa namanya, saya berbicara dalam konteks masyarakat hukum adat, bukan dalam masyarakat yang heterogen, dalam masyarakat modern seperti masyarakat perkotaan. Ya tentunya kalau masyarakat perkotaan maka ya sudah 100% yang kita berlakukan adalah
1: hukum perundang-undangan,
0: hukum perundang-undangan.
1: Iya. Baik. Oke. Oh mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin kita terakhir nih Pak, mungkin Apa saran Bapak nih agar hukum adat kita tetap lestari dan lembaga adat juga tidak kehilangan wibawanya di tengah berlakunya hukum nasional yang saat ini?
0: Ya, apa namanya yang saya sampaikan begini, bahwa bagi masyarakat hukum adat, ya lestarikanlah hukum adat itu, ya. Lestarikanlah hukum adat itu selama belum terdegradasi dengan kemajuan zaman. Banyak daerah yang mau kembali ke hukum adat tapi susah karena paradigma masyarakatnya sudah terkontaminasi ini. Bagi lembaga adat, jagalah maruah hukum adat itu. Kalian adalah tumpuan bagi tegaknya hukum adat. Ya, hukum adat ini adalah warisan leluhur. Jangan sampai lenyap seiring dengan perkembangan zaman. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Karena terbukti bahwa penyelesaian melalui hukum adat itu lebih diterima oleh masyarakat kita. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan.
1: Terima kasih Pak Martin untuk perbincangan kita di sore hari ini mengenai hukum adat, yang sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan karena waktu yang terbatas ini. Terima kasih Pak Martin sudah hadir langsung. Saya selalu, semoga kita bisa bertemu kembali dengan topik-topik hukum lainnya, Pak, ya.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Demikian untuk perbincangan kali ini. Untuk Anda yang terlewat mengenai dialog ini atau Tarakan Sore Hari ini, dapat kembali menyaksikan di channel YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya Arigita Bayu pamit dari Tarakan Sore Hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama dialog Tarakan sore hari ini, dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Santa Maria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya bersama saya Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Ria, selamat sore.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, luar biasa, cerah sekali Ria. Apa kabar?
1: Iya, betul. Kabar saya baik, kawan-kawan di sini cuaca juga cukup menyenangkan untuk datangnya senja kali ini, rekan Dewi.
0: Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya, cerah luar biasa sore hari ini juga. Iya Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ini adanya sorotan publik terhadap percepatan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur, rekan Dewi.
0: Oke baik, bagaimana selengkapnya informasinya Ria, silahkan.
1: Terima kasih Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAGUB Kalimantan Timur dengan ketentuan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Berikut laporan disampaikan Zulfikar Ali.
2: Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau TAGUB Kalimantan Timur. Sorotan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan anggota tim ahli sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Perwakilan advokat Kaltim, Diah Lestari Wahyuning Tias mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima jawaban resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas surat keberatan yang sebelumnya diajukan. Dari hasil penelusuran itu, tim advokat menemukan sejumlah nama dalam surat keputusan TAGUB yang tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut dia, dalam Pergub nomor 58 tahun 2025, disebutkan anggota tim ahli gubernur wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 atau sederajat.
3: Minimal gubernur sebelum menyatakan bahwa nama-nama yang bersangkutan, menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya. Kenapa yang lain ditulis? Kenapa yang lain ditulis ininya, gelarnya? Kenapa ada beberapa orang yang tidak ditulis gelarnya? Itu hanya gubernur yang bisa menjawab dan timnya. Kalau kita tidak bisa menjawab, karena yang bikin SK adalah gubernur dan timnya. Kenapa yang lain ditulis gelarnya? Tapi ada beberapa yang tidak ditulis. Bisa jadi mereka memang lupa menulis, ya kan? Bisa jadi di daftar riwayat hidup tidak ditulis, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik itu.
2: Dia menilai ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu poin yang penting harus dipenuhi. Nama-nama yang disebut tidak mencantumkan gelar akademik tersebar di sejumlah bidang dalam struktur TAGUB. Di antaranya pada sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan, hingga bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah gelar akademik tersebut memang tidak dimiliki atau hanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dijelaskan oleh gubernur serta timnya. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dewi, demikian tadi laporan dari Samarinda, dan sekarang lintas Banjar Nusantaraya, saya kembalikan ke Anda, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, dan baiklah pendengar, saatnya kita akan menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Regita Bayu. Bayu, selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Bayu dan rekan-rekan di Tarakan sore ini?
1: Alhamdulillah, untuk teman-teman di Tarakan dalam kondisi baik. Dan juga cuacanya nih sangat cerah ini, rekan Dewi.
0: Cerah ya, Alhamdulillah. Iya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan sore ini? Silakan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai jelang Idul Adha, kebutuhan sapi dan kambing capai ratusan ekor, Dewi.
0: Baik, silakan informasinya bagaimana, Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Sanggapnya disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat, kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi
3: jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud, mengatakan berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ici mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
2: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat, kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan targetnya untuk tahun ini.
3: Diakui Ici, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari, memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dewi, yang ada di Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Dan saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Nunukan ada rekan saya Angel sore hari ini. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Dewi, selamat sore juga.
0: Iya, apa kabar Angel? Sehat ya?
1: Baik, pastinya sehat. Cuaca juga sangat cerah sore hari ini.
0: Wow, luar biasa, Pulau Kalimantan cerah semua ya sore hari ini. Iya, Angel, ada informasi apa ya sore ini dari Nunukan, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemulangan PMI non-prosedural ke Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silakan Angel informasinya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Reporter Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kembali, pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa. Kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
3: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk ke daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
2: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
3: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara. Kemudian Sulawesi Selatan 61 orang. Kemudian NTT 12 orang. Sulawesi Barat 7 orang. Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang. Jumlah 157.
2: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Dewi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya kita menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Ya, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Banjarmasin nih?
1: Banjarmasin agak dingin karena kami baru aja diguyur hujan.
0: Oke, yang lainnya cerah, Banjarmasin hujan ya sore ini. Oke deh, Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Ya, Dewi, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan hadirkan informasi mengenai perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi di Kalsel dengan Menteri Hukum Republik Indonesia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Niar.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengikuti penandatanganan PKS serentak bersama dengan Menteri Hukum Republik Indonesia. Langkah ini sebagai upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Sebanyak 47 perguruan tinggi Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS, penguatan sentra kekayaan intelektual, dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei di Banjarbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan perguruan tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alek Kosmas Pinem, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos bankum. Mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
3: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang disampaikan Bu Asisten tadi, bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang perguruan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kebutuhan akademik dari perguruan tinggi dalam rangka membangun sistem pekerjaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga bidang, pembelajaran, kemudian ada penelitian pengembangan.
2: Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Prop Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
4: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenhumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemprov Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama.
2: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KAIKA sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan. Di antaranya, musik panting, gamalan banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dan saya kembalikan ke Dewi ke RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar lintas Banjar Nusantara ya, kami akan akhiri ya informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, berikan informasi dari Kota Palangkaraya. Sore ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama tahun 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year.
2: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi.

0: Tengah.
1: Pada triwulan 1 2026, kita ekonomi Kalimantan Tengah untuk positif sebesar 3,79% year on year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year on year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong peningkatan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
0: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
2: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya. Untuk ketahanan pangan sendiri, kita punya luas paku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
0: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Iya, mendengar laporan Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
2: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti dan dengarkan Lintas Banjar Nusantara, saudara pendengar. Di sore hari ini kami akan hadirkan kepada Anda beberapa hiburan lagu, ya, di lagu-lagu sore, saudara pendengar. Ya, kali ini kami akan perdengarkan tentunya kepada Anda lagu-lagu campuran tentunya, ya, yang bersemangat menemani Anda dalam segala aktivitas dan juga rutinitas. Saudara pendengar, kita hadirkan Tabola Balai.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Clyburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut a jackknife.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Baiklah saudara pendengar, RRI Marino dimanapun Anda berada. Demikian tadi beberapa hiburan lagu-lagu sore yang kami perdengarkan kepada Anda. Ya, semoga menghibur, menemani Anda di segala aktivitas dan juga rutinitas Anda pada sore hari ini pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda sajian lagu-lagu religi saudara pendengar. Dan di sore hari ini kami juga akan sampaikan kepada Anda untuk waktu sholat maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya, tepat di edisi hari ini 13 Mei 2026, ya tepat di pukul 18.21, kurang lebih 19 menit lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu kepada Anda sebuah lagu dari Dari Sulaiman, Taat Itu Nikmat.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kami hadirkan kepada Anda yang beberapa hiburan lagu religi. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Adapun pembacaan ayat suci Al-Quran yang kami hadirkan kepada Anda yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar yang dibacakan Misyari Al-Habsyi. Saudara pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan.

Sadaqallahu alazim. Saudara pendengar, demikianlah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar yang dibacakan Mishari Alapsi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Rabu 13 Mei 2026. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malinau, tetaplah bersama kami, kita ikuti Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, perluasan objek pajak Kaltara, kapal nelayan kecil dikecualikan dari pajak kendaraan air. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama, perluasan objek pajak Kaltara kapal nelayan kecil dikecualikan dari pajak kendaraan air.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan pengecualian pajak kendaraan bermotor di atas air PKAA bagi kapal nelayan berukuran kecil. Kebijakan tersebut berlaku untuk kapal nelayan di bawah 10 groston atau JT. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Utara, Tommy Labo, dalam kunjungannya ke Malinau beberapa waktu lalu mengatakan, kebijakan PKAA merupakan bagian dari perluasan objek pajak kendaraan bermotor yang diatur melalui Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berlaku di Malinau mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan daerah.
2: Nah, kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutin di atas 10 gros ton. Jadi kalau di bawah 10 gros GT itu kita tiadakan atau kita kecualikan. Jadi ada semacam pengecualian lah, kapal-kapal nelayan yang kecil lah ya. Bukannya sepanjang perluasan lah dari KB ya, perluasan. Kan ada dulu namanya PKB, sekarang ada pajak kendaraan bermotor di atas air. Ini masuk kategori yang bermotor tadi.
1: Yang menjelaskan perluasan pajak kendaraan bermotor di atas air menyasar kapal penumpang, kapal pengangkut barang hingga speedboat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara. Ia berharap pelaku usaha transportasi air dan pemilik kendaraan di atas air dapat mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, optimalisasi pajak penting untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar pemerintah Kabupaten Malino tengah menyusun rencana besar penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
1: Kenapa kita ambil di Tanjung Lema? Karena sumber air di Tanjung Lema itu berbeda, tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentara.
2: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silpanus menjelaskan bahwa fasilitas pengolahan air bersih yang ada saat ini di wilayah Mentara, Kuala Lapang maupun Malino Kota diprediksi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan di masa depan. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Kondisi tersebut semakin memerlukan perhatian khusus mengingat adanya rencana strategis pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA di sejumlah aliran sungai utama di wilayah Malinau. Keberadaan proyek energi terbarukan ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi sumber air baku baru agar kedua pembangunan tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai opsi aliran sungai yang ada, pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Tanjung Lima sebagai lokasi paling ideal untuk pengembangan sumber air bersih baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunggulan teknis, yaitu sumber air di Tanjung Lema terpisah secara alami dan tidak terpengaruh dari rencana pengembangan PLTA di wilayah Mentarang.
1: Ya, kalau rencana besar kita untuk beberapa tahun ke depan, mengingat pam air bersih yang ada di Mentarang, kemudian yang ada di Kuala Lapang, maupun ada di Malino Kota, yang ke depan pasti kemampuannya akan sangat jauh sambil mengantisipasi pembangunan PLTA itu sendiri. Kenapa kita ambil di Tanjung Lima? Karena sumber air di Tanjung Lima itu berbeda, tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentarang. Nah, kalau di Sungai Malinau ini kita juga mengantisipasi memang ada rencana energi air juga di Sungai Malinau. Nah, jadi dari beberapa sungai kita ya memang yang ideal di Tanjung Lima tadi. Memang ada perencanaannya, rencana kita, cuman tahapan dari sebuah kegiatan kan cukup panjang, apalagi itu mengangkut air bersih dan pipa yang harus menyeberang dari utara ke area perkotaan seperti itu.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan bahwa seluruh perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus menjamin ketersediaan air baku tetap terjaga meskipun nantinya pembangunan infrastruktur energi air sudah beroperasi di wilayah tersebut. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembuatan jalan tani sepanjang 1.200 meter mendorong potensi pengembangan lahan sawah di Desa Luso.
3: Pembukaan jalan tani di Desa Luso, Kecamatan Malino Utara, diharapkan mendorong pengembangan lahan pertanian masyarakat. Akses baru tersebut membuka peluang pemanfaatan area yang selama ini sulit dijangkau. Kepala Desa Luso, Benedictus, mengatakan keberadaan jalan tani menjadi kebutuhan masyarakat. Selama ini keterbatasan akses membuat pengolahan lahan belum berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan jalan tani sulit direalisasikan melalui anggaran desa karena kebutuhan biaya yang cukup besar menjadi kendala utama.
4: Itu kan bebas kawasan, sudah disertifikatkan oleh waktu Prona. Mungkin ke depan itu persawahan. Sekarang sudah ada sawah, separuh ada kebun, tapi akses jalan tidak memungkinkan. Akhirnya kebetulan nasib kita kemarin kita didatangi, dijelaskan begini dan kita terima. Akhirnya itu bisa dipakai. Mungkin 2 tahun dari telah habis ini mungkin itu sudah jadi persawahan. Masuk ke dalam itu belah gunung, itu rawa itu. Nah, tapi karena sekarang ini ada akses jalan, kemungkinan air yang istilahnya mengendap itu akan keluar bagus, mungkin tanahnya sudah bagus.
3: Dengan kondisi lahan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Warga juga lebih mudah membawa peralatan dan hasil perkebunan. Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter itu dilaksanakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 wilayah perbatasan oleh Kodim 0910 Malino. Program berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Adin Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malina untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Perluasan objek pajak Kaltara, kapal nelayan kecil dikecualikan dari pajak kendaraan air. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malina.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut a

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur, "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malinau, kami segenap Al-Kru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar, di penghujung kebersamaan saya bersama Anda malam ini, kami akan hadirkan ya sajian lagu-lagu Melayu mengakhiri jumpa kita di siaran pada hari ini, pendengar, edisi Rabu 13 Mei 2026. Selanjutnya warta berita akan kita dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Rekan kami akan menemani Anda setelah warta berita bersama Pro 3 RRI. Saudara pendengar, Basarah Kagadih Tangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
8: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur BOTASUPAL serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu BOTASUPAL, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
9: BOTASUPAL senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri khas dan kelebihan untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor polisi terdekat.
6: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
11: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
11: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
12: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam diskusi ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
0: 13 tahun.
13: Setelah tahun 2000 pernah diselenggarakan. Ya, Ain. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
14: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
15: Tapi sebelumnya keseluruhan
0: ya Rian.
15: Jadi sekarang ini ya kita putih dan belum mengalami yang itu
0: iya Rian.
14: Dan ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja petugas, tim Indonesia Menjawab Malam akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan, dan laporan-laporan reporter RRI dari berbagai penjuru tanah air. Baik pendengar, kita awali terlebih dahulu informasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah pengusaha asal Semarang, Heri Setiono atau alias Harry Black, terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi di Direktorat Bea dan Cukai. Berikut laporan Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik Fajar dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan yang berlangsung di Kota Semarang, di mana menurut juru bicara KPK memang penggeledahan berlangsung selama dua hari, yaitu Senin dan hari Selasa kemarin. Dan untuk hari Senin memang penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Setiono, yaitu merupakan pengusaha swasta atau yang biasa dikenal Harry Black, di mana dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik. Dan penggeledahan memang dilakukan menurut Budi berlangsung di Semarang dan terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blue Ray Cargo, di mana PT Blue Ray Cargo sendiri merupakan perusahaan yang diduga menyuap pejabat di Bea Cukai untuk melakukan importasi barang di sana. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blurai.
1: Dan selain melakukan penggeledahan di rumah yang berlokasi Semarang, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di mana memang kontainer tersebut menurut Budi masih terafiliasi dengan PT Blue Ray Cargo, dan diduga memang barang tersebut belum mengajukan pemberitahuan impor barang kepada Bea Cukai selama 30 hari. Dan saat dibuka memang menurut Budi kontainer tersebut diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Namun Budi tadi tak menjelaskan secara rinci jumlah nominal barang yang disita oleh penyidik KPK. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK mengungkap dugaan adanya pihak yang mengaku bisa mengurus permasalahan khususnya Bea Cukai yang saat ini sedang ditangani penyidik KPK. Dan Budi hanya mengatakan bahwa pihak yang mengaku itu berada di Semarang. Namun secara pasti memang Budi belum memberikan inisial atau pihak yang mengaku bisa mengurus segala sesuatu masalah di Bea Cukai. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Mampo Tugerari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya ingin menghidupkan kembali kerjasama segitiga ekonomi Singapura, Johor, Riau atau Sijori bersama Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama itu diarahkan untuk memperkuat investasi, konektivitas kawasan hingga pengembangan ekonomi digital dan energi hijau di kawasan ASEAN. Selain investasi industri dan digital, Singapura juga mendorong peningkatan kerjasama di sektor konektivitas transportasi, proyek digital, hingga realisasi ASEAN Power Grid. Secara khusus juga menyoroti besarnya potensi energi Indonesia mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga hidroelektronik. Apakah keinginan Singapura ini bisa terwujud dan apa saja tantangannya untuk mewujudkan kerjasama ini? Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri. Ya, Pak Damuri, selamat malam. Halo, Pak.
2: Malam.
1: Oh, Pak Yose.
2: Malam.
1: Iya, iya. Dengan Fajar Reporter ya. RRI. Mendengar suara saya dengan baik ya, Pak Yose ya?
2: Oh iya, tadi sempat ada banyak sekali noise gitu.
1: Noise ya, sekarang sudah jelas ya?
2: Iya, sudah.
1: Sudah jelas, oke. Okay. Ya, kita
2: malam,
1: iya, selamat malam. Ini menjelang hubungan bilateral Indonesia-Singapura 60 tahun ya. Ada beberapa hal yang disepakati oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Singapura, baik itu dari energi dan juga kekuatan dari maritim kawasan. Ya, bicara juga mungkin dari ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, dunia juga melihat bagaimana hubungan Indonesia, Singapura, Malaysia menjaga hubungan baik dan juga mengamankan jalur yang sangat vital juga, arteri perdagangan di Selat Malaka. Tanggapan Anda silakan.
2: Iya, kalau saya sih tentunya ketiga negara ini memang sangat penting sekali ya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, karena kawasan ini memang merupakan satu wilayah yang semakin hari semakin menentukan juga perekonomian dunia dan juga tentunya bisa berkontribusi terhadap stabilitas dunia juga. Di sini kita lihat bahwa sejak misalnya 60 tahun yang lalu ketiga negara ini kan sudah menjadi negara yang cukup punya saling pengertian sama lainnya. Dan seharusnya kita memang sudah meninggalkanlah berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, yang dulu sebelum 60 tahun yang lalu itu memang masih banyak terjadi ya, ketika konfrontasi itu masih berlangsung. Tapi sekarang kan tentunya sudah masing-masing ini sudah major. Tapi sekarang tinggal bagaimana kerjasama di antara tiga negara ini semakin saling menguntungkan sama lainnya.
1: Yeah.
2: Dan itu yang tentunya harus dicari jalannya supaya semuanya saling menguntungkan, saling mendapatkan keuntungan yang kira-kira sepadan.
1: Iya. Karena hubungan ini kan tentu saja perlu adanya negosiasi-negosiasi apa saja do and don'ts ya, apa yang boleh dan tidak boleh, dan semuanya diuntungkan dari ketiga negara ini. Yang disinggung oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian, mengatakan bahwa ingin menghidupkan kembali nih hubungan tiga negara ini, Sijori, Singapura, betul, Johor, dan Riau. Betul. Ini sebagai mungkin nostalgia beberapa puluh tahun lalu Indonesia juga menjadi jalur sutra di antara Selat Malaka dan seterusnya. Bagaimana kemungkinan ini bisa terrealisasi gitu, Pak Yose?
2: Sijori ini kan sebenarnya satu konsep yang sudah lama sekali ya, mungkin sudah 40 tahun tuanya. Tetapi di mana kita mengedepankan Batam, Karimun, dan Bintan itu menjadi satu daerah, sementara Malaysia mengedepankan Johor.
1: Yeah.
2: Memang selama ini yang baru kelihatan itu adalah kerjasama yang lebih kuat antara Singapura dengan Johornya sendiri. Kita belum terlalu mempunyai kerjasama yang setara lah antara seperti Singapura dengan Johor itu dengan Singapura dan Riau-nya. Singapura dengan Batam misalnya. Tetapi ke depan-depannya kita sebenarnya punya punya kesempatan juga untuk menjadi lebih kuat lagi, sama seperti Singapura dengan Johor. Karena tentunya selama ini Singapura memang punya kerjasama dengan Johor yang sangat sangat kuat sekali. Tetapi ini sebenarnya ada limitnya juga ya, ada keterbatasan. Contohnya misalnya keterbatasan dari sisi ketenaga kerjaan, keterbatasan dari sisi lahan yang tidak bisa tentunya ditambah terlalu besar. Sementara juga kita ketahui bagaimana tenaga kerja di Malaysia itu tidak lagi tenaga kerja yang cukup banyak gitu kan, yang abundant. Tetapi di satu sisi yang lain di Indonesia kita masih mempunyai berbagai hal tersebut. Sebenarnya kerjasama antara Batam dengan Singapura pun juga sudah berlangsung, tetapi memang tidak seintensif Singapura dengan Johor.
1: Iya, itu ada faktornya nggak sih sebenarnya, dan kenapa baru sampai sekarang dimunculkan wacana ini? Apakah karena situasi geopolitik itu juga di Selat Hormuz ini, Pak Yusuf?
2: Iya, jadi ada semacam ada kalau ada ya, faktor pull factor-nya, ada juga push factor-nya gitu ya. Kalau pull factor-nya itu di Johor itu kelihatannya lebih mempersiapkan diri, baik itu dari sisi infrastruktur ataupun juga dari sisi ketenaga kerjaan yang cukup terampil. Dan yang lebih penting lagi adalah masalah iklim bisnis yang cukup mendukung. Ya, ini kita ketahui sekali lagi bahwa Johor memang sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari, sehingga banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang kemudian membuka cabangnya itu di Johor, membuka produksinya di Johor, bukan di Batam. Kita sementara di Batam sendiri kita ketahui bahwa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Infrastruktur mungkin sudah makin mencukupi ya, tetapi yang lebih penting adalah iklim bisnisnya.
1: Kenapa tuh dengan iklim bisnis di Batam di Indonesia ini, Pak Yusuf?
2: Di Indonesia kita ketahui sendiri lah, itu bukan rahasia lagi ya, tapi sudah menjadi benar-benar permasalahan. Bahkan sampai kemarin ini kita dengar saja bahwa kadin dari Tiongkok saja sampai
1: surat terbuka kan?
2: Komplain ya, pada presiden. Nah, ini kan sudah menggambarkan bahwa iklim bisnis kita memang agak bermasalah dan harus kita selesaikan, bukan hanya untuk di Batam tetapi juga keseluruhan Indonesia. Cuma Batam itu sebenarnya adalah salah satu free trade zone di Indonesia, special economic zone yang harusnya sebagai kawasan ekonomi khusus bisa mendapatkan keleluasaan yang lebih tinggi gitu ya, termasuk juga untuk berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi. Misalnya memang sudah dicoba dijalankan sih selama ini, bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan untuk memulai investasi, bisnis lebih mudah dijalankan.
1: Bukankah Batam itu sudah ada ya otorita khusus ya, seperti di KN gitu?
2: Permasalahannya dulu itu sejak 25 tahun yang lalu ada semacam dualisme. Dualisme otoritas di Batam, di mana ada otoritas Batam, tetapi juga yang sebenarnya mengurusi lebih banyak isu-isu mengenai permasalahan bisnis, ya. Dan satu lagi pemerintah kota Batam. Memang pemerintah kota Batam ini baru sih, relatif lebih baru gitu ya, baru 25 tahun, sementara otoritas Batam sudah hampir 50 tahun. Tetapi kalau dualisme ini kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam pengaturan-pengaturan di daerah Batam itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa mencoba meningkatkan lagi status Batam ini supaya memang mempunyai keleluasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya yang memang benar-benar spesial gitu ya, yang floor-nya itu 3 gitu, kalau martabak kan spesialitas telurnya juga. Nah ini juga harus ada spesialitasnya juga kalau mau jadi kawasan ekonomi khusus, benar-benar khusus, apalagi memanfaatkan dari kedekatannya dengan Singapura.
1: Nah ini keharmonisan untuk bisnisnya dalam konteks bisnis Singapura dengan Johor atau Malaysia itu lebih erat ketimbang Batam. Sementara untuk si Jori Singapura, Johor, Batam, Riau gitu ya. Itu jangan sampai, kan tadi kan di awal Pak Yose mengatakan semuanya harus win-win solution, semuanya harus diuntungkan. Sementara kita tahu kondisi Indonesia dari iklim bisnisnya masih ada perlu dibenahi. Lalu kemudian kita tahu bagaimana rupiah sekarang sedang terdepresiasi 17.000 sekian. Sementara mata uang seluruh dunia memang terdepresiasi, tertekan oleh dolar. Tapi untuk kawasan ASEAN, Indonesia rupiah ini termasuk yang terlemah. Ini kan artinya bargaining power Indonesia itu gimana ya dalam kondisi ini supaya bisa kita tetap diuntungkan dalam kerjasama ini, begitu Pak Yose?
2: Sebenarnya itu malah bisa menjadi sesuatu yang kita jual. Investasi 1 juta investasi 1 juta dolar di Johor mungkin tidak terlalu besar artinya.
1: Oh.
2: Tapi di Indonesia dia itu akan memberikan yang lebih tinggi lagi dengan benefit yang lebih tinggi lagi, sehingga bagaimana kita kemudian juga bisa memanfaatkan itu.
1: Jadi untuk rupiah itu sebenarnya sebagai trigger juga, stimulus juga untuk menarik investor ke Indonesia, tapi dengan catatan pembenahan iklim investasi ataupun bisnis ya, Pak Yose.
2: Iya betul. Dan sebenarnya sudah banyak yang dimulai ya. Tadi disebutkan juga bagaimana energi yang bisa dieksplor. Di sini juga kita sudah bisa lihat ada kerjasama yang memang sedang dibangun antara Batam dengan Singapura tadi, di mana Batam ini menyediakan energi terbarukan yang akan digunakan oleh Singapura di sana. Dan Singapura bersedia untuk melakukan investasi, baik itu untuk generationnya, ataupun juga untuk transmisinya dengan subsea cable misalnya. Dan ini tentunya akan menjadi salah satu hal yang menguntungkan juga dibandingkan kita tidak memanfaatkan berbagai kedekatan proximity itu tadi. Nah memang ada alternatif-alternatif yang lainnya misalnya. Contohnya adalah bagaimana Batam itu menarik bukan hanya menjual listrik yang akan digunakan untuk data center, tapi Batam itu juga bisa menjadi pusat data centernya gitu kan. Listriknya dipergunakan untuk pembuatan untuk data center yang dibangun di Batam. Tapi ketika kita bicara tentang data center ini, ada permasalahan-permasalahan lain juga.
1: Apa itu?
2: Dia harus memenuhi berbagai standar-standar dunia di dalam transmisi data. Seperti misalnya, kita memang sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi sejak tahun 2022. Tapi sampai sekarang kita itu belum bisa dijalankan secara menyeluruh juga. Udah 3-4 tahun lebih berjalan, tetapi masih saja belum bisa implementasikan secara penuh. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadi masalah kalau kita memang menginginkan data center itu dibangun di daerah Indonesia, terutama di daerah Batam. Oleh karena itulah, mungkin kita memang perlu menjadikan Batam itu sebagai satu daerah yang lebih istimewa lagi dibandingkan dengan sekarang, gitu ya, supaya juga dia bisa menjadi pusat ataupun menjadi hub untuk berbagai kerjasama-kerjasama, baik itu energi, baik itu
1: pangan,
2: data center misalnya, ataupun juga pangan, kelautan. Blue ekonomi kita di daerah Riau itu kan sangat tinggi sekali potensinya,
1: yang
2: belum sampai saat ini kita explore sejauh mungkin ya, seoptimal mungkin. Sudah banyak memang perusahaan-perusahaan Singapura yang membuat aquaculture ataupun culture itu bahasa Indonesianya pengembangbiakan ya. Perikanan laut. Nah itu kan tentunya bisa semuanya kita eksplor dan jadi lebih jauh lagi.
1: Iya, mengingat bagaimana situasi geopolitik dan juga baru-baru ini dari Menteri Luar Negeri Kanada menyinggung soal Selat Malaka yang bisa berjalan dengan baik, menjaga tiga negara ini menjaga hubungannya dengan baik sehingga dunia tidak tertekan lebih dalam lagi, dan juga bagaimana ketegangan di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Taiwan dan Jepang juga khawatir kalau misalkan itu diakuisisi atau ada konflik terus menerus itu jalur Jepang untuk keluar Timur Asia atau utamanya dari Jepang menuju ke negara-negara itu kan terganggu karena melewati dulu nih Laut Cina Selatan baru ke Selat Malaka. Tapi itu tadi bahwa itulah betapa vitalnya sebenarnya Selat Malaka ini dan harusnya bisa menjadi fokus utama juga dari isu-isu distribusi lintas perdagangan di dunia yang sekarang sedang terganggu ini, Pak Yosef.
2: Ya betul, tetapi mungkin Indonesia juga perlu menanamkan investasinya di Selat Malaka tadi.
1: Investasi dalam bentuk apa nih?
2: Investasi dalam bentuk perlengkapan-perlengkapan, baik itu navigational system lah, ataupun juga perlengkapan maritime, perlengkapan keamanan,
1: okay.
2: yang sangat diperlukan di Selat Malaka ini. Kebanyakan kapal-kapal sekarang ini memang lebih banyak mengambil sisi Malaysia-nya, kelengkapannya memang lebih banyak.
1: Bukankah infrastruktur kalau dari segi infrastruktur tuh Indonesia tidak kalah dengan Malaysia, dengan Johor.
2: Tetapi ini kan merupakan infrastruktur yang bukan cuma dalam bentuk pelabuhan.
1: Iklim bisnisnya.
2: Selat Malaka ini kan cukup panjang.
1: Iya.
2: Selat Malaka itu kan cukup panjang, hampir 1000 kilometer. Dan itu di sana memang ada beberapa port, beberapa pelabuhan-pelabuhan yang selama ini beroperasi. Tapi kebanyakan pelabuhan-pelabuhan besar itu adanya di sisi Malaysia, selain juga di Singapura. Jadi kalau kita lewat dari naik kapal dari Singapura itu, kebanyakan mereka akan berada di sisi Malaysia-nya yang memang baik itu kelengkapan infrastruktur seperti pelabuhan ataupun navigational system-nya itu lebih lengkap dibandingkan bagian Indonesia.
1: Nah itu dia, karena dari hukum internasional sendiri sebenarnya untuk lewat selat apapun itu tidak bisa dipajaki dari hukumnya. Tapi untuk memberikan fasilitas plus-plus, nah itu bisa semacam fee-nya, itu ya. Nah, sementara itu mungkin fasilitasnya itu lebih bagus di negara tetangga daripada di Indonesia, sehingga lebih banyak lewat sana gitu. Oke, baik.
2: Jadi memang banyak PR-nya.
1: Banyak PR-nya.
2: PR-nya sebenarnya sudah kita ketahui sejak puluhan tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Sayangnya memang belum pernah kita secara serius menangani berbagai hal tersebut. Contohnya misalnya mengenai maritime ini ya, zamannya Pak Jokowi sejak awal-awal periode dia, dia sangat menekankan maritim. Tetapi tetap saja kita tidak terlalu mau berinvestasi di dalam kelengkapan-kelengkapan maritim kita.
1: Iya, pertanyaan besarnya itu kenapa? Padahal potensinya begitu dahsyat, begitu luar biasa, Pak Yosef. Kenapa tidak mau?
2: Ya, sebenarnya juga nggak perlu juga ini dijalankan oleh pemerintah ya. Tidak perlu juga dijalankan oleh BUMN. Ini bisa saja semuanya dijalankan, berbagai hal tersebut diberikan oleh perusahaan swasta. Tetapi tentunya sekali lagi kembali, apakah iklim bisnis untuk penanaman modal masuk dalam berbagai bidang tadi itu
1: menjanjikan gitu ya,
2: cukup baik atau tidak,
1: menjanjikan atau tidak, karena biasanya tuh investor kan pertama yang dilihat ada kepastian dan juga benefit ya. Ketika itu hitungannya tidak masuk ya udah akhirnya
2: makanya dulu aja ada banyak proposal-proposal untuk pembangunan pelabuhan oleh pihak swasta, tapi sampai sekarang hanya beberapa pelabuhan pihak swasta yang berhasil bisa dibangun karena permasalahan-permasalahan.
1: Oke, kalau begitu. Terima kasih analisisnya Pak Yose. Okay. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Sama-sama.
1: Iya, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, sudah kami ajak berbincang.

Profesor Dr. Soeharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Soeharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Soeharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Soeharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti-pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih manis.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malino, pendengar, untuk malam hari ini, setelah tadi sudah beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk edisi hari ini, 13 Mei 2026. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mini drama pendengar untuk malam hari ini. Kali ini dengan judul Orang Dalam. Selamat mendengarkan.
1: Setiap orang pasti punya cita-cita. Sama seperti saya juga yang punya cita-cita dan impian yang ingin saya wujudkan. Sederhana saja, saya cuma ingin buat sa mama dan sa bapa bangga dengan sa suatu saat nanti. Sa ingin sekali buat dong bahagia.
2: Bapak kan su bilang, ku tra usah lanjut sekolah tuh. Kenapa ku masih melawan juga Rosa?
1: Maaf bapak, tapi saya tidak mungkin terambil kesempatan ini. Saya dapat beasiswa untuk kuliah, bapak. Saya mau lanjut kuliah.
2: Ah, kesempatan-kesempatan apa? Kau itu perempuan, untuk apa kau sekolah tinggi-tinggi? Bapak tahu, memang bagus kau dapat beasiswa. Tapi dia pun biaya lain-lain, pasti nanti bapak dan mama yang urus. Kita ini orang susah, Rosa.
1: Tapi bapak...
2: Terada tapi-tapi, lagian kau itu perempuan. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Yang penting, bapak dan mama suka kasih sekolah kau sampai tamat SMA, itu secukup.
1: Bapak, kau tenang dulu.
2: Bagaimana bisa tenang kalau anak ini dia tidak mau dengar orang tua pun bicara? Su bilang tidak usah kuliah, tapi tidak mau dengar.
1: Sudah. Kau tenang dulu, Pace. Nanti biar saya yang bicara dengan Rosa.

0: kenapa gak Bapak teramuka sisa kuliah?
1: Rosa, Rosa. Sudah, jangan kau menangis lagi. Kalau kau menangis terus, Mama juga nanti jadi sedih.
0: Kenapa gak Mama, Bapak teramuka kasih izin saya? Saya ingin sekali kuliah, Ma, seperti sama teman-teman yang lain. Apalagi saya juga dapat beasiswa. Mama tahu, toh, terus semua orang bisa dapat beasiswa seperti saya.
1: Iyo, Mama tahu. Tapi mau bagaimana, Rosa? Kau tahu kok Bapak, toh? Kalau dia sudah bicara begitu, tidak ada yang bisa lawan.
0: Jadi Mama dukung Bapak pun mau. Mama tidak mau lihat saya sukses, kah?
2: Sukses itu terharus jadi sarjana, Rosa. Banyak orang juga yang bisa sukses.
1: Sudah, Bapak jangan kau marah-marah lagi. Nanti Bapak kau udara tinggi naik lagi. Saya sudah bilang, toh, biar nanti saya bicara dengan Rosa.
2: Mace, kalau dia masih melawan itu, kita kasih nikah dia saja sudah.
0: Bapak, saya tidak mau. Saya masih muda, saya masih mau sekolah, saya mau raih saya cita-cita.
2: Apa? Cita-cita? Tidak usah mimpi terlalu tinggi, Rosa. Ketong ini orang susah. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ketong tidak ada orang dalam? Percuma. Buang-buang waktu, anak. Buang-buang tenaga.
1: Sudah, Bapak. Bapak tenang dulu. Bapak lebih baik minum kopi sana. Kopi sudah dingin itu.
2: Oh, tinggal bilang bicara-bicara.
3: Awalnya memang sulit. Sulit untuk meluluhkan Bapak Puhati. Tapi saya tidak menyerah. Dan syukur ada Mama juga yang mendukung saya untuk Raisa pun cita-cita. Mama berhasil yakinkan Bapak. Dan akhirnya saya bisa kuliah seperti yang saya mau.
2: Ku masak apa, Mace? Macam hari ini ku masak banyak, kan?
1: Iya, toh. Kan sekali-sekali. Lagian hari ini kan hari spesial, toh. Kau terasa senang, kah? Akhirnya kau pun anak lulus kuliah.
2: Eh, kau itu selalu ikut depo mau. Sekarang kau senang, toh. Akhirnya kau pun anak sudah jadi sarjana. Kitong lihat, dia bisa apa dengan depo gelar itu. Bisa sukses, kah, terada itu.
1: Bapak ini, bukannya ikut senang, malah bicara begitu lagi. Katong orang tua itu harus dukung katong pu anak untuk raih dong pu cita-cita. Katong ini beruntung, Bapak. Katong pu anak Rosa, dia pintar, jadi dapat beasiswa. Sekarang dia sudah selesai kuliah.

0: sudah, dong kurang dah lama ada.
1: Iyo, saya tahu itu. Tapi kan ada juga yang bisa sukses tanpa orang dalam tuh. Berdoa saja yang terbaiklah untuk Rosa Bapak. Hampir 3 bulan saya cari kerja, tapi belum dapat panggilan juga. Apa sebenarnya yang salah,
2: eh? Itu macam Rosa, Kak. Rosa! Kok Rosa tuh?
1: Iyo. Astaga, Mary. Maaf, saya sudah kenal kue. Habis kok macam beda, Kak.
2: Beda apa? Kok sambarang saja? Baru kok bikin apa di sini?
1: Ah, ini saya ada kasih masuk lamaran kerja ini. Baru kok?
2: Saya kerja di sini, Rosa. Terus kok berkas-berkas lamaran suka kasih masuk?
1: Iyo, saya baru bawa saja ini. Dong bilang, tunggu nanti dong hubungi. Kok selama kak kerja di sini? Kok kayak beda sekali ye?
2: Beda bagaimana lagi? Katong sulama tara ketemu ke apa? Jadi kok su tara kenal sa? Sa kerja di sini sulama Pas katong lulus SMA itu, sa pu om langsung kasih masuk sa kerja di sini.
1: Oh, kok pu om yang kasih masuk kau?
2: Yo, begitu sudah. Waktu itu sa dengar kok akhirnya pergi kuliah tuh?
1: Iyo. Terus kenapa kok tara jadi kuliah?
2: Sa kecewa Saya ikut tes berapa kali tapi tara lulus. Makanya sapu om langsung kasih masuk saya kerja di sini.
1: Tapi tara apa-apa kah ketondo bicara dari tadi? Macam saya tara enak dengan kok teman-teman kantor
2: Oh, santai saja, tara usah pusing dorang.
1: Aduh, saya tara bisa kawan, saya tara enak. Mungkin ada yang kok mau kerjakan kah? Sejalan sudah maaf lah semengganggu.
2: Iya sudah, kalau begitu.
3: Rosa, baru bagaimana? Sudah panggilan kerja kah?
1: Belum ada, Ma. Tadi Tomeri telpon. Dia kasih tahu kalau sebenarnya di depo kantor itu belum ada penerimaan lagi. Tapi dia bilang kalau ada info-info lowongan kerja nanti dia kasih info.
0: Kan Bapak sudah bilang tuh, orang susah kayak katorang ini terhadap koneksi pasti saja susah.
3: Bapak ini, sto bicara begitu sudah.
0: Tapi kenyataannya apa? Lihat saja, sudah berapa banyak Rosa kasih masuk lamaran, tapi tidak ada hasil, toh.
3: Semua itu kan ada waktunya, toh. Sabar saja. Mudah-mudahan dia dapat panggilan kerja secepatnya.
0: Mau tunggu berapa lama lagi? Sudah, daripada tidak ada kerja, lebih baik ku bantu mama saja, Rosa.
3: Masa kau suruh Rosa bantu saya di pasar, tuh, Pace?
0: Ya, daripada dia tidak ada kerja, kan bagus ada yang bantu-bantuku di pasar. Kenapa? Ku malu kah, Rosa?
1: Apa yang Bapak bilang buat saya sedih? Saya memang belum bisa buat Bapak dan Mama bangga dan bahagia. Tapi saya tidak pernah malu kalau harus kerja bantu Mama jualan di pasar. Memang ketong orang susah dan tidak ada orang dalam. Istilah yang selalu saya dengar, kalau anak Papua yang hitam dan keriting seperti saya ini harus jadi tuan di atas tanahnya sendiri ternyata hanya slogan semata. Yang terjadi sekarang, toh, kau akan bisa kerja kalau kau punya koneksi alias orang dalam. Tapi saya percaya, Tuhan pasti akan menolong hambanya yang berusaha dengan jujur dan sepenuh hati. Saya akan tetap berusaha karena saya yakin, usaha tak akan pernah mengkhianati hasil.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak

Karena saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas dan juga inovasi di dunia kerja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
0: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Nada. Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen.

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau

Mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 6 Mei 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pertengahan Februari lalu. Dilansir dari situs AFC, Persib Bandung setidaknya mendapat dua hukuman dari AFC, yaitu denda $200.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah dan dua pertandingan kandang tanpa penonton di kompetisi AFC. Selain dua hukuman di atas, Persib Bandung diberikan masa percobaan selama 2 tahun dan apabila pelanggaran serupa terjadi kembali, maka AFC dapat memberikan sanksi yang lebih berat lagi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BCP.

0: dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. PC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi PC Place Vancouver.
0: Sementara

0: Commerce Outsider Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada. Dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita akan masuki pada segmen ini seperti biasa di Rabu malam American Ronda Malam bersama Polda Jawa Barat pada malam hari ini.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Saya Fajar Nugroho memandu Ronda Malam kali ini bersama Polda Jawa Barat dan saya tidak sendiri, di studio ada co-host kita malam hari ini ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita ngeronda lagi malam hari ini menuju ke Jawa Barat. Saya coba sapa dulu, ada beberapa pos kamling, ada dua pos kamling malam hari ini yang sudah terhubung via Zoom ya. Saya coba sapa dulu, yang pertama itu adalah sebentar, dari pos kamling Lumbung Harja, Dusun Banja Harja, RT 02 RW 01 Kabupaten Ciamis. Yang mana nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, yang bawah.
2: Biasa.
0: Yang bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, tim teknik, ini suaranya nggak keluar nih, yang
2: Ciamis.
0: Halo, bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak? Bapak-bapak.
3: Bisa, Mas Fajar.
0: Oke, alhamdulillah. Lalu ada pos kamling Kelurahan Pamoyanan RW 06 Kecamatan Cicendo, Kabupaten ya. Bandung. Yang mana nih? Yang atas ya? Halo, selamat malam. Waduh, rame banget, rame banget, rame banget. Ya.
3: Kurasun, Kang
0: Fajar. Apa jawabannya? Rampes gitu ya. Oke. Kita juga ada
2: narasumber utama kita,
0: Direktur Binmas Polda Jawa Barat. Ada ya, Kombes Pol Wadi Sabani, SASIK MH. Pak Wadi, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Wah, Kang. Jadi kalau ke Jawa Barat itu manggilnya Kang. Waduh, ini juga ternyata ada Kasat Binmasnya di setiap pos kamling. Ini rame banget. Saya mungkin di awal perjumpaan kita malam hari ini dalam ronda malam, kami persilakan dulu untuk Pak Yosin ngobrol-ngobrol bersama narasumber utama kita Pak Wadi.
2: Ya, Pak Wadi. Punten Kang Wandi. Jadi selamat malam Kang Wandi.
4: Selamat malam Pak Yosi.
2: Pak Wandi, ini seperti arahan dari Pak Kabaharkam dan Pak Kakor Bimas untuk optimalisasi pos kamling dalam rangka crime prevention atau pencegahan kejahatan. Nah, ada berapa kira-kira pos kamling yang dikatakan mati suri kemarin waktu dengan Pak Kakor Bimas yang lama, karena Pak Kakor Bimas yang lama ini sekarang pindah menjadi Kapolda NTB. Kita kasih ucapan selamat
0: dulu.
2: Tetapi pesan beliau untuk mengoptimalisasi pos kamling dalam rangka crime prevention atau pencegahan kejahatan
0: di Jawa Barat.
2: Ya, di Jawa Barat. Bagaimana Kang Wandi bisa menjelaskan ini, Kang?
0: Iya. Ya.
4: Terima kasih Pak Yosi. Itu sebetulnya memang pertanyaan yang sulit kita untuk menjawab ya.
0: Aduh, kenapa itu Pak Kang Wadi?
4: Kenapa? Artinya ketika kita sulit menjawab, alasannya ya kita malu kepada diri kita sendiri. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita malu kepada diri sendiri. Ini sebagian dari introspeksi diri kita. Ternyata memang pada kenyataannya pos ronda, pos kamling, sat kamling yang notabenenya ini adalah satuan keamanan lingkungan yang dari warga untuk warga, yang sudah dari dulu hidup menjadi hasanah budaya kita Indonesia, yang saat ini kenyataannya adalah memang tadi Pak Yosi sampaikan, banyak yang mati suri, hidup segan mati tak mau. Kita harus akui itu, hampir 30%-nya di Jawa Barat itu kondisi pos kamling kita mati suri itu, hampir 30%. Ini yang menjadi tantangan kita bersama Pak Yosi. kita saat ini sedang berupaya mengoptimalkan kembali, kita berupaya menghidupkan
2: kembali,
4: ereksikan lagi,
0: Kalau malam-malam emang bawaannya begitu kali ya, agak suasananya dingin. Tapi jangan lupa, Kang Wadi itu jangan lupa untuk dingin-dingin ini ada kopi sama gorengan ya nggak di sana tuh.
4: Alhamdulillah ya.
2: tadi sepertinya ada Bu Camat ya dari Camat Cicendo, Pak Wandi.
4: Betul. Wah, nah, saya tidak sendiri ini.
2: Oh, siap.
4: Rame-rame, saya beraninya rame-rame. Kuat di sini, saya didampingi oleh penguasa wilayahnya Bu Camat ini.
0: Oh, Bu Camat. Camat ya. Selamat malam Bu Camat. Bu Camat panggilannya siapa nih? Namanya siapa? Halo, Bu Camat.
5: Halo, Kang Yosi. Nama saya Siti Romak.
0: Bu Siti, Bu Camat. Ini Bu Camat hadir di salah satu pos kamling yang aktif atau gara-gara live di Pro 3 RRI diaktifkan lagi. Bu Camat, bisa dijelaskan tuh pos kamling itu sudah aktif berapa lama? Terus bagaimana cara mengkoordinasikan siapa yang jaga dan lain sebagainya? Ada Pak RT-nya juga mungkin dan juga anak-anak muda kalau enggak salah saya lihat di sana tuh ada kopi juga dari Bu Camat nih kopinya.
5: Ya dari semua lah.
0: Oh dari semua. Silakan nih. Dari pos kamling di RT 02 RW 01 ya, betul ya? Di Kabupaten Ciamis ya, betul ya?
2: Bukan di anu nih, di Cicendo.
0: Oh, Cicendo. Di Cicendo, Kota Bandung. Oke, baik. Silakan Bu Camat.
5: Makasih bahwa di pos Limas di Kecamatan Cicendo semuanya aktif. Insya Allah semuanya aktif.
0: Semuanya aktif.
5: Karena kita ini merupakan kecamatan yang kota, jadi dan berbatasan dengan daerah-daerah yang Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, itu merupakan daerah-daerah yang harus lebih ditingkatkan lagi keamanan kita melalui siskamling, yaitu dengan tagline-nya warga jaga warga, warga jaga kota, itu dari Kota Bandung tagline-nya.
2: Luar biasa.
0: Gini, saya ke Pak Dir lagi nih, Pak Kang Wadi. Data populasi Indonesia paling banyak provinsi Jawa Barat, paling padat, paling dingin kalau malam-malam, apalagi musim hujan. Aduh, wah. Setiap populasi yang padat, otomatis tingkat kejahatannya, gesekannya juga tinggi, relatif seperti itu. Nah, itu paling banyak itu Kamtibmas gangguan ketertiban masyarakat di sana itu apa? Lalu bagaimana pos kamling ini bisa menekan angka itu, Kang Wadi?
4: Ya, terima kasih. Betul sekali. Untuk populasi wilayah Jawa Barat sendiri ini memang di sisi jumlah penduduk nih yang terbanyak. Kurang lebih 50 juta.
0: Iya, betul. Ya.
4: Untuk populasi penduduk wilayah Jawa Barat ini,
0: iya.
4: Tentunya untuk masalah gangguan Kamtibmas, kejahatan yang paling banyak terjadi memang masih dominasi oleh istilahnya C3.
0: Apa tuh?
4: Curas, curat, curanmor.
0: Tapi curhat nggak ada ya, curhat. Curhat mah bukan pelanggaran ya, bukan Kamtibmas itu mah.
4: Kalau curhat ini kita.
0: Oh, curanmor juga tinggi ya. Oke, okay, curhat.
4: Dan inilah memang artinya street crime inilah memang yang saat ini memang masih mendominasi.
0: Iya.
4: Samping kejahatan-kejahatan atau tindak pidana lainnya, memang yang terbanyak adalah pencurian. Curanmor. Nah, tentunya ini memang ada kaitannya dengan masalah keamanan lingkungan tadi. Semakin waspada keamanan lingkungannya, tentunya ini akan semakin mempersempit ruang gerak, mempersempit kesempatan yang dimiliki oleh tadi orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang akan mencoba melakukan kejahatan. Kita pernah mendengar ada rumus kejahatan itu adalah niat plus kesempatan. Dengan adanya pos ronda ini tergelar secara optimal di lingkungan warga, mudah-mudahan itu kesempatan itu bisa ditekan, sehingga juga nanti akan mempengaruhi kepada niat orang tadi. Wah, ketika dimasuk ke satu daerah, waduh di sini banyak rondanya. Walaupun sudah tengah malam, subuh masih ronda tuh masih pada melek. Air apa cikopinya? Cikopinya masih penuh. Waduh, ya. Kita enggak jadi di sini gitu.
0: Oke, baik. Kita ditahan dulu Pak Dir dan juga Bu Camat. Kita bergeser ke pos kamling lainnya tuh di daerah mana nih Pak Yosi?
2: Di daerah
0: Lumbung Harja ya.
2: Lumbung Harja.
0: Lumbung Harja, Dusun Banjaharja RT 02 RW 01 Kabupaten Ciamis. Mana suaranya? Halo. Wah, suaranya hilang nih. Halo.
2: Hilang.
0: Halo.
6: Cek. Hadir.
0: Ah, hadir. Ini dengan siapa saya bicara malam ini?
6: Halo Jin, Kang Fajar, di sini hadir Pak Wakapolres Ciamis.
2: Wah, Pak Wajar.
6: Ada Pak Dewan, Pak Haji Endang Cahyadi.
2: Pak Endang Cahyadi.
6: Juga Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Pak
0: Camat
6: Lakok, Kepala Desa Kertajaya, dan tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan juga di sini ada ibu-ibu DPR juga, tapi
0: Tentunya
6: bukan Dewan.
0: Apa tuh?
6: Dapur. Alhamdulillah hubungannya pada temannya sangat kuat sekali.
0: Oke, baik. Wah, saya Pak Yosi, saya konfirmasi lagi. Tadi ada Kasat Bimas, ada Wakapolres,
2: ada betul. Wakapolres,
0: Pak siapa? Tadi saya lupa.
2: Pak
6: Kompol Sudjana, Mas Fajar.
0: Pak siapa?
6: Kompol Sudjana.
0: Sudjana, ya, Kang Sudjana. Oke, saya catat dulu ya.
2: Tapi bukan adiknya Pak Nana Sudjana ya.
0: Wah, ini pertanyaan yang sama nih. Kebetulan ada Wakapolres.
2: Betul.
0: Pak Wakapolres, ini soal kepadatan penduduk populasi Jawa Barat itu 50 juta lebih. Ya. Sementara tadi laporan dari Kang Wadi dari Dir Bidmas itu hampir 30% yang aktif ya.
2: Iya.
0: Baru 30% gitu ya. Nah, ini gimana nih cara untuk mereaktivasi pos kamling kaitannya dengan menekan angka gangguan kamtipmas di sana nih, Pak Wakapolres. Silakan.
7: Baik, Mas Fajar, jadi kami sampaikan dari Satkamling Lumbung Harja, khususnya di Kabupaten Ciamis, memang ada kurang lebih 5.320 pos kamling yang terdata.
0: 5.320.
7: 5.320 itu yang aktif itu 2.121 pos kamling.
0: Oke.
7: Pos kamling yang 3.121 pos kamling.
0: Berarti
7: masuk yang
0: Ya, silakan.
7: Ya, termasuk yang keberadaan kami di sini sekarang.
0: Oke.
7: Kami harga.
0: Oke, jadi saya koreksi. Berarti yang masih mati suri itu 30%, yang aktif itu 70% ya, berarti ya. Kalau dari 5.000 yang aktif 3.000 ya. 3.000-an ya, gitu ya.
7: Betul.
0: Nah, ini mungkin bisa ditelaah juga nih. Banyak anak muda Jawa Barat itu kreatifnya luar biasa. Distronya banyak, kafenya rame, geng motornya juga banyak nih, Pak Wakapolres. Ini kan agak ganggu juga, agak mengkhawatirkan. Lalu anak mudanya bisa dilibatkan. Tadi saya lihat tuh di belakang ada anak muda juga. Itu bisa mengaktifkan lagi pos kamling. Itu gimana tuh cara merangkul anak muda nih, Pak? Kan dewasa ini banyak sekali Gen Z atau gen milenial tuh udah enggak muda lagi ya. Gen Z. Itu gimana tuh? Ada triknya enggak sih untuk melibatkan anak muda, karena dari data sensus BPS itu anak muda itu prevalensi usianya tuh termasuk yang terbanyak untuk Jawa Barat ini.
7: Baik, Mas Fajar. Jadi untuk di daerah kami di sini, khususnya di seputar Satkamling Lumbung Harja. Jadi untuk anak muda di sini memang kebetulan di sini karena banyak lahan pertanian, sehingga anak muda sini sangat kreatif terkait dengan membantu kegiatan pertanian yang ada di.
0: Oh gitu. Oke.
7: Kalau tadi yang dikatakan geng motor itu di sini tidak ada, Mas Fajar.
0: Oh nggak ada.
7: Memang Karang Taruna di sini.
0: Wah, keren.
7: Ada dengan sentuhan-sentuhan tangan dingin Babin Kamtibmas. Ada di sini hubungan emosional mereka sehingga Pos Tamling yang ada di sini sangat aktif, Mas Fajar.
0: Yeah. Oh, oke. Okay. Okay. Pak Yosi, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Iya, Pak Waka. Pertanyaan saya, itu yang belum aktif, upayanya apa ya?
0: Kendala-kendala
2: utamanya kenapa ya, Pak?
0: Iya, yeah,
2: mau aktif itu.
0: Hmm. Yeah.
7: Baik, Pak Yosi. Jadi, salah satu upaya kami, dan alhamdulillah, dengan adanya Satamling Lumbung Harga ini, bisa tampil seperti ini, sehingga bisa memotivasi satkamling yang lain.
2: Yeah.
7: Di samping itu juga kami tetap memberikan himbauan terkait dengan pentingnya menjaga keamanan lingkungan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Babinkamtibmas dan Babinsa serta peran aktif dari perangkat desa dan kecamatan.
2: Iya, iya.
0: Jadi perannya tuh nggak sendiri dari Polda aja, tapi terus ke bawah ya, sampai tingkat RT dan RW juga berperan penting ya, untuk mengajak juga untuk masyarakat aktif ya.
2: Iya, betul. Apakah ada targetnya, Kang Sujana, untuk para Babin atau para Kapolsek di bawah jajarannya Kang Sujana, untuk mengoptimalisasi sehingga mereka yang tidak aktif akhirnya menjadi aktif, dan bagaimana untuk menjaga sustainable-nya atau keberlanjutannya, gimana Pak Kang Sujana?
7: Baik, jadi untuk target, emang kami targetkan, Pak.
2: Ya.
7: Dari tadi yang kami sampaikan ada 5.320 poskamling yang ada.
2: Ya.
7: Kemudian 3.121 yang sudah aktif. Dan masih ada 2.203 poskamling yang belum aktif.
0: Okay.
7: Nah, dari poskamling yang belum aktif itu tetap kami support, Bapak.
2: Ya.
7: Terkait dengan kegiatan poskamling dengan sentuhan-sentuhan Babinkamtibmas, para kepala desa, babinsa, pangkat dari kecamatan, atas anjuran dari Bapak Dirbimas juga yang saat ini memang betul-betul menggelorakan, ada stasiunan jaga lembur untuk di Polda Jawa Barat ini, sehingga kami termotivasi juga dengan tagline itu, ya. Kami terus berusaha memacu poskamling-poskamling yang tidak aktif tadi, yang 2203 itu, sehingga mereka menjadi aktif.
0: Oke, baik. Ditahan dulu bapak-bapak semuanya, saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini. Silakan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung berinteraksi bersama narasumber-narasumber kami dalam ronda malam. Kali ini kita jalan-jalan menuju ke Jawa Barat. Dari catatan Wakapolres dan juga Pak Dir Binmas Polda Jawa Barat, itu 30% masih mati suri, tapi sisanya sudah mulai aktif atau reaktivasi kembali. Sudah banyak yang warga jaga warga lah kesadaran tentang hal itu. Di Banyuwangi ada Pak Doni. Pak Doni, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Fadadugro, salam sehat Mas.
0: Salam sehat. Ada Pak Yosi juga di Studio Pro 3 dan juga.
8: Selamat malam Pak Yosi.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Salam sehat. Ya, silakan Pak Doni.
8: Pada bapak-bapak yang sumber yang paling terhormat yang saya hormati juga.
0: Iya.
8: Ini kalau bisa jalan-jalan ronda malamnya juga mampir ke Banyuwangi juga.
0: Nah ini nanti tugas siapa? Tugas siapa Yosi ini?
2: Emang ada jadwalnya?
8: Tunggulah Pak ya.
0: Baik. Saya tanya dulu nih Pak Doni. Pak Doni, di lingkungan rumahnya Pak Doni, poskamlingnya aktif gak?

0: Paling nggak sampai satu bulan
1: terus off lagi. Oh sempat hidup tapi nggak bertahan lama, kemudian off lagi. Untuk menjaga untuk menjaga lingkungan, kalau malam hari itu siapa Pak Doni di lingkungannya Pak Doni? Nggak ada atau ada yang ronda dari petugas keamanan?
0: Nggak ada.
2: Terus sekarang gini Pak Doni, kalau menggantungkan kepada kepolisian, minta patroli terus dari polsek, polisinya nggak kuat kan?
0: Kalaupun Pak Polisi patrolinya, saya juga nggak pernah dengar itu mobil patroli itu sampai ke gang saya kan.
1: Oh jarang. Oke, kalau di tingkat perumahan, tingkat RT itu harusnya sih warga juga ya. Jadi Pak Doni mengharapkan apa nih? Poskamlingnya aktif lagi, harapannya?
0: Gini, saya tuh sebenarnya pengennya gini, kan sekarang itu kayaknya malah dirawan karena mungkin ya karena musim paceklik itu tadi ya Mas ya.
1: Jadi, musim apa Pak? Musim apa Pak?
0: Paceklik itu kayaknya lagi mencari ekonomi sulit banget.
1: Oke.
0: Sekarang itu buah dari kita itu kayak buah naga itu ada yang mencuri atau.
1: Oh Pak Doni sebagai petani buah, lalu tanamannya banyak di mengalami pencurian gitu Pak Doni.
0: Sebenarnya alhamdulillah di tempat saya enggak, cuma ya katanya di tetangga-tetangga
1: petani-petani ya, lainnya yang merasa bahwa buahnya kok hilang terus nih gitu.
0: Sebenarnya itu enggak banyak Mas, paling kan cuma 3 tas atau 2 tas, tapi kan
1: tapi sering
0: tapi pindah-pindah seperti itu, tapi cuma kan kita mau membuat buah kita itu berbuah itu kita perlu modal pupuk.
1: Oh iya, rugi ya. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Ya, itu keluhan dari salah seorang masyarakat Indonesia di Banyuwangi Pak Doni sebagai petani buah ya. Nah, di tempatnya Pak Doni enggak, tapi tetangga-tetangganya nih di tempat lainnya itu musim paceklik, musim kemarau kali ya atau kering atau gimana, itu akhirnya banyak tindakan pencurian-pencurian. Ini tentu saja meresahkan masyarakat. Sayangnya di tempat Pak Doni pos kamlingnya nggak aktif. Sempat aktif cuma hitungan bulan kemudian mati suri lagi. Ada Buria di Tebet. Buria, halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Fajar.
1: Iya, salam saya Buria. Iya.
3: Ini Buria malamnya Polda Kaltim nih ya?
1: Bukan, Jawa Barat. Jawa Barat.
3: Salam kenal dulu nih Bapak Ganteng sama penjelas senternya ya.
1: Iya, terima kasih. Silakan.
3: Saudaranya Kang DM dong ya.
1: KDM. Oh iya KDM. Kang Deddy Mulyadi ya.
3: Iya. Bapak Ron ini Ronda Malam ini tempat aku sih udah ada sih Bang Fajar.
1: Oh udah ada di Tebet.
3: Di tempat ini ya dekat tempat ini masing-masing kan warga itu.
1: Enggak ini ya, sebentar, kalau Jakarta itu ada yang ronda tapi bukan petugas yang jaga warga dari pos kamling yang aktif tapi
2: ada linmas atau satpam.
1: Yang di kadang-kadang tuh ada kita cuma iuran bayar keamanan aja Buria.
3: Jadi
1: pos kamlingnya aktif enggak di tempatnya Buria?
3: Aktif kalau di jam 1 aja udah ting tidak jam.
1: Oke, baik.
3: Nah, saya mau tanya nih Jawa Barat ini. Nah, bagaimana dengan apa namanya tuh ronda malam di sana itu? Tidak pasti ya memperkuat sinergi dan masyarakat. Apakah masih ada yang ada kemalingan atau potensi gangguan lainnya? Mohon dong bagaimana dengan keamanan di sana gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Buria.
3: Tetap semangat, salam sehat.
1: Salam sehat. Tadi kan disinggung juga nih curanmor, curah dan
2: nol.
1: Itu 3C itu ya, tinggi.
2: Curas, curanmor.
1: Oke. Nah, saya langsung ke Pak Dir nih. Kang Wadi. Kang Wadi, daerah-daerah yang sudah aktif pos kamlingnya itu apakah ada hubungannya dengan menurunnya angka kejahatan kriminalitas dari 3C itu?
4: Ya, terima kasih Pak Fajar, betul sekali. Daerah-daerah yang memang cenderung untuk aktif atau yang aktif pos kamlingnya lebih banyak yang aktif itu memang segaris
1: iya, berbanding lurus ya dengan banyaknya menurunnya angka kejahatan.
4: Tadi yang saya sampaikan dengan kehadiran warga yang menjaga di lingkungannya itu sangat berdampak, sangat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan dan juga niat orang yang akan berbuat jahat di lingkungan tersebut. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan, semakin aktif warga itu menjaga lingkungan, itu untuk

0: hingga kejahatan di wilayah tersebut semakin berkurang.
1: Iya. Iya. Ya, tadi saya ngobrol nanya di daerah Ciamis tuh nggak ada geng motor. Kalau di tempatnya di kota nih, di kotanya di Bandung gimana nih? Kan banyak nih kabarnya juga begitu, meresahkan masyarakat juga. Pak Fadir, ya.
0: Pak Fajar, kalau untuk geng motor memang kalau untuk kota Bandung sendiri memang sampai saat ini masih ada kejadian-kejadian yang melibatkan apa yang sering di warga atau masyarakat sebut itu sebagai geng motor. Yeah. Atau itu merujuk kepada pelakunya. Biasanya dia melakukan tindak kejahatan berupa perampasan ataupun misalnya tawuran, perkelahian, tindakan-tindakan, beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan di jalan yang merujuk kepada pelaku-pelakunya ini cenderung oleh anak-anak remaja, anak-anak muda yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor sebagai salah satu sarananya. Nah, ini masih ada terjadi di kota Bandung. Memang penyebabnya kan banyak, tidak hanya satu dua penyebab saja terkait dengan masalah itu.
1: Oke.
0: Walaupun memang tadi disebutkan kota Bandung untuk rondanya sudah cukup banyak yang aktif. Akan tetapi itu di lingkungan-lingkungan warga.

0: satu tujuan orang
1: wisata,
0: wisata maupun belanja dan lain sebagainya, dan juga memang dinamika masyarakatnya yang memang lebih dibanding wilayah lainnya, salah satunya adalah Ciamis. Sehingga tadi masalah kota, masalah geng motor di kota Bandung memang masih ada.
1: Oke, baik. Apa Yosi ada yang mau ditanyakan?
2: Iya. Terkait tadi ada ya pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan dari
1: Banyuwangi.
2: Dari Banyuwangi masalah pencurian. Pencurian khususnya masalah
1: pertanian,
2: pertanian. Nah, kemarin Kang Wandi saya jalan-jalan sampai ke Indramayu. Itu di Indramayu itu sawah-sawah itu kalau malam ada lampu merah-merah. Saya pikir apa kan gitu. Gak taunya itu setrum.
1: Oh.
2: Jadi sawah itu dikelilingi oleh listrik dengan setrum. Kalau satu mungkin untuk menghalau tikus, tetapi mungkin ada juga masalah pencurian padi.
1: Padi pertanian lah ya.
2: Siapa yang masuk situ kena setrumnya mati. Apa nggak menimbulkan suatu esensi baru kan, kasus baru Pak Wandi?
0: Ya. Betul sekali, memang beberapa cara masyarakat itu untuk melakukan upaya-upaya penjagaan terhadap aset ataupun harta bendanya. Memang ini tidak kita harapkan kalau untuk tujuannya pemasangan sarana-prasarana setrum tadi untuk membahayakan orang atau mencegah orang yang mencuri. Nah, itu memang tidak kita sarankan, artinya juga kita menghimbau, ayo kita aktifkan keamanan lingkungan tersebut. Tadi yang disampaikan jaga warga, jaga warga. Lingkungan ini kalau tidak kita jaga bersama, kalau bukan kita, terus siapa kita lagi? Mau istilahnya apa namanya, mengharapkan semuanya benar-benar aman, tetapi kita sendiri yang jadi warga di situ juga acuh tak acuh atau cuek terhadap lingkungannya sendiri. Nah, tadi kenapa yang saya sampaikan masih ada 30% yang belum aktif terkait dengan kegiatan pos rondanya atau satkamlingnya. Ini tadi dengan perubahan zaman saat ini, perkembangan dengan berbagai macam perkembangan juga ternyata berpengaruh kepada motivasi ataupun niat ataupun semangat dari warga itu sendiri untuk menjaga lingkungan. Jadi dia hanya tadi mempercayakan atau menugaskan mungkin security ataupun hanya linmas saja.

itu misalnya di setiap RT, di setiap blok, di setiap blok pemukiman, tentunya itu akan lebih meningkatkan efektivitas dari pemberdayaannya itu sendiri, keamanan lingkungan. Jadi kita tidak tidak apa namanya kurang setuju kalau memang misalnya mengamankan itu dengan setrum untuk menjebak orang yang akan mencuri. Tetapi

0: indahnya.
1: Gitu. Yeah. Oke, okay, baik.
2: Ini luar biasa nih. Yeah. Apa ini PR untuk Polres Kasat Bimas khususnya atau Kapolresnya, direkturnya saja, ya kan, direktur Bimasnya saja mau turun untuk sampai ke Pos Kamling. Nah, jadi bagaimana nanti Kapolres maupun Kasat Bimas,
1: Kasat Bimas ya?
2: Mayu,
1: nah, ya kan?
2: Itu harus menghidupkan dan menghidupkan
1: Pos Kamling. Kalau begitu langsung saja kita tanya dari Pak Wakapolres Kang Sujana-nya ini, gimana nih menghidupkan di Ciamis itu kebanyakan kan lahan pertanian, itu juga terjadi serupa nggak seperti yang di Banyuwangi yang tadi diceritakan oleh Pak Doni di musim-musim jelang musim kemarau ini nih, Kang Sujana?
3: Ya. Ciamis khususnya di seputaran Siskamling Pembung Hakja.
1: Ya.
3: Jadi untuk warga masyarakat ya sesuai dengan arahan dari Pak Kapolda, Pak Kapolres terkait dengan semboyan di selanjutnya jaga lembur, sehingga kami ya tadi kembali mengaktifkan, memotivasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga memang Pak Kapolres juga memberikan reward kepada pos kamling yang aktif dan dianggap sudah memenuhi standar. Ini bisa dikatakan bahwa di satu lingkungan itu sudah aman.
1: Sebentar, Kang Sujana, Pak Wakapolres, rewardnya itu apa? Itu gimana maksudnya reward itu?
3: Nah, ini salah satunya, Kang Wajar, mungkin bisa dilihatkan.
1: Oh.
3: Disampaikan sama Pak Kapolres Lamis.
1: Oke. Itu bisa dijelaskan apa itu kepada masyarakat Indonesia yang sedang menonton siaran ini?
3: Jadi kami sebelum melaksanakan lomba Sakamling tingkat Polda, kami di Kapolres sudah melaksanakan kegiatan lomba Sakamling tingkat Polres.
1: Oh, tingkat Polres. Oke.
3: Jadi ini salah satu untuk memotivasi warga, sehingga berperan aktif menjaga lingkungan. Tadi ada beberapa pos kamling yang belum aktif. Nah, ini salah satunya untuk memotivasi warga yang belum aktif dengan melaksanakan lomba Sat Kamling ini.
2: Ya, itu penghargaannya berupa apa ya, Pak Sujana? Apresiasinya berupa untuk apa?
3: Selain piala. Kami sampaikan piala kepada masyarakat, ada uang pembinaan kepada Sat Kamling terbaik dan piagam penghargaan yang disampaikan.
2: Enggak ada misalnya yang lebih berguna lagi seperti peralatan, tongkat, borgol, kemudian senter, kemudian mantol kalau ada hujan atau payung, begitu Pak Sujana?
3: Baik, jadi selain tadi yang disampaikan, ada sarana-sarana kelengkapan pos kamling yang kami sampaikan kepada pos kamling tersebut, diantaranya ada tongkat, senter, borgol, jam dinding. Jadi untuk kelengkapan-kelengkapan, baik kelengkapan pos kamling dan kelengkapan perorangan.
1: Baik, Pak Kapolres, itu di belakang ada wanita juga, tidak hanya laki-laki, masih muda juga. Saya mau tahu nih, yang berdiri, siapa namanya? Yang berdiri, ayo. Halo, siapa namanya?
4: Baik, assalamualaikum Pak. Kami dari Sat Kamling Lubung Harja, Rusun Banjar Harja.
1: Oke.
4: Ciamis.
1: Ini emang ada gilirannya buat ngasih kopi malam ini atau gara-gara siaran di Pro 3 RRI ini hadir
4: mendukung di acara hari ini malam ini.
1: Oke, baik.
4: Tapi setiap mendukung para suami-suami
1: bertugas mendukung apa ngecek nih ini beneran ronda apa kemana gitu suaminya enggak
2: Enggak, nanti jangan-jangan jangan suaminya mancing kan, katanya ronda, enggak taunya mancing dapatnya konde kan, gitu kan, bahaya kan ini.
1: Oke, ini di depan Adi, Ibu, terima kasih Ibu-ibu. Ini kayaknya udah dingin ya suasana di sana ya. Ya di, ada Pak RT-nya mungkin? Atau
4: Panas, panas, Pak.
1: Oh, panas. Oke, okay. Itu Bapak-bapak, saya ke Bapak-bapaknya depannya. Itu dari siapa nih? Yang jaga juga atau lagi giliran ronda? Halo, selamat malam, Mbak.
0: Ya, ya, selamat malam, Pak.
1: Wah, ini masih muda ini mah. Ini
2: Pak Ustadz ya?
1: Pak Ustadz ya? Bukan. Oke, ini giliran jaga ronda sekarang.
0: Giliran jaga, Pak. Siap.
1: Ya. Nah, tadi kan saya curhatan dari ada pendengar. Sebelum duduk dulu, saya coba terima pendengar dulu ya. Baik, terima kasih. Daripada nunggu lama ya, ada Pak Rino di Medan. Saya coba sapa dulu, Pak Rino, selamat malam. Ya,
5: selamat malam, Mas Koyon juga, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan langsung, ada narasumber kita, ada juga Pak Yosi di Studio Pro 3 RRI. Silakan, Pak Rino.
5: Ya, Pak Yosi, selamat ya, malam.
2: Selamat malam, Pak Rino.
5: Salam tangguh, ini dengan Polda Jawa Barat, Pak Yosi.
1: Iya, Polda Jawa Barat.
5: Baik.
2: Ya, ada okay, penguasanya Polda Jawa Barat, Pak Rino, dari Pak Kombes Wandi. Luar biasa, Timas yang peduli sekali dengan masalah Kamtimas sehingga sampai malam pun masyarakat masih dipeluk, ya, dikunjungin, dilihat kan gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Silakan, Marino.
2: Marino.
5: Baik, buat tadi Pak Kombes
2: Wandi Sabani.
1: Pak Wadi,
5: Pak Wadi. Iya, Pak Kombes Wandi Sabani, salam kenal, Pak.
2: Ya.
5: Salam presisi dari.
1: Wah, salam presisi. Wah, ya. Ya.
5: Ya. Jadi, iya, selamat yang pagi hari ini ya, Pak. Jadi saya ingin bertanya, Pak, cuma singkat saja, Pak. Yang pertama mengenai malam ini kan bagian dari Kamtimas ya.
1: Agak hilang suara nih, Pak Rino. Agak lebih jelas lagi, agak lebih dekat dengan handphone ya.
5: Baik, untuk ronda malam ini kan terkait dengan Suskamling, Pak, ya.
1: Iya.
5: Jadi saya ingin menyampaikan dengan singkat aja, Mas Fajar dan untuk sistem keamanan Suskamling, Pak, khususnya di Polda Jawa Barat, ya kan. Nah, kalau secara digital. Iya, menggunakan kamera CCTV.
1: Ya. Oke.
5: Okay. Setiap pos-pos kami.
1: Oke, okay. Satu itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
5: Nah, yang satu lagi terkait generasi muda, Pak. Ya kan? Nah, ini kalau nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada gorengan, gimana nih, Pak?
1: Nggak ada.
5: Anak-anak muda ini kan sering nongkrong di kafe-kafe lebih sering ya.
1: Iya, malam-malam nongkrong di kafe sampai jam 3 pagi, oke, suruh ngeronda, ntar dulu, gitu ya. Oke, baik, Pak Rino.
5: Kopinya tuh, katanya. Oke, itu aja
1: masalah. Agak lain, gue tengok ini, Pak Rino. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Halo, selamat malam, Pak Mulyadi.
6: Selamat malam, Bung Saja.
1: Iya, silakan.
6: Selamat malam, Pak Yosi.
2: Selamat malam, Pak Mulyadi.
1: Ada Pak Wakapolres, ada Kasat Binmas, Polrestabes Bandung, ada
2: Pak Dir Bimas,
1: Pak Dir Bimas, ya, Polda Jawa Barat, ya. Pak Pak Wadi, ada yang mau ditanyakan, silakan.
6: Ya, enggak, saya cuma mau apa konfirmasi itu. Semoga apa Poskamling seluruh Indonesia itu bisa
1: aktif
6: kembali seperti di Banjar.
1: Sebentar Pak Mulyadi, di tempat Pak Mulyadi aktif nggak?
6: Aktif dong.
1: Oh, alhamdulillah. Itu pernah sempat vakum nggak? Terus kemudian aktif itu lagi?
6: Nggak pernah, aktif terus.
1: Oh iya.
6: Iya, dari zaman COVID dulu sampai sekarang, sebelum COVID juga aktif.
1: Oh, wah hebat . Termasuk Pak Mulyadi juga sempat dapat giliran ronda, Pak Mulyadi?
6: Oh enggak, no, warga sama Pak RT apa diminta bayaran aja. Yang ini disediakan orang untuk menjaga.
1: Okay. Bayaran ini untuk urunan untuk beli kopi sama gorengannya gitu, Pak Mulyadi?
6: Betul, ya gitu-gitulah.
1: Wah, hebat . Hebat, Pak Mulyadi.
6: Aktif.
1: Iya, ya.
6: Cuma ini di tengah pinggiran kota itu kadang-kadang rumah-rumah yang kosong itu diincar Jadi sekarang udah ditambah apa? Petugas untuk menjaga gitu.
7: Oh, gitu. Petugas itu dari warga juga bukan, Pak Mulyadi?
6: Ya, ada yang dari warga, ada yang dari ini orang ditempatkan di situ oleh RT RW-nya.
7: Oh gitu. Nah ini kesadaran warga, kesadaran masyarakat di lingkungannya. Kalau sudah tahu rawan, ditambah lagi tuh keamanan, kan gitu ya Pak Yosi. Ya, terima kasih ya, Pak Mulyadi.
6: Ya. Ya. Itu aja, selamat malam.
7: Selamat malam. Sebenarnya itu keinginan saya pribadi dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Nggak ada lagi istilah daerah situ kan rawan. Nah, harusnya kalau udah tahu itu rawan, ya ditambahlah keamanannya, kan gitu ya. Ini sering banget nih curanmor nih di sini nih gitu ya. Ya kalau gitu ditambah. Nah, itu terkait dengan adaptasi teknologi. Sekarang itu orang takutnya bukan sama Pak Polisi kalau di lampu merah. Kalau di lampu merah itu ada CCTV, Pak Dir, itu berhenti tuh Pak, lampu merah tuh Pak. Tapi kalau nggak ada CCTV-nya, bablas Pak. Nah ini CCTV ini gimana Pak untuk pos kamling mengadopsi teknologi ini? Pak Dir silakan.
8: Ya, terima kasih Pak Fajar, betul sekali. Memang khususnya untuk kita bicara wilayah Polda Jawa Barat yang memang terdiri dari berbagai karakteristik lingkungannya.
7: Ya.
8: Perdesaan, ada setengah desa, setengah kota, ada yang perkotaan. Yeah. Artinya di sini terkait dengan bantuan teknologi, kita sadari betul, saya sangat setuju sekali bahwa itu saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal pengawasannya. Dan itu saat ini untuk Polda Jawa Barat, lingkungan Polda Jawa Barat, Satkamling itu untuk penggunaan CCTV memang sudah banyak terpasang, terutama di lingkungan-lingkungan yang memang perkotaan dan juga setengah kota, setengah desa tadi.
7: Oh,
8: sudah banyak.
7: Belum merasa ya. Oke.
8: Penggunaan CCTV. Namun untuk memang untuk di pedesaan-pedesaannya, untuk penggunaan CCTV saat ini memang masih belum. Masih menggunakan pengawasan mata manual dari si petugas ronda.
7: Oke.
8: Nah, termasuk juga kami sampaikan bahwa memang ada pergeseran nih, khususnya kita berbicara Polda Jawa Barat ya, di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pergeseran dalam arti pelaku atau petugas rondanya tadi. Kalau dilihat

0: dengan anggota Linmas.
1: Oh iya.
0: Dan juga ada memang beberapa tempat untuk pos-pos rondanya ini digunakan adalah pool dari Linmas atau Hansip tadi, atau orang yang dibayar oleh warga. Ya, nah ini memang beberapa karakter yang saat ini sudah real itu terjadi. Saya kira selain Jawa Barat juga beberapa wilayah lainnya juga di Indonesia saya kira sama.
1: Termasuk di daerah rumah saya ini Pak, saya cuma bayar uang keamanan aja Pak gitu, tapi gak ada yang ronda sebenarnya. Yang muter ya beda orang yang dibayar itu. Mungkin itu salah satu kriteri karakteristik dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak tadi pendengar kita Pak Doni,
2: Pak Doni
1: di Banyuwangi. Padahal pos kamlingnya bagus kata Pak Doni, catnya bagus, fasilitasnya oke, okay, tapi gak ada orangnya yang mau. Sempat aktif sebulan, dua bulan, kemudian mati suri lagi. Ya. Nah itu ada gak yang seperti itu di pos kamling di daerah Jawa Barat itu Pak Dir?
0: Nah itu tadi yang saya sampaikan dari awal, harus kita akui bahwa hal itu masih ada. Dari kurang lebih 35.749, masih ada kurang lebih 7.000-an. Hampir 30% tadi yang masih kurang aktif. Nah ini menjadi PR kita bersama. Dengan berbagai macam cara kita lakukan pengaktifan, mengoptimalkan pos-pos ronda yang masih kurang aktif tadi.
1: Tadi di Ciamis itu ada piala. Ini kok gak ada nih di Bandung nih, padahal ada Pak Dir juga di situ.
0: Ada tuh,
1: ada.
0: Besar. Ini berkali, berapa kali Bu Camat? Berapa kali ini? Berkali-kali ini, 2-3 kali ini juara satu di sini.
1: Luar biasa. Pak Dir, ini sebenarnya bagi pos kamling lain yang ada di daerah di Banyuwangi, di Tebet, di Medan, di Banjarmasin, ingin mungkin apa semangatnya itu ditularkan ke daerah-daerah lain. Seperti harapannya Pak Mulyadi di Banjarmasin mengatakan ingin semua pos kamling itu aktif kembali.
2: Ya.
1: Sayang banget kalau pos kamlingnya itu dicat mulu setiap 17-an, dicat bagus, tapi kemudian nggak ada isinya, nggak ada yang ngeronda. Nah, ini sebagai salah satu stimulusnya itu adalah reward, seperti piala dan lain sebagainya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Dir, silakan.
0: Ya betul sekali, memang kita lakukan langkah-langkah untuk tadi untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan sistem link ini beberapa cara. Yang pertama tadi yang disampaikan adalah salah satunya adalah dengan reward tadi kita lakukan lomba. Lomba tingkat dari mulai bawah, dari tingkat Polres, kemudian nanti Polda, dan ini yang akan kita lakukan ini tingkat nasional ke dibawa ke Mabespori.
1: Oh iya. Oke.
0: Salah satu yang saat ini mengikuti di Ciamis ini adalah salah satu kandidat yang akan kita majukan pos kamlingnya ini untuk diikutkan lomba tingkat nasional.
2: Luar biasa. Tadi rencananya kami akan mengundang Pak Kombes Dani, tapi katanya beliau sedang supervisi masalah ke pos kamling juga. Apakah dari Mabes Polri sudah mensupervisi ke Polda Jabar, Pak Kang Dani? Kang Wadi.
0: Ya. Pak Yosi sudah
2: ya.
0: Alhamdulillah. Mabes Polri sudah untuk lakukan supervisi terkait dengan pos kamling.
1: Baik. Nah, ini sebagai closing sebelum saya ke Ciamis, yang di belakang Pak Dir itu anak muda ya? Anak muda bukan tuh?
0: Ada yang merasa muda nih.
1: Halo. Halo, ya. Siapa namanya? Satu aja perwakilan yang belakang. Halo.
3: Ya Pak, saya Endang Pak.
1: Endang. Ini Kang Endang, ini usianya berapa kalau boleh tahu?
3: Kalau saya 60.
1: Oh, 60 bukan muda lagi atuh. Yang muda mana yang muda? Saya mau tanya. Yang muda?
3: Ya, anggota muda semua Pak.
1: Mana yang muda?
2: Oh, di belakang. Oh ya. Silakan.
1: Ini usianya berapa, Kang?
4: Yap, 30 Pak.
1: Waduh, tadi Pak Rino di Medan menanyakan juga nih, salah satunya adalah bagaimana untuk merangkul anak muda. Karena kalau sudah sepuh dan lain sebagainya, ngejar pelaku kejahatan itu kan staminanya kurang. Anak muda itu lebih sigap, lebih muda, gampang begadang gitu ya. Namanya siapa Pak? Mas? Kang?
4: Randy Wayudi Pak.
1: Randy? Kang Randy?
4: Randy.
1: Randy, Kang Randy. Anak muda itu Kalau di daerah saya di Jakarta, khususnya itu lebih enak tuh malam-malam gini di rumah aja. Main bukan Mobile Legend ya, game online ya kan, atau ngopi di mana, di kedai kopi gitu ya. Kenapa mau ikutan ronda dipaksa sama Bu Camat?
4: Enggak. Hah? Tidak, terpaksaan.
1: Kenapa mau ronda?
4: Ya memang untuk menjaga lingkungan,
1: kesadaran sendiri.
4: Ya betul.
1: Ada
4: ya.
1: Anak muda lain enggak permainan teman permainan yang ikutan ronda?
4: Ada.
2: Wadah lu.
4: Ini.
2: Oh, biasa.
1: Mungkin besti-besti. Mungkin itu salah satu faktornya ya, Pak Yosi ya, bahwa iya, kalau mau ngajak anak muda ya satu gengnya itu diajak, biar mereka tuh enggak sendiri dan ada temannya. Tapi sayang sekali ini ketepatan waktu, pengarah acara kami udah bilang suruh selesai karena harus ada warta berita. Tapi terima kasih, Pak Dir.
2: Iya.
1: Pak Dir, Pak Wakapolres. Mungkin ada closing, ada yel-yel atau apa gitu, Pak Dir? Enggak ada. Ada yel-yel atau apa gitu? Oh, enggak ada ya?
3: Ada.
1: Oh, ada, boleh.
3: Kita ajarkan langsung.
1: Boleh. 1, 2, 3.
3: Nanti kalau saya bilang jaga warga, langsung semuanya menjawab sauyunan jaga lembur.
1: Oke.
2: Sauyunan jaga lembur.
1: Oke. Silakan. Siap.
3: Warga jaga warga. Sauyunan jaga lembur. Oke.
1: Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat bertugas. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Dan juga Pak Yosi, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Pak.
1: Kita dikejar waktu, pengarah acara kami sudah menunjukkan waktu, sudah mulai jelang warta berita. Tapi terima kasih sudah hadir juga di Pro 3 RRI. Kita berjumpa lagi, mungkin ronda malam bersama daerah-daerah lain ya, polda-polda lain ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yosi. Dan juga demikian pendengar ronda malam kali ini.
5: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
2: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
2: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pangan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang dijaga pemerintah. Itu kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Ya kan, supply-nya berlebih.
2: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
3: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi, ya. Makanya kita selalu minta Bulog. Ya, salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, ya. Karena distributornya kan di sana nggak banyak.
2: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Sebagaimana disampaikan Wali Kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
1: And we couldn't have gotten a better draw.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

0: jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Jaringan Berita Nasional.

dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dari segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan kepastian hukum guru honorer.

0: Kepastian hukum untuk guru honorer kali ini yang dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan SK Kemendikdasmen ada rekan saya, Wisnu. Wisnu, seperti apa untuk kepastian hukum guru honorer ini?
1: Iya Lukman, ini baru-baru ini telah terbit ya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 di mana SE ini diterbitkan untuk menjamin guru non ASN atau honorer ya yang terdata dalam Dapodik ya, dalam Dapodik sebelum Desember 2024 tetap bisa mengajar dan tidak diberhentikan oleh pemerintah daerah karena memang sebelumnya ini kan ada
0: viral ya.
1: Iya, ketidakpastian bagaimana nih kelanjutannya nasib guru honorer gitu. Nah, ini setelah adanya SE ini mengatur penugasan dan penggajian guru non ASN di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026 atau akhir tahun. Lukman.
0: Iya, ini kabar baik berarti untuk rekan-rekan guru honorer ya. Betul, untuk kepastian hukum ini ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya yang viral, yang narasi negatif di media sosial belakangan ini terkait dengan kepastian di 2027 ini terbantahkan gitu ya.
1: Iya, bahkan juga ada isu penghapusan kan Lukman ya. Gimana? Ini juga SE ini menegaskan bahwa tahun 2027 ini bukan akhir bagi guru honorer. Tapi sebagai transformasi status menjadi ASN P3K atau P3K paruh waktu malahan.
0: Wah, lebih jelas lagi nih ya karena dari statusnya nanti lebih ditingkatkan gitu ya sebagai P3K kalau tidak lulus jadi P3K paruh waktu.
1: Waktu betul. Baik. Sekali.
0: Nanti kita undang pendengar ya Wisnu ya.
1: Siap.
0: Di nomor berapa untuk iya, di WhatsApp-nya nanti juga disampaikan juga ya Wisnu ya untuk pendengar ya. Pendengar untuk Anda silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ada Iwan Fals dengan Jendela Kelas.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan kerajaan

tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dari penyampaian tadi, kami juga ingin membahas bersama dengan Ketua Umum dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bapak Fahriza. Iya, Pak Fahriza, dari tadi yang kita dengarkan sama-sama nih soal guru honorer, ini persoalan yang cukup lama, kemudian juga cukup kompleks begitu. Anda sendiri sebagai Ketua Umum FSGI, apa tanggapan Anda?
3: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Dirjen ya terkait dengan surat edaran tersebut agak berbeda dengan isi surat edaran itu sendiri gitu ya, karena di dalam surat edaran itu sangat jelas disebutkan bahwa guru-guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dapat melaksanakan tugas di sekolahnya itu sampai dengan 31 Desember 2026 gitu. Artinya kalau kita melihat itu setelah tanggal 31 Desember 2026, andaikan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik tadi belum diangkat menjadi ASN, maka mereka tidak bisa lagi mengajar di sekolah mereka gitu. Jadi saya kira sangat jelas edaran itu gitu. Jadi kita agak heran juga kalau kemudian

0: gitu Mbak.
1: Oke. Ketika ini kemudian disampaikan secara umum kepada masyarakat, terutama kepada para guru ya, apa sih yang kemudian menjadi concern juga bagi FSGI untuk tetap memperjuangkan hal-hal ini?
0: Ya, karena memang kebutuhan guru itu kan sama, saya kira juga itu sudah di notice ya oleh kementerian sendiri lewat dirjen bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 400 ribuan guru.
1: Yeah.
0: Kita kekurangan guru gitu kan. Baru kemudian ada angka 70 ribuan guru yang pensiun setiap tahunnya gitu. Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi yang lain kita coba mau memangkas gitu ya keberadaan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri saat ini kan gitu. Nah itu yang saya kira jadi konsen kami gitu ya. Termasuk juga bahwa eksistensi guru di sekolah-sekolah khususnya guru non-ASN ini kan sangat dibutuhkan gitu ya. Keandaikan guru-guru non-ASN yang tidak ada di sekolah-sekolah negeri tadi, maka jadi kegiatan pembelajaran belajar mengajar di sekolah itu bisa jadi mandek gitu. Saya kira gitu Mbak, apanya ya concern kami. Dan kalau proses pembelajaran mandek, maka sekolah tidak akan ada artinya lagi gitu.
1: Oke, Pak Fariza sendiri melihat ada tidak sih ketimpangan kota dan desa dari sisi apa tata kelola, distribusi begitu? Karena kan memang kalau kita lihat banyak ya pemerintah daerah yang tidak mengajukan kuota P3K sesuai dengan kebutuhan real karena misalnya alasan takut APBD-nya terbebani. Ini kita bicara di daerah nih kebanyakan ya.
0: Iya. Iya, saya kira gitu betul Mbak yang apa ya yang Mbak sampaikan tadi ya bahwa memang persoalan guru ini bukan hanya persoalan penetapan status mereka dari ASN dari non ASN menjadi ASN dan lain sebagainya, tapi juga ada persoalan distribusi ya bahwa guru-guru kita itu terpusat di perkotaan sementara yang di pedesaan, di pedalaman, apalagi daerah 3T itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa jumlah rasio guru dengan siswa di Indonesia itu sebenarnya sudah pada tataran ideal, hanya saja persoalan distribusinya tidak merata gitu.
1: Yeah.
0: Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, persis seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa problem anggaran juga ada problem anggaran ya ketika misalnya kita mengangkat guru ASN itu kan tentu pemerintah daerah yang mengangkat mereka punya kewajiban untuk menggaji guru-guru yang diangkat tadi. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya karena kita lihat khususnya misalnya pengangkatan untuk guru yang P3K paruh waktu itu kan ini masih banyak menyisakan persoalan gitu ya, gajinya tidak standar. Ada yang belum digaji, ada yang macam-macam lah ya gitu ya, persoalan-persoalan ini yang muncul. Karena memang pemerintah daerah tidak punya kesanggupan ya untuk membayar ini ya guru-guru yang P3K paruh waktu tadi gitu. Di samping juga, ini kan bisa kita lihat indikasi yang lainnya bahwa sampai hari ini ada 78 pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS gitu.
1: Yeah,
0: artinya...
1: Yeah.
0: Mereka bisa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu tadi gitu.
1: Nah, ya, itu ini kan isu tersendiri sebenarnya
0: indikasi.
1: Ya.
0: Itu kan indikasi kita melihat bahwa pemerintah daerah memang tidak punya kesanggupan gitu.
1: Oke, Pak Fariza, kalau dari sisi isu apa ya mismatch kompetensi, ini kan juga sering menjadi apa ya alasan begitu kira-kira. Nah, apa sih kemudian yang banyak guru yang terpaksa mengajar mata pelajaran yang bisa dibilang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Nah, bagaimana dengan hal ini?
0: Ya, saya kira itu persoalan lain juga Mbak ya yang mungkin agak lebih rumit lah ya mengaturnya ya. Karena itu juga mungkin makanya kemudian terjadi distribusi yang tidak seimbang ya antara kota dengan di desa gitu ya. Di samping persoalan mungkin tidak berhati-hatinya pemerintah daerah ya untuk menerima atau memindahkan guru ya dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lainnya gitu. Jadi memang itu salah satu isu persoalan di dalam persoalan penataan guru ini gitu, walaupun kita tidak punya angka yang pasti gitu ya, misalnya berapa sih sebenarnya guru yang tidak linier antara ijazah kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diajarkannya gitu Mbak.
1: Iya. Oke, dari FSGI selama ini memberikan rekomendasi

0: rekomendasi, saran, atau bahkan kritik seperti apa untuk ini bisa kemudian berubah?
1: Ya, saya yang pertama Mbak, bahwa ini kan dikatakan penugasan guru non ASN ini kan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ini yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah,
0: 31 Desember 2024 ya. Berarti masih data 2 tahun lalu. Oke.
1: Okay. Iya, iya. Jadi kan ini yang saya kira yang persoalan krusialnya, saya kira gini Mbak, kalau memang nanti di 31 Desember 2026 kemudian guru-guru yang terdaftar di Dapodik nanti apakah mereka akan diangkat jadi ASN atau tidak, itu kan berarti kan itu batas waktunya. Nah, batas waktu ini kan yang ditetapkan oleh kementerian ini kan berdasarkan siklus tahun anggaran gitu ya. Sementara kan kalau di sekolah ini pengangkatan kita pegawai-pegawai itu termasuk juga guru-guru itu biasanya memakai siklus tahun-tahun ajaran gitu, dan tahun ajaran itu kan sebenarnya dimulai dari Juli tahun berjalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi makanya kalaulah nanti ini ditetapkan di tanggal 31 Desember masa ini ya, 31 Desember 2026 batas waktu untuk penugasan guru non ASN tadi, maka bisa jadi setelah itu mereka, andaikan mereka tidak kemudian dijadikan sebagai ASN, maka mereka tidak akan memiliki tempat untuk mengajar lagi, karena biasanya guru-guru penugasan guru itu selalu di awal tahun ajaran di bulan Juli gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara tahun anggaran dengan tahun pembelajaran, tahun ajaran tadi gitu Mbak. Jadi idealnya kalau memang pemerintah mau katakanlah nanti memutuskan mereka bisa bekerja lagi atau misalnya mereka harus berhenti, itu idealnya di bulan 7, apakah bulan 7 tahun 2026 ini atau bulan 7 tahun 2027 gitu. Jadi sesuai gitu Mbak dengan ini. Kalau andaikan nanti mereka di 31 Desember 2026 ternyata harus berhenti, mereka nggak akan bisa lagi mencari tempat kerja yang baru gitu. Nah, ini kan harus dipikirkan pemerintah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan guru-guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, ini jumlahnya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Menteri yang saya ketahui juga dirjen nggak menyebutkan berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah, ini harus dipikirkan juga bagaimana nasib mereka, karena lebih kurang kalau memang mereka sesudah Desember 2024 itu ya lebih kurang hampir setahun barangkali mereka sudah berbakti di sekolah gitu. Nah, ini harus dipikirkan gitu.
0: Baik, kalau begitu Pak Fariza, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi masukan-masukan yang langsung bisa ditanggapi begitu oleh pemerintah. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Fariza Marta tanya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kabar baik untuk para guru honorer, di mana melalui penerbitan SE Mendikdasman nomor 7 tahun 2026, di mana pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN di sekolah negeri untuk tahun anggaran 2026, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman membawa angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Melalui penerbitan surat edaran Mendikdasman nomor 7, pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN. Sementara itu, memang dalam kondisi darurat kekurangan guru, ini dibutuhkan 498 ribu formasi. Kebutuhan akan guru di Indonesia masih sangat masif. Selain kekurangan 498 ribu formasi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya sekitar 60-70 ribu guru ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Saya ke Makassar, ada Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Begini, Pak ya. Saya ini melihat di media sosial,
0: ya,
1: di salah satu provinsi, seorang guru mengajar berjalan kaki sejauh 6 km melewati lembah, ngareh, hutan, jalan setapak untuk mengajar. Honornya cuma 150 ribu per bulan.
0: Oke.
1: Dan dia sudah mengajar cukup lama lah. Ya, saya lihat di wajahnya itu, ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Ini memang, ya, saya tidak tahu ya, kenapa kok masih guru. Padahal dari guru kita kan bisa membaca menulis. Guru banyak menciptakan menteri, kata Iwan Paus itu. Saya memang itu betul. Tapi kalau masih guru seperti diabaikan, ya, selalu terjadi. Ya, ya, begitu diabaikan. Seperti pemerintah jadi, ada yang mengatakan guru kok seperti beban negara itu. Di mana itu logikanya itu? Tapi pemerintah begini, Pak, kesulitan menghadapi gaji-gaji guru ini karena terlalu banyaknya korupsi di negeri kita.
0: Makasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Wibi. Saya ke Bu Guru nih, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Lukmantara dan Bung Ipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya terkesan mendengar tadi Bung Ipan mengatakan berita baik bagi guru. Kenapa berita baik, Mas?
0: Iya.
2: Tapi nyatanya kan bikin resah ya.
0: Kemarin ya, karena yang larangan itu, tapi akhirnya keluar surat edaran untuk kepastian hukum ini bahwa mereka tidak akan dipecat ataupun tidak dinonaktifkan gitu ya. Yang jelas mereka akan diangkat P3K atau P3K paruh waktu.
2: Nah, itu jadi persoalan sebenarnya ini terlalu banyak jalan panjang untuk ke arah gaji guru. Ya, jadi anggaran pendidikan besar tapi terlalu rumit berliku-liku. Dan jadi selama tata kelolanya ini tidak benar, ya, dan justru ini yang jadi ranah abu-abunya. Yang benarnya itu yang bagaimana itu, yang bebas dari pencolengan-pencolengan. Konon Bung Lukman, kalau boleh jujur, korupsi terbesar di negara ini terjadi itu ya di Kementerian Pendidikan.
0: Sektor pendidikan ya.
2: Iya, bukan kementeriannya aja, berarti yang berurusan dengan pendidikan tadi berliku-liku sehingga akhirnya honor untuk guru itu kecil.
0: Oke.
2: Begitu, dan itu dipersoalkan terus. Kalau pokoknya kalau tata kelolanya belum benar ya enggak akan, karena kita lihat kalau untuk perbaikan misalnya, ini suka berpikir pagar sekolah misalnya ya, masih bagus kokoh, sudah dibongkar lagi dapat biaya apa-apa itu kan dari sektor pendidikan juga ya. Nah kenapa ya udah aja toh itu sudah masih bagus masih layak uangnya untuk menggaji guru-guru itu begitu. Jadi ibu juga dulu pernah mengalami jadi honorer, tapi bagaimana ya, nggak besar tapi ya jalani aja, tidak bimbang dan akhirnya sekarang ibu sudah pensiun. Lalu ada guru-guru P3K itu, nah itu ada nada sumbang juga dari guru-guru ASN itu, guru-guru P3K itu, waduh katanya susah diaturnya karena apa, mereka merasa nggak tahu penghasilannya besar atau aturannya bagaimana, jadi kami itu tidak bisa mengatur seperti guru-guru yang dulu. Nah itu kan problem lagi. Iya, jadi selama tata kelolanya masih rumit dan mengandung celah-celah kebocoran gitu, itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bu Lukman, boleh ibu bicara tentang ini?
0: Apa tuh?
2: Mas Menteri.
0: Kita nanti beda konteksnya. Kita karena udah banyak yang ngantri, boleh ya Bu Indra ya, kita berbagi waktu ya.
2: Terima kasih
0: Bu Indra di Cirebon selamat dini hari. Ada Ibu Ria di Tebet selamat dini hari.
3: Selamat malam dini hari malam ini Lukman Tara, Bang Lukman ganteng presenternya, pengacaranya Irwan Jarang Wisnu Sabeli. Salam sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Temanya ini jatuh di hari Kamis 14 Maret 2020, kepastian hukum guru honor. Bagaimana komentar kita ini? Komentarnya sih tidak secara ya, bagaimana ya Bang Lukman ya? Jadi kepastian di ujung tanduk ini Bang Lukman. Regulasi terbaru atau Ex-Mendik Assessment nomor 7 2020 2026, pemerintah mengizinkan guru honor terdapodik ya tetap mengajar, namun hanya hingga 31 Desember 2026. Berapa bulan lagi ya? Tujuan pemerintah penataan ini bertujuan menghapus status honorer dan mengalihkan menekan ke ASN atau P3K untuk menjamin kesejahteraan dan kompetensi, bukan untuk memberhentikan sepihak begitu katanya. Apa keresahan? Kebijakan ini menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan guru honorer terkait kelanjutan nasib mereka pada 1 Januari 2027, terutama bagi yang tidak lolos seleksi katanya begitu. Jadi komentar dan sistem opini ini ya positif, jaminan sementara dan fokus pada P3K. Pemerintah telah memberikan landasan hukum atau management untuk mencegah pemecatan sepihak oleh Pemda pada tahun 2026. Ini memberikan napas bagi guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K. Begitu ya Bang. Jadi ya itu ada kritis dari risiko kritis tenaga pendidik, ada kehadiran sosial dan beban administrasi. Jadi kesimpulan saya di opini ini Bang Lupantara, kepastian hukum guru honorer belum sepenuhnya terwujud nomor 7 tahun 2026, hanyalah jembatan sementara. Akan masalahnya adalah ketimpangan antara jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan dengan ketersediaan formasi P3K yang transparannya benar ya. Pemerintah pusat harus memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tidak memutuskan kontrak guru honorer secara sepihak, sekaligus mempercepat proses seleksi yang adil sebelumnya di tahun 2020. Ini saja komentar saya Bang Luan. Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Saya langsung terbang ke Lampung. Ini ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat pagi, Bang Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Leman ya?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat, Bang Lukman.
0: Amin.
4: Amin.
0: silakan.
4: Iya, begini Bang Lukman, kepastian hukum itu mohonlah larang. Jadi tujuannya itu ada sama dengan juga apa namanya itu ASN untuk menjadi kita semua untuk menjadi pandai gitu. Jadi kalau bisa dihukum, pasien hukumnya kan sama pun lah, jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau bisa kesejahteraannya juga disamakan dengan yang ASN itu, jadi cepat diangkat menjadi ASN gitu. Jadi tujuannya itu kan jasanya itu sama untuk kita semua gitu, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Itu Bang Lukman. Jadi kalau bisa jangan diskriminasi gitu. Itu saja Bang Lukman.
0: Baik. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak Leman di Lampung. Saya menuju ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
5: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Lukman, Pak.
5: Bung Lukman, ya Bung Lukman, kepastian hukum guru honorer. Kok kesannya guru itu kriminal ya? Seharusnya yang dihukum itu pemerintahnya, baik pusat dan daerah. Ya kan?
0: Yeah.
5: Honorer bisa terjadi karena apa? Karena pemerintahnya distribusi guru PNS. Ya kan? Baik PNS di satuan SD, negeri, SMP dan SMA. Dan belum sama UMR-nya. Atau apanya namanya? Kesejahteraannya lah, rumah dinasnya, padahal ya PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia, Bung Lukman. Guru Republik Indonesia, ada Polri, Polisi Republik Indonesia, ada TNI, Tentara Nasional Indonesia, sama-sama nasional dan republik toh, punya hari pula lah gitu, hari guru nasional. Tapi nggak ubahnya rendahnya UMR-nya, gajinya seperti buruh. Ini guru honorer 300 ribu, Bung Lukman mau nggak uji coba dulu anaknya atau tetangga sepupunya ke sekolah dengan guru yang mengajar 300 ribu? Masih yakin nggak dengan kepedihan itu? Udah nggak manusiawi toh? Berarti yang melanggar hukumnya siapa? Pemerintah kan? Yang bikin kasta-kastanya siapa? Lagi-lagi pemerintah. Makanya usulan kita Bung Lukman, tarik aja yang namanya profesi guru itu ke pusat, ke negara, dibuat dulu sama seperti BGN, Badan Gizi Nasional. BGN baru lahir semalam, Bung Lukman. Tetapi namanya guru Republik Indonesia kenapa nggak dibawa? Apalagi Pak Prabowo bilang Kementerian Sosial ngapain ngurus pendidikan? Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah integritas, itu semua karyawannya dibawa presiden loh Bung Lukman. Jadi apa? Jadi yang di Pemda itu punya siapa coba? Yang sekolah impres-impres negeri yang di daerah, yang OPMP negeri itu, oh itu kan punyanya Pemda. Iya, kalau Pemdanya serius 20% kasih anggaran, kalau nggak serius bagaimana? Jadi nanti kan yang merasakan anak emasnya itu ya sekolah rakyat versinya Pak Prabowo. Kan yang menciptakan kecomplangan itu kan akhirnya lagi-lagi negara, yaitu presiden. Jadi ini kan yang pasti harus dihukum secara UNESCO, presiden Pak Prabowo-nya.
0: Baik.
5: Iya dong, bukan guru honorer yang tadinya yang nggak ada di situ. Guru honorer sudah melakukan bagiannya. Nah, coba Bang Lukman, ngapain lagi diangkat guru SNM yang baru? Hanya ikut tes kompetensi akademi. Kan
0: Halo? Pak Matauli? Pak Matauli? Ya, terputus. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ruang redaksi. Ada Irfan ya, yang akan menyampaikan. Irfan, silakan.
6: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Pak Arif. Bagaimana kondisi dan kenyataannya guru honorer tetap wajib diperhatikan dan diperlakukan secara layak? Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan pembangunan karakter, akhlak, dan moral generasi bangsa di negeri ini. Selanjutnya ada Pak Rudi di Semarang. Menurut Pak Rudi, kepastian hukum untuk guru honorer itu sangat penting. Jangan sampai mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi status dan kesejahteraannya masih belum jelas. Padahal guru honorer juga punya peran besar dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Selanjutnya dari Bu Maya di Makassar. Saya berharap pemerintah benar-benar memberi perhatian kepada guru honorer, terutama soal kepastian kerja dan perlindungan hukum. Karena tanpa mereka, proses pendidikan di banyak daerah juga tidak akan berjalan maksimal. Cukup, Bung.
0: Baik, terima kasih ya, Irfan. Kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat dini hari.
7: Halo, selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Waduh, udah lama sekali nih, Pak Doni.
7: Ya Allah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
7: Tapi ya, sudah pernah gabungan dari acara Anda sama Mas kawan-kawannya.
0: Ah, ya.
7: Yang penting terbentuk doa selalu sehat.
0: Amin. Untuk gimana Pak Doni, menurut Pak Doni?
7: Alhamdulillah kalau sudah disahkan itu tadi. Kan cuman kalau saya nggak terlalu mengetahui tentang begituan karena mungkin pendidikan saya, SDM saya nggak tinggi. Cuman ya saya turut senang aja kalau
0: menurut ada
7: pengangkatan
0: ya.
7: untuk pengangkatan untuk guru honorer untuk selama ini. Meskipun ya nantinya tahun depan itu sudah diangkat menjadi paruh waktu dan P3K itu lebih oke lagi ya. Harus, maksudnya harus melalui tes dulu ya Mas. Tapi itu pun sudah jauh lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin.
0: Seperti itu. Itu saja Pak.
7: Terima
0: kasih.
7: Karena...
0: ya, Pak Doni, sehat selalu ya.
7: Salam buat Mas Rudi ya, Mas ya.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Doni di Banyuwangi. Kita ada satu lagi. Boleh. Ya, masih ada waktu ya untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya. Dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Dan terkait dengan kepastian hukum, di mana memang untuk ada kelebihan ya memberi kepastian bagi guru honorer, di mana guru non ASN yang sudah lama mengajar jadi punya dasar hukum untuk tetap bertugas sampai akhir 2026 sehingga tidak langsung kehilangan pekerjaannya gitu ya. Lalu juga ini mencegah PHK massal guru honorer. Banyak daerah sebelumnya khawatir harus menghentikan guru non-ASN karena aturan penataan ASN. Maka surat edaran ini membantu mencegah pemberhentian mendadak gitu ya. Dan proses belajar di sekolah ini juga tetap berjalan tentunya. Pak Ojak di Gunung Sitoli, selamat dini hari Pak Ojak.
8: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan.
8: Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
0: Ya.
8: Masalah guru ini ya perlu dipastikan lah kalau yang di apa diputus kontraknya kontrak aja kalau kayak sabuk. Dan sebaiknya guru terpusat aja satu pusat, jangan ada di bawah gubernur dua, di bawah kepala daerah bupati kan. Nah selama ada tenennya guru suka-suka bupati nukar kenapa bisa pindah dari guru jadi pegawai biasa. Jadi kan dibilang kan kurang guru, sebenarnya bukan kurang guru dulu itu ya. Banyak guru tidak jadi pegawai biasa. Jadi kalau udah terpusat kan gak bisa lagi pindah-pindah kan. Kalau guru-guru lah, jangan jadi pegawai administrasi kan.
0: Oke.
8: Nah dan selainnya guru itu sistem apa, sistem dulu kan itu kebutuhan itu ditentukan oleh sekolah-sekolah. Jadi dibuat sekolah dulu yang mau guru kian terus ditempatkan, nggak lagi melamar-lamar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ojak di Gunung Sitoli. Nanti kami akan lanjutkan ya untuk Kopi Pro 3 untuk sesi kedua dan tentunya untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada Nyawa Hidupku dari Adaben.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, mutasi guru SDN 111 Polejiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan pemindahan salah seorang guru di SDN 111 Impres Polejiwa Kelurahan Petuadai Kecamatan Turikale dilakukan sesuai prosedur dan bukan keputusan sepihak. Kepala Bidang Pengembangan Karir BKPSDM Maros Mama Asar mengatakan proses mutasi guru dilakukan melalui aplikasi administrasi mutasi bernama IMUT dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya BKPSDM hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan sebelum diproses lebih lanjut.
2: Kita di sini kan kita ada yang namanya IMUT, Pak. Jadi IMUT itu aplikasi mutasi. Ketika kita menginput di situ dan sudah sesuai NSPK, maka dia sudah bersyarat untuk dilakukan mutasi. Mungkin polemik kemarin itu yang beredar itu karena kita di sini di BKPSDM cuma menerima usulan dari Dinas Pendidikan, makanya itu yang kita kasih masuk, Pak, di aplikasi ini.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyebut mutasi ASN merupakan bagian dari pengembangan karir pegawai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maros Helmi Hasarudin mengatakan guru yang dimutasi dinilai memiliki kinerja baik sehingga diarahkan bertugas di sekolah unggulan. Ia menegaskan kebijakan tersebut murni bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Kabupaten Maros.
3: Mengingat kinerja yang bersangkutan itu bagus, jadi selama ini ada evaluasi-evaluasi dari pimpinan dengan tujuan pengembangan karir yang bersangkutan supaya bisa lebih baik ke depan terkait kinerjanya apa semua. Jadi kita arahkan semacam mutasi atau pemindahan ke tempat lain, bukan maksud ada maksud tertentu atau yang lainnya, murni hanya mengarah ke pengembangan karir yang bersangkutan.
1: Dinas Pendidikan berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh karena proses mutasi ASN dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi dan evaluasi profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun keputusan sepihak. Dengan adanya penempatan guru berprestasi di sekolah unggulan, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Maros semakin meningkat.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
5: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
4: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
6: Bagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
7: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kehasilan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kehasilannya agar melapor pada kantor polisi terdekat.
4: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta.

0: Gowon menjelaskan, ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
1: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
0: Dengan berbagai

0: musim panas nanti.
1: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini

0: Atlanta.
1: So, just to give you some
0: sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya Lukman Antara dan ditemani Bu Wisnu, Zahran dan juga Irfan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 dini hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Dewan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026, di mana SE ini ramai dibahas karena berkaitan dengan nasib guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri. Dan beberapa poin penting isi surat edaran tersebut, di mana guru non-ASN tetap boleh mengajar di sekolah negeri pada tahun 2026 dengan syarat terdata di Dapodik atau data pendidikan sampai 31 Desember 2024. Lalu masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Dan kedua, penugasan berlaku sampai 31 Desember 2026, namun Kemendikdasmen menegaskan bahwa ini bukan berarti guru honorer otomatis dilarang mengajar mulai 2027. SE ini disebut sebagai aturan transisi sambil menunggu penataan lebih lanjut. Dan tujuan surat edaran ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, mencegah Pemda memberhentikan guru honorer secara mendadak, menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah negeri, dan guru non-ASN yang memenuhi syarat tetap bisa menerima hak atau gaji sesuai ketentuan daerah masing-masing.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani malam libur ini. Ada Anggun Cesasmi dengan Mimpi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
4: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk bisa menangani persoalan guru honorer di Indonesia secara garis besar?
1: Ya, baik. Terima kasih Bensi atas pertanyaannya. Ini sekiranya sangat bagus. Terkait dengan pemberitaan viral saat ini yang tadi disampaikan oleh Baristi, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, memang tugas Kemenko PMK melakukan orkestrasi dalam berbagai kebijakan, tidak termasuk dalam pendidikan, itu di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan itu ada tiga fungsi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah fungsi sinkronisasi, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Terkait dengan topik yang sedang dibahas pada saat ini, tentu kita juga melihat bahwa lahirnya surat edaran Bapak Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu tentu dilatar belakangi pertama adalah dari tujuan utama yang dicapai dengan lahirnya surat edaran tersebut adalah ingin memberikan kepastian penugasan untuk penggajian guru non ASN, guru non aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024 ya. Nah, terus dasar hukumnya adalah amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah. Nah, akibat ini maka ada jumlah guru yang terdampak. Kalau kita lihat jumlah guru saat ini gitu kan, ada sekitar 548.211 guru non ASN yang mengajar, mereka sedang aktif di ruang-ruang kelas gitu ya. Dan dari jumlah tersebut kita bisa klasifikasi ada sekitar 117.940 orang yang telah lulus seleksi P3K dan diangkat menjadi ASN. Tapi yang rentan itu adalah banyak 237.196 orang, mereka belum terakomodasi dalam skema apapun. Ini adalah kelompok rentan yang belum terawasi dalam pemetaan ini, sehingga jumlah inilah yang akan nanti menjadi permasalahan yang sedang dibahas dalam forum ini. Nah, berangkat dari fakta yang ada di lapangan tersebut, maka pandangan saya terhadap surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin, pertama bahwa surat edaran tersebut ingin menyampaikan pesan, pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum, di mana SE ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan penggajian guru non-ASN sehingga tidak ada kekosongan dasar hukum. Ini dasar hukum menjadi sangat penting. Jadi lahirnya SE tadi itu adalah sebagai regulasi legalitas tentang kepastian hukum ini. Yang kedua adalah tentu yang sangat penting menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan masih besarnya kebutuhan guru di Indonesia. Keberadaan guru non-ASN sangat krusial untuk memastikan proses belajar-mengajar tidak terganggu. Jadi jangan sampai nanti salah surat edaran tersebut disalah maknai ya. Sehingga nanti kemungkinan misalnya setelah tanggal 31 Desember mereka tidak berhenti mengajarnya dan akan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di ruang-ruang kelas.
0: Artinya ini perlu sosialisasi supaya tidak menjadi mispersepsi. Intinya seperti itu ya Prof ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, dengan sosialisasi yang dilakukan sekarang, dengan kita tahu bahwa di daerah ada persoalan-persoalan tersendiri yang sering kali terjadi, misalnya distribusinya tidak merata, kemudian pemerintah daerah sering merasa takut APBD-nya terbebani sehingga tidak mengajukan kuota P3K, ini sering sekali terjadi. Kemudian juga kekurangan guru profesional ini kan punya korelasi langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemudian numerasi siswa, kualitas SDM juga. Nah, kira-kira untuk bisa mengawal agar ini menjadi satu proses yang benar, menjadi satu proses yang baik dan tidak ada lagi nih kesalahan persepsi selanjutnya.
1: Ya, Tentu untuk ke arah sana, yang pertama sangat penting bagi kita semua dari pemerintah melakukan pemetaan. Kan kita tahu seperti disampaikan oleh Bapak Mendikdasmen bahwa secara angka

0: kebutuhan guru itu sudah mencukupi, tetapi yang menjadi masalah tadi yang pernah Mbak Alisa sampaikan bahwa pemerataan guru yang menjadi masalah. Jadi harus ada mobilisasi di daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian gitu kan, para guru demo di sejumlah daerah. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di sana terjadi surplus kelebihan guru, sementara banyak juga di daerah-daerah lain, terutama kawasan Indonesia bagian timur, mereka mengalami defisit kurang guru. Artinya apa? Di sini harus ada pemetaan, ya, sehingga kita mendapatkan kepastian tentang kebutuhan guru di setiap daerah untuk memastikan nanti mobilisasi guru itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing. Nah, selanjutnya gitu, untuk kebutuhan menjaga kualitas pendidikan, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah secara kuantitatif guru sebenarnya itu terpenuhi, maka kualitas mereka harus ditingkatkan dengan misalkan upskilling, upskilling oleh pemerintah dengan bukan bintik dan sebagainya.
1: Okay. Ini tugasnya dibebankan ke Kemendikdasmen atau ke Pemda?
0: Ya, itu Kementerian Teknis. Tentu nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Teknis, dalam ini Kemendikbud juga Kemendag, punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa cara kuantitatif dan kualitatif itu bisa memenuhi kebutuhan guru nasional.
1: Jadi Kemenko PMK hanya mengawasi dan memonitoring begitu ya, bahwa ini terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu ya, Prof ya?
0: Ya, ya betul. Baik. Tadi saya bilang SKP. Jadi fungsi SKP, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
1: Baik.
0: Kebijakan.
1: Prof Ojat, maaf sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan Pro 3. Sehat, salam sukses, Prof.
0: Ya, sami-sami kasih.
1: Profesor Ojat Todorojat yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Kemenko PM.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, temanya kepastian hukum guru honorer. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, untuk WhatsApp ini cukup banyak yang masuk ke ruang redaksi. Ada saya bacakan untuk di dua sesi ya, untuk kita bagi ya. Untuk WhatsApp yang sudah masuk kami bacakan, ada siapa yang akan membacakan? Rekan Irfan. Oke, Irfan yang akan menyampaikan. Silakan Irfan.
1: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Intan di Depok.
0: Iya.
1: Heran sama masyarakat yang apa-apa nyalahin Presiden Prabowo, padahal beliau sedang membenahi sistem yang selama ini amburadul. Seharusnya kita sebagai rakyat mendukung dan lebih objektif dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya dari Pak Andi di Surabaya. Guru honorer selama ini banyak membantu dunia pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Jadi sudah seharusnya ada kepastian hukum dan aturan yang jelas agar mereka merasa aman dan dihargai. Selanjutnya dari Bu Lilis di Medan. Menurut saya, kepastian hukum bukan soalnya soal status kerja, tetapi juga hak dan kesejahteraan guru honorer. Karena kalau gurunya tenang dan diperhatikan, proses belajar mengajar juga pasti akan lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
0: Iya, nanti sisanya di kesempatan berikutnya ya, Bung Irfan. Dan kita ke pendengar yang sudah tersambung ke ruang redaksi melalui line telepon. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
2: Halo.
0: Halo, Pak Dasrun.
2: Halo Mas Lukman sayangku yang suaranya enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dasrun ya.
2: Sampai-sampai nyulen rokok saja suaranya nyampe ke sini.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Saya bisa mengatakan Mas Lukman apa sering rokok kok. Nih saran saya begini Mas Lukman.
0: Apa tuh?
2: Ya lebih baiknya guru honorer ya jelas-jelas dipertahankan. Kasihan, apalagi seandainya orang-orang guru honorer itu ya kalau punya sampingan apa melihara kambing, apa ya kalau yang sudah punya istrinya jualan, sih dikatakan masih mendingan. Apa mungkin yang masih bujangan kan ya apa namanya cuman mengandalkan hasil sebulan 500.000. Coba dibayangkan zaman sekarang uang 500.000 itu mendapatkan apa Mas Lukman. Masa kerja honorer saja kok mau disingkirkan, ya kasihan lah ya. Di Indonesia itu sekarang banyak orang pandai, tapi termasuk banyak orang kalanggabut juga. Okelah, silakan dipertahankan. Nanti Pak Sero mudah-mudahan masuk ya, Mas Lukman.
0: Oh, Pak Sero di Bandung, oke.
2: Okay, ya, nanti bisa masuk saya. Oh, merindukan suaranya kok, walaupun orangnya mungkin sudah lanjut usia, tapi suaranya masih
0: mantap
2: enak
0: ya,
2: dengan seperti Bu Indra juga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu di Riau, selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Selamat dini hari, Mas.
0: Ya, sehat ya, Pak Pandu ya.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
3: Tentang guru honor ya.
0: Iya.
3: Tentang nasib mereka bagaimana. Jadi saya pikir kalau dihubungkan dengan ASN ya atau PNS, untuk jadi guru PNS atau ASN ini, ya memang harus melalui prosedur apa?
0: Iya.
3: Harus, jadi tidak otomatis, otomatis guru honor mau jadi apa?
0: Diangkat ya.
3: ASN gitu, karena guru ini benar-benar harus pilihan kan, terpilih. Kadang ada saja guru honor ini karena nganggur, karena nggak ada kerjaan lain kan, kita kan. Jadi kalau kata Bu Hamka itu, yang untuk guru itu masih gaji itu. gaji guru kan.
0: Yeah.
3: Tapi kalau yang honor itu hanya untuk penulis atau pengarang.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan?
0: Yeah.
3: Nah, jadi tetap dia apa? Tetap dia harus menjalani syarat-syarat yang untuk menjadi ASN. Nah, jadi kita benar-benar dapat guru-guru pilihan, guru-guru yang melalui prosedur yang benar gitu. Jangan kita membuat keputusan karena belas kasihan kan.
0: Iya,
3: itu mas.
0: Menarik ini ya. Jadi karena memang perlu proses ya, tidak serta merta, karena memang juga dalam pendidikan juga dibutuhkan guru yang memang kompeten gitu ya.
3: Yang benar-benar cerdas, pintar dan berkarakter ya begitu.
0: Iya.
3: Nah, kebetulan kalau saya itu memang udah pensiun mas.
0: Guru mas, sebelumnya.
3: Maaf aja. Iya, tapi di Kompas saya ditulis itu mas. Nah, tapi ini seseorang murid ya, mantan murid sekarang di Amerika dia.
0: Luar biasa.
3: Nah, jadi dia tulis
0: anak didik Pak Pandu dulu.
3: Iya.
0: Wah.
3: Ada yang profesor di Amerika itu di Northwest Indiana.
0: Bangga ya Pak ya ketika berhasil gitu ya.
3: Iya, walaupun hidup pas-pasan ya.
0: Iya.
3: Bangga gitu.
0: Iya.
3: Kegagalan guru Indonesia mas tahu nggak?
0: Apa tuh?
3: Kegagalan guru Indonesia itu gagal mendidik gurunya, bagaimana memikirkan nanti gurunya.
0: Gitu.
3: Gak apa-apa, tapi kami bangga jadi guru.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Pandu ya. Sehat selalu ya Pak Pandu ya.
3: Iya, amin.
0: Ya, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Pak Pandu di Riau memang punya kebanggaan tersendiri ya ketika anak didik sukses gitu ya. Sehat-sehat selalu untuk guru-guru di Indonesia. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Sehat Pak Caswa ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Brebes aman Pak, cuaca aman ya Brebes?
4: Alhamdulillah aman. Kemarin doang ada curamor.
0: Waduh.
4: Karena ininya sih Bung, apa ya, pos kamlingnya nggak aktif.
0: Iya. Tadi itu harusnya di ini ronda tadi ya disampaikan. Ya.
4: Iya.
0: Silakan Pak Caswa, gimana kalau terkait dengan guru honorer nih?
4: Berarti ini mau jadi diberhentikan?
0: Enggak. Jadi transisi. Jadi kan kemarin kan ramai gitu ya di katanya udah nggak bisa ngajar lagi, dan ini nanti dikasih kesempatan untuk bisa mengajar sampai 31 atau akhir 2026 gitu ya. Dan nanti ada transisi, mereka mengikuti untuk seleksi P3K atau kalau ini P3K pada waktu gitu ya.
4: Tapi tetap bayaran honorernya segitu saja nantinya, sama saja.
0: Ya kalau sudah jadi ASN beda dong Pak, udah ada tunjangan dan segala macamnya, mengikuti PNS.
4: Kalau menurut saya sih ya, caranya simpel aja sih.
0: Apa tuh?
4: Caranya kayak gini ya, guru honorer, pembayarannya itu seberapa? Kalau sampai diberhentikan, apakah nggak bisa diperhatikan? Karena kadang-kadang orang yang jadi guru honorer itu kan pengabdiannya jauh dari rumah ke tempat, memikirkan yang berkeluarga, sedangkan bayarannya intinya segitu. Itu yang harus diperhatikan tuh bayaran, dengan intinya jangan sampai sama ya rekan-rekan kita yang tadi pada masuknya jangan sampai diberhentikan, karena kasihan perjuangan mereka. Jadi intinya seperti itu. Sekarang uang seumpamanya bayaran honornya 300 ribu aja, sama saja jawabannya uang berapa. Orang zaman sekarang tuh zaman edan, uang 100 ribu aja perasa uang 10 ribu gak berharga banget. Masa gak mau dipertimbang? Hari yang lain serba mahal, intinya harus mempertimbangkan dong pembayaran honorer itu. Jadi seperti itu kepada pemerintah. Yang intinya tuh saya simpelnya seperti itu Bung. Tolonglah jangan sampai diberhentikan, harus diperhatikan untuk pembayarannya juga. Jadi karena biar kedepannya itu pendidikan kita itu yang tambah luas, tambah maju, jadi seperti itu.
0: Iya.
4: Jadi yang harus jangan sampai diberhentikan. Saya itu tolongnya seperti itu. Ngurusnya korupsi aja aku mati. Ya.
0: Nah, ini kan adanya surat edaran ini itu tadi untuk memastikan tidak ada PHK guru honorer gitu.
4: Iya. Jadi intinya seperti itu.
0: Ya.
4: Jadi perhatikanlah kepada pemerintah kita.
0: Ya.
4: Jadi jangan sampai melihat harus dipinggirkan. Urus ajanya korupsi hukum mati. Banyak yang korupsi.
0: Ya.
4: Seperti itu aja. Makasih Bung Lukman.
0: Baik. Waalaikumsalam ya. Dan saya menuju ke Cilacap. Bu Wiwi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Om Lukman.
0: Udah lumayan lama nih ya gak ngobrol sama Bu Wiwi nih.
5: Iya, tapi aku kenal Om Lukman masuk pagi, aku ya tahu. Masuk gitu. Siang tahu. Masuk jam 10 tahu.
0: Oh gitu.
5: Cuma aku lalu Om Lukman masuknya sore jam 5, aku gak tahu, aku tidur.
0: Oh gitu, istirahat ya.
5: Iya.
0: Gimana Bu Wiwi, silakan. Ya.
5: Kenapa sih dibikin ribet ya? Kalau aku menyikapinya, ya Om Lukman ya, guru itu semuanya berjasa untuk anak-anak kita.
0: Ya.
5: Presiden pun tanpa guru nggak bisa membaca. Nah, maksudku semua guru nggak usah dibikin ribet. Cuma kan itu ada yang lama, ada yang baru, betul kan?
0: Ya.
5: Nah, yang lama toh nanti akhirnya pensiun. Nah, yang baru menjelang menggantikan yang lama. Cuma yang aku inginkan pemerintah sadar tentang hal itu, yang dibedakan itu upahnya. Nah, gajinya diperbedakan. Kan yang sekian tahun berapa, yang baru berapa, kan bisa. Gak usah ribet, nanti kita kekurangan guru malah bingung. Nah, saya rasa itu saja Om Lukman. Terima kasih, semoga pemerintah mendengar kata saya.
0: Terima kasih, selamat malam. Saya, tadi menarik ya kalau saya kutip dengan komentarnya Pak Pandu di Riau dalam menghadirkan guru, apalagi untuk mendidik siswa-siswi kita gitu ya. Memang diharuskan menghadirkan guru yang berkompeten gitu ya. Kalau kita lihat tidak sedikit guru gitu ya yang memang bermasalah terkait dengan karakteristik dan juga permasalahan guru ini cukup banyak gitu ya. Ada yang namanya ya permasalahan lain-lain yang justru mencederai proses belajar mengajar ataupun di sektor pendidikan gitu ya. Dan ini juga jadi transisi di mana untuk memberikan kepastian hukum untuk guru honorer, dan mereka yang guru honorer ini nanti akan mengikuti seleksi. Dan nantinya kalau sudah ASN atau P3K ini ya sudah terjamin ya untuk gaji dan tunjangan lain-lainnya. Kalau selama ini memang terkait dengan gaji dan kesejahteraan ini memang belum merata, di mana besaran honor juga masih tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ada yang sudah layak, ada yang juga masih sangat kecil gitu ya. Pak Susanto di Pontianak, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, Pak Susanto.
6: Ramanya ketemu nih, Bang.
0: Iya, sehat ya, Pak Susanto ya.
6: Alhamdulillah.
0: Ya.
6: Oh, ini mengenai guru lagi nih.
0: Iya.
6: Kemarin-kemarin juga guru-guru juga yang dimasalahkan.
0: Karena kan kemarin ramai, nah akhirnya keluar SK ini untuk memberikan kepastian hukum untuk teman-teman guru honorer ini.
6: Jadi kalau begini, kalau pendapat saya pribadi, ini masalah guru ini. Kalau ditunggu lagi nanti ada lagi namanya itu ujian atau
0: seleksi
6: tentang seleksinya lagi, itu membuat ribet lagi, tambah ribet. Kasihan orang, hanya lama-lama dah lulus juga yang sekian aja yang lulus. Jadi begini, kalau masalah honor untuk sama ini sama dengan Bu Wiwi tadi bilang, biarkan berjalan dulu. Di situ kan ada, kalau masalah honor ini saya rasa itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Di situ kan ada kepala desa, ada pak camat. Itu anggaran desa itu nggak diselipkan, itu bahas 1 bulan 500 ribu belum rugi itu bangunan di di desa itu, Pak. Jadi kalau di situ tuh kemungkinan kalau biasa-biasanya di kalau wilayah Kalimantan ini wilayah pedalaman itu rata-rata saya ketemukan itu yang mengajar tiap hari itu honor memang. Kepala sekolahnya itu kan jauh dari situ. Dia sedangkan kalau di Pulauan itu kalau ke sana itu kepala sekolahnya tinggal di kecamatan. Kalau naik dari kecamatan itu pakai speedboat itu 6 jam.
0: Oke.
6: Jadi kan kasihan yang honor yang tinggal di sana. Ya, nah itu orang-orang di sana juga itu. Jadi saya rasa kepala desa itu bisa memikirkan, jangan pikirkan bumdes, terus yang dipikirkan koperasi merah putih, yang dipikirkan inilah yang dipikirkan. Masalah koperasi merah putih itu kalau terlambat masih bisa ditolerir. Tapi kalau guru sulit. Yeah. Karena apa? Ya mengajar sekarang ini bukan lagi guru.
0: Yeah.
6: Yang mengajar itu sekolah biasa, SMA, masuk kuliah, dan ambil jurusan pendidikan.
0: Yeah.
6: Kan berarti dia sudah D3 atau S1 lah. Ya. Tapi di situ misi pertamanya itu bukan guru. Yang guru aslinya itu pada tahun-tahun 70-an itu namanya ada namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru.
0: Oh,
6: itu
0: yeah.
6: khusus.
0: Yeah.
6: Jadi ini kasihan mbah mereka itu membantu. Nah, keduanya di perusahaan itu kan ada sekolahan. Perusahaan bisa ngambil alih itu masalahnya. Perintahkan mana bupatinya, mana gubernurnya, kau ini untuk sementara ini anak buahmu yang ngajar di daerah kau ini, tolong kau tanggulangi dulu. Masa orang kerja sawit dari jam 5 subuh sampai jam 9 aja gaji sampai 2 juta lebih.
0: Iya.
6: Kan masa hubungan guru ini sampai jam setengah sampai jam 12 lah ya. Ngasih uang 1 juta aja sebulan dah mampu.
0: Yeah.
6: Kan? Ah, di situ banyak solusinya sebenarnya. Kalau umpamanya mau dianu ke masalah honor. Jadi menunggu umpamanya mereka ini diadakan lagi verifikasi kembali. Itu saya rasa tidak perlu. Tunggu saja yang pensiun ini berapa ribu nanti pensiun ini.
0: Yeah.
6: Yang di Kalimantan yang dikirim 3.000 guru dulu dari Kalimantan dari Nusa Tenggara Timur itu sekarang udah pensiun semua.
0: Iya. Tapi kan bukannya itu sembarang harus menjadikan itu tanpa harus seleksi tadi yang Pak Pandu katakan tetap harus melalui proses kan Pak Susanto. Iya.
6: Mau diproses bagaimana? Sudah bertahun-tahun dia ngajar di situ.
0: Oh, kalau yang sudah lama ya. Oh,
6: sudah bertahun-tahun Pak. Kasihan.
0: Ya, jadi prioritaskan untuk mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya. Karena kan juga ada juga yang baru terjun atau menjadi guru honorer. Artinya kan tidak adil kalau tidak begitu kan.
6: Iya, kalau guru honorer itu yang sudah bertahun-tahun dibandingkan dengan yang dimasukkan oleh calon anggota dewan yang baru setahun ya. Dititipkan, disisipkan itu bikin banyak itu sisipan dari anggota dewan yang sukses kemarin tuh disisipkan. Nah, ini keluarga keponakan dia, tim sukses dia, anaknya ini tolong jadikan guru honorer dulu. Nah, itu yang membuat masalah itu banyak di situ. Jadi macam ini di ada satu daerah itu tidak pernah jadi guru itu 3 orang, cuma 2. Satu kepala sekolah orang dari Nusa Tenggara Timur itu selama masuk di situ tuh tidak pernah keluar-keluar. Paling keluarnya dia ada, kalau keluar dia diliburkan. Nah, jadi yang pembantunya cuma 1. Kalau 1 itu umpamanya ini keluar, masuk lagi yang 1 pembantunya itu. Jadi jadi cara-cara itu tidak usah terlalu diribetkan. Lanjutkan.
0: Terima kasih Pak Santo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Irfan dulu ya. Ada WhatsApp yang akan disampaikan. Silakan Irfan.
7: Baik Bung Lukman. Yang pertama ada Pak Hendra di Yogyakarta. Guru honorer adalah bagian dari fondasi pendidikan bangsa. Walaupun sering berada dalam keterbatasan, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Karena itu, negara perlu menghadirkan kepastian hukum yang adil sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Selanjutnya ada Bu Nuraini di Palembang. Pendidikan yang baik lahir dari guru yang merasa dihargai dan dilindungi. Kepastian hukum bagi guru honorer bukan hanya menyangkut pekerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya ada Pak Fahmi di Bandung. Sudah saatnya persoalan guru honorer diselesaikan dengan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan. Sebab mereka bukan sekedar tenaga pengajar, melainkan juga sosok yang ikut membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa.
0: Ya, baik. Cukup. Terima kasih. Irfan, kita ke Banjarmasin, Pak Mulyadi, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Bung Lukman. Ya. Lama nggak ketemu.
0: Iya, sehat ya, Pak Mulyadi. Ya.
8: Ya sehat, cuma ya kondisi udah
0: lansia. Ya, sehat terus, Pak.
8: Ya.
0: Gimana kalau ini Pak Mulyadi? Ya, silakan.
8: Singkat aja, Bung Lukman ya. Di Indonesia ini guru itu kok seperti dianggap apa ya? Padahal guru itu pencipta SDM yang unggul loh.
0: Iya.
8: Kalau nggak ada guru, nggak ada presiden, nggak ada dokter-dokter. Nah itu di luar negeri, Bung Lukman ya. Di Vietnam aja, Vietnam.
0: Iya.
8: Gaji guru itu 2.000 US dollar per bulan.
0: Wow.
8: Nah, gimana? Nggak kalah pendidikan Indonesia sama Vietnam. Coba bandingkan Vietnam negara ASEAN. Sama negara ASEAN, tapi kenapa pendidikannya tinggi, Indonesia rendah? Karena di gurunya, gajinya guru 2.000 US dollar loh. Di ASEAN Vietnam. Jerman. Di Jerman miliaran rupiah satu bulan.
0: Oke. Okay.
8: Sama seperti pemain bola. Nah, karena menciptakan SDM unggul. Nah, jadi Indonesia itu janganlah ribut soal guru honorer atau apa. Guru honorer itu guru yang dibutuhkan juga. Jadi masa gajinya cuma 500 ribu per bulan, ya Tuhan. Nah itulah. Sedangkan beliau mesti jalan kaki ke desa, ke pelosok. Nah, zaman COVID dulu di Madura itu ada yang sampai, ya ampun, naik becek-becek jalan sepeda motornya. Nah, kayak apa tuh, Bung Lukman?
0: Baik.
8: Nah, jadi pemerintah itu harus, moga-moga ada yang mendengar orang pemerintah ini malam ini, pagi ini. Tirulah Jerman, tirulah Vietnam.
0: Udah,
8: terima kasih.
0: Terima kasih, sehat selalu ya Pak Mulyadi di Banjarmasin. Jadi penelpon terakhir ya untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opininya melalui telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan. Nanti kami akan hadirkan warta berita dan juga tentunya lagu pilihan dan rekaman atau perbincangan atau wawancara yang mungkin Anda lewatkan.

0: PGN imbau warga tidak mudah tergiur untuk terlibat investasi pembangunan dapur MBG. Laporannya disampaikan Muhammad Alwi dari RRI Mataram.
1: Lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari PGN.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
1: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari PGN.
2: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik higien sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3: Kalau bisa yang pembangunan-pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas dan segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
2: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu, BBPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT dengan tema lawan penyalahgunaan obat-obat tertentu, selamatkan generasi bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, Saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran. Kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan peredaran pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sounders about to whoop SKC.

0: Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
1: And whenever you have large crowds,
2: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
0: Menurut Fuda, salah satu tantangan

0: I mean, those drones can do damage.
1: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
0: Surveying the area as well.

0: dilakukan sejak awal Februari lalu saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
1: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
0: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Media, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 10 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada hari ini. Acara ini merupakan penyerahan denda tahap kelima yang dilakukan Satgas atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang diberikan ke pemerintah. Jadi pertanyaannya, apakah 10 triliun ini merupakan menunjukkan bahwa penegakan hukum semakin kuat atau justru menunjukkan pelanggaran kawasan hutan selama ini sangat besar? Lalu berapa luasan kawasan yang berhasil dikembalikan ke negara dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat? Hari ini kami telah terhubung dengan juru bicara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita.
2: Mas Fajar, salam sehat.
1: Salam sehat. Saya ucapkan selamat dulu nih buat seluruh tim dari Satgas PKH. 10 triliun, Pak Barita, ini mengejutkan juga. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini 10 triliun ini sebagai statement pemerintah untuk menegakkan hukum? Penegakan hukum ini berjalan dengan tegas begitu ya, atau justru 10 triliun ini memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar yang melanggar begitu maksudnya, Pak Barita?
2: Iya, Mas Fajar. Yang pertama sekali tentu kita harus sampaikan bahwa dengan kegiatan hari ini yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia itu menjadi bukti nyata kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kekayaan sumber daya alam, dan menjaga kekayaan hutan kita. Itu yang poin pertama yang saya kira sangat penting. Yang kedua, penyerahan denda administratif ini ke negara pada hari ini sebenarnya sudah penyerahan tahap kelima ya. Sebelumnya juga sudah ada penyerahan baik menyangkut denda administratif maupun berkaitan dengan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah oleh korporasi yang selama ini dinikmati oleh korporasi dan segelintir kelompok yang menggunakannya secara tidak sah. Nah, jadi yang kedua, benar pernyataan Mas Fajar tadi bahwa kedua indikasi itu sama-sama terpenuhi. Pertama, selain memang pencurian kekayaan hutan kita dengan eksploitasi dan penguasaan ilegal itu terjadi secara masif puluhan tahun, dan yang kedua ini kita menagih denda administratif dan berhasil mengembalikan ke negara yang tadi telah disaksikan 10,2 triliun. Pada bulan lalu kita juga telah menyerahkan kepada negara sejumlah 11 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun ini itu berkaitan dengan denda administratif di bidang kehutanan itu sebesar 3.423.742.672.359. Dan ini juga kinerja Satgas yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB, hasil pengawasan Satgas itu sebesar 6.846.309.214.105 rupiah.
1: Jadi lebih banyak itu, yang sektor pajak, Pak Barita, kalau gitu?
2: Iya, karena dengan pengawasan dan tindakan verifikasi, validasi, dan investigasi lapangan yang dilakukan, ditemukan ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh korporasi ke negara berkaitan dengan pembayaran pajak. Baik itu PBB dan non-PBB yang selama ini itu tidak dibayarkan. Nah, Satgas dengan kewenangan yang ada ya menagih supaya itu segera dibayarkan, dan itu telah diserahkan hari ini yang berjumlah 6,8 triliun tadi. Itu telah diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi penerimaan negara. Yang kedua, Mas Fajar, itu berkaitan dengan penguasaan dan penyerahan lawan kawasan hutan. Ini juga sudah beberapa tahap Yang pertama, dalam penyerahan itu telah kita serahkan pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH, ya, sejak terbentuk tahun 2025 Februari, ya, telah menyerahkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektar, dan pada sektor pertambangan itu seluas 12.371,58 hektar. Itu telah diserahkan kembali kepada penguasaan oleh negara yang selama ini dikelola secara ilegal oleh korporasi tadi.
1: Oke, okay. 5,8 juta hektar, hampir 6 jutaan untuk yang ilegal dari kawasan hutan untuk sawit, ya, Pak Barita, ya?
2: Iya.
1: Sisanya adalah pertambangan, ya?
2: Iya, dan itu yang untuk sawit itu telah diserahkan, ya, ke Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Keuangan ke Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara. Itu telah mencapai luasan 2.373.171,75 hektar pada hari ini sebagai penyerahan tahap ketujuh.
1: Itu sisanya gimana tuh, Pak Barita?
2: Ya, ini kan lahan kawasan hutan ini yang menjadi hutan produksi, artinya memang diperkenankan untuk dilakukan pengelolaan untuk tanaman-tanaman tertentu, dan karena sudah di situ ada tanaman berupa sawit, maka tentu pengelolaannya harus kepada negara melalui badan usaha milik negara, tidak lagi dikelola ilegal oleh korporasi-korporasi yang selama ini memanfaatkan dan mengelolanya untuk kepentingan sendiri.
1: BUMN itu yang diserahkan ke BUMN mana, Pak Barita?
2: Iya, PT Agrinas Palma Nusantara.
1: Okay,
2: itu sudah tahap itu dengan total luasnya itu 2,3 juta hektar, ya.
1: Jadi ini terus bertahap, ya, dari total yang sudah diselesaikan sengketanya, mungkin proses administrasi juga membutuhkan waktu juga, ya, Pak Barita. Nggak bisa seluruhnya langsung.
2: Ya, itu adalah penguasaan oleh negara. Itu kan kawasan hutan milik negara. Dikelola tidak sah. Kemudian dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025, kewenangan Satgas menguasai kembali dari penguasaan legal oleh subjek hukum. Itulah kemudian, karena di situ ada tanaman sawit yang ada di atas hutan produksi, diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN kita, dengan luas 2,3 juta hektar. Selain itu, ada juga yang hutan konservasi dan hutan lindung itu diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dihutankan kembali sesuai regulasi, yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain tanaman hutan.
1: Baik, Pak. Jadi saya ingin klarifikasi juga nih, Pak Barita. Saya buka situsnya di satgaspkh.com. Di situ ada fungsi penertiban lahan ilegal, transparansi hukum, data capaian, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu ada 3 tahap kalau berdasarkan hukum positif, yaitu denda administrasi, lalu pengembalian lahan kepada negara, dan juga ada pidana. Nah, ini sudah didenda nih, lalu ada yang dipidana nggak, Pak, pelaku-pelakunya nih, Pak Barita?
2: Nah, begini saya jelaskan. Kewenangan Satgas itu dengan peraturan Presiden nomor 5 2025 adalah 1. Melakukan penguasaan kembali kawasan hutan.
1: Okay.
2: Kenapa penguasaan kembali? Karena memang hutan itu yang dikelola tidak sah itu milik negara. Yang dikelola tidak sah oleh subjek hukum, sehingga negara harus menguasai kembali lahan itu. Sebab itu kekayaan negara. Itu pertama. Yang kedua, atas penguasaan ilegal selama sekian lama,

0: tugas kewenangan Satgas ditemukan ada dugaan perbuatan pidana, maka proses yang tiga tadi tidak menghalangi proses pidana yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana tadi.
1: Oke, okay, jadi jelas ya Pak Udi. Kalau sudah disanksi denda administrasi, lalu proses pidananya itu tidak serta-merta hilang, tetap diproses gitu ya, Pak Barita.
0: Karena dia, karena denda administratif itu adalah kewajiban yang lahir karena dia mengelola data dan mendapatkan manfaat.
1: Oke.
0: Okay. Lu harus bayar denda.
1: Oke. Okay.
0: Lu ambil, lu kelola data, lu dapat keuntungan, maka peraturan pemerintah mengatur denda administratif.
1: Okay.
0: Tetapi misalnya ada pelanggaran kawasan hutan lindung dirambah, kawasan hutan konservasi alih fungsi. Ini kan sudah perbuatan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan, ada ancaman pidananya, maka ini nggak bisa dihentikan hanya dengan denda administratif. Maka kita akan mengkoordinasikannya kepada para penegak hukum untuk dilakukan penyidikan penegakan hukum.
1: Baik.
0: Oleh lembaga penegak hukum yang juga ada di dalam Satgas.
1: Oke, okay, baik.
0: Begitu,
1: baik, ya itu supaya clear dan jelas ya. Jadi sanksi administrasi ini tidak menghilangkan ketika ada unsur pelanggaran pidananya, tetap diusut, tetap.
0: Ya.
1: Jadi
0: ya,
1: kewajibannya tetap harus dibayar dan proses hukumnya terus berlanjut.
0: Ya. Ya, jadi yang pertama Pak Firman, ini pertanyaannya bagus sekali untuk saya jawab ya. Jadi proses hukum itu tetap berjalan apabila ada dugaan perbuatan pidana, ya itu. Terus mengenai denda administratif itu adalah kewajiban yang dibebankan karena dia mengambil manfaat atas pengelolaan tidak sah. Nah, itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Semua proses penghitungan denda administrasi ada rumus autentik yang sudah diatur peraturan pemerintah, dan yang menghitung itu juga adalah auditor pemerintah. Nah, ini supaya jelas. Nah, jadi konsekuensinya apa? Satu, apabila korporasi ini mengelola tidak sah, tinggalkan kawasan itu, kamu bayar dendanya. Namun apabila dalam pengelolaan tidak sah itu ada perbuatan pelanggaran pidana yang diatur di dalam undang-undang sektoral terkait, misalnya hutan lindung dia rambah, hutan konservasi dia gunakan fungsi lain, daerah aliran sungai tidak berfungsi mengakibatkan bencana, ini kan udah pidana. Maka aparat penegak hukum yang nanti dikoordinasikan oleh Satgas untuk menyelesaikannya. Dan ini sudah terjadi. Sebagai contoh misalnya, atas dugaan PT AKT di Kalimantan Tengah itu sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah ditahan akibat pelanggaran-pelanggaran pidana. Begitu.
1: Oke, okay. Dan yang kedua tadi soal sektor pertambangan nih, ditanya juga oleh Pak Jerman.
0: Ya. Nah, ini kan ada dua ya, utamanya di dalam penertiban kawasan hutan. Satu, kawasan hutan yang dikelola tidak sah untuk kepentingan perkebunan sawit misalnya, dan yang kedua untuk pertambangan ilegal. Nah, untuk kawasan pertambangan ini itu sudah dikuasai kembali lahannya oleh negara seluas 12.700 sekian hektar. Nah, selanjutnya apabila daerah pertambangan itu menghasilkan produk tertentu, ini juga akan diserahkan kepada BUMN yang mengurusi materi material tambang sesuai dengan karakteristik
1: dari produk itu, dari hasil ya, itu
0: dari produknya.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Misalnya
1: agrikultur timah, apa gitu, timah tambangnya ya, apa gitu ya. Oke.
0: Okay. Ya, Mas diserahkan kemana?
1: Oke.
0: Okay. Itu semua sudah ada aturannya, Mas.
1: Oke. Okay. Baik, jadi itu 10 triliun ini termasuk juga dari sektor pertambangan ya, harus ditekankan ya, juga seperti itu. Jadi tidak hanya di
0: dan sawit,
1: tidak hanya sawit saja, tapi juga 10 triliun itu termasuk ya, dari sektor pertambangan. Jadi ada dua
0: ya,
1: sektor terbesar yang melanggar aturan dan juga
0: ya,
1: tertib administrasi seperti pajak dan lain sebagainya, begitu ya, Pak
0: ya,
1: Barita.
0: Ya.
1: Nah, ini
0: ya, itulah sampai sekarang itu dengan tahapan itu kita sudah menyerahkan ke negara itu 40 triliun lebih, hampir 50 triliun.
1: Iya, ini tahap kelima bahkan ya untuk ya, penyerahan ini ya.
0: Penyerahan ini ya.
1: Baik, Pak Barita, saya juga penasaran nih. Ini kan ya, kalau dari Satgas PKH itu kan terdiri dari banyak sekali ya, seperti ada Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, semua menteri-menteri dan sebagainya, Pak Barita. Sebegitu kuatnya Satgas ini dan akses untuk

0: bisa melihat bagaimana sebenarnya luasan lahan hutan kita di seluruh Indonesia. Targetnya ataupun masyarakat juga mungkin bisa diinformasikan kepada publik pada malam hari ini, berapa lagi sih sebenarnya tuh potensi yang disalahgunakan lahan kita dan potensi kerugian negaranya itu, Pak Barita?
1: Ya, jadi Mas Fajar, ini hal yang sudah sangat emergensi dan serius betul. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ini dilihat negara kita kaya. Kekayaan hutan kita luar biasa, tetapi dinikmati tidak sah oleh korporasi yang melakukan pelanggaran. Nah itu dihitung, ya, kalau di beliau itu punya data sampai 10 juta hektar kawasan hutan kita ini yang harus dikuasai oleh negara. Dan kenapa negara? Karena negara yang akan mengatur untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi kita. Begitu Mas.
0: Jadi itulah sebabnya ketika ini sudah diketahui, dideteksi, dikembalikan ke negara melalui misalkan BUMN ataupun ya, Kementerian betul. Kehutanan gitu Pak Barita.
1: Iya. Nah, untuk yang ada di situ kawasan hutan untuk perkebunan sawit, di situ kan ada aspek bisnisnya kan, maka itu dikelola oleh BUMN. Ya. Itulah yang tadi saya sebut.
0: Ya.
1: Jadi Agrimas Palma Nusantara. Namun kalau penguasaan kawasan hutan itu adalah atas hutan lindung dan hutan konservasi, maka ini dihutankan kembali. Seperti kawasan hutan Teso Nilo di Riau, itu sudah dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain hutan konservasi dan hutan lindung, sehingga tanaman sawit yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi itu diruntuhkan dan ditanam kembali tanaman
0: hutan. Yeah. Baik Pak Barita, saya sekali, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebagai sekaligus juga sebagai konfirmasi juga bahwa kabar soal di Desa Sidas dan juga Kecamatan Meranti ini ada penolakan pelang dari PKH karena di situ juga ada hak ulayat yang sudah diatur juga dalam undang-undang, hak adat diatur juga dalam undang-undang. Konflik yang terjadi itu adalah bukan negara dengan korporasi dengan perusahaan, tapi perusahaan dengan masyarakat. Dan seharusnya masyarakat meminta agar tidak dikembalikan ke BUMN atau dari ke Kementerian Kehutanan, tapi dikembalikan ke ulayat, ke hak ulayat itu, ke masyarakat adat.
1: Nah, ini masih ada kesempatan juga sampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena sesuai dengan amanat dan perintah Presiden, apa yang dilakukan oleh Satgas ini tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Nah, namun masalahnya adalah bagaimana memverifikasi, memvalidasi hak kepemilikan masyarakat itu yang selama ini ya itu yang selama ini itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Itulah makanya seperti kawasan hutan Teso Nilo itu ada rakyat yang sudah sekian lama jauh mengelola itu kan, maka kita lakukan alternatif kebijakan yaitu dengan relokasi, diberikan lahan yang sama di kawasan hutan yang boleh digunakan untuk kepentingan lain, tapi tidak boleh di hutan konservasi atau hutan lindung ini. Itu menjadi prinsip Satgas. Kita verifikasi, kita cek mana yang menjadi koordinat yang memang secara historis dan otentik itu milik rakyat, ini tidak diganggu. Nah, hanya saja kita perlu bekerja sama, berkoordinasi agar masyarakat tidak perlu ragu khawatir apabila ada data-data, ada dokumen-dokumen, ada historis yang otentik itu bisa dikonfirmasi ke Satgas untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari hak ulayat kekayaan masyarakat kita untuk dijaga. Karena prinsip Satgas ada dua, menindak yang melanggar, menjaga, melindungi yang benar. Jadi yang ditindak itu adalah yang ilegal. Tetapi kepentingan rakyat, kepentingan bisnis yang benar, yang legal, itu kita jaga, kita hargai, dan kita lindungi Mas.
0: Baik kalau gitu Pak Barita, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertigaan RRI sekaligus. Barita,
1: Mas Fajar sukses selalu.
0: Sukses juga untuk Pak Barita, juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan kerajaan

Kenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang,

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: travel haji.
1: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: 10. Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan to the point malam hari ini tentang Satgas PKH yang menyerahkan uang hasil denda 10 triliun rupiah kepada pemerintah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi kami berbincang bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Barita Simanjuntak, kali ini kami telah terhubung dengan pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Prof Chandra, dengan Fajar Report 3 RRI, Prof.
2: Iya, Mas Fajar. Ya.
1: Salam sehat ya, semoga kabar baik. Ini sebenarnya kabar baik atau ada perspektif lain dari Profesor Chandra soal pemberian hasil denda administrasi 10 triliun rupiah Satgas PKH kepada pemerintah ini, Prof Chandra?
2: Iya, okay. Terima kasih Mas Faja dan para pendengar ya.
1: Iya, Pro 3 RRI. Ya.
2: Oh, Pro 3 RRI.
1: Iya.
2: Okay, jadi kita sudah menyaksikan bersama ya bahwa ada sekitar 10 triliun ya,
1: ya
2: yang diserahkan ke Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Presiden begitu ya, dana itu dari denda-denda administratif kehutanan begitu ya, dan ada hasil pajak juga.
1: Yeah.
2: Ya memang dari satu sisi itu memperlihatkan keseriusan dari Satgas untuk menertibkan gitu ya, untuk menegakkan peraturan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kan artinya itu banyak sekali pelanggaran. Begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah pertanyaan kan apakah ya itu sepadan dengan misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh tadi penyimpangan-penyimpangan ataupun ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah diberikan haknya begitu kan,
1: iya,
2: untuk memanfaatkan hutan dengan berkelanjutan. Nah itu jadi ada dua sisi ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Nah ini tadi saya menanyakan juga nih sebenarnya kalau dari Satgas PKH itu sudah ada terdeteksi berapa targetnya, berapa untuk bisa mengembalikan kepada negara untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ternyata banyak sekali nih, ada hampir puluhan ribu hektar lah ya, tadi Pak Barita mengatakan itu masih apa namanya, jutaan ya, yang masih dalam proses, masih dalam investigasi, termasuk seperti yang di akibat kerusakan hutan ataupun lingkungan di Sumatera, banjir kemarin, Sumatera, Profesor. Ada 12 perusahaan yang masih diinvestigasi dan lain sebagainya. Tapi perlu ditekankan juga bahwa proses pelanggaran pidana ketika ditemukan itu tetap berjalan tanpa menghapus ketika sudah bayar denda administrasi, Profesor. Dikatakan demikian begitu oleh Pak Barita. Tadi pendengar mengatakan kalau bisa ketika proses proses pidananya itu berlangsung di persidangan itu secara terbuka bisa disaksikan oleh publik supaya tahu nih hukumannya berapa tahun dan lain sebagainya begitu, Prof. Tanggapannya gimana tuh?
2: Iya. Jadi saya sepakat karena memang ya kejadian yang terakhir ini ya, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ini kan korbannya banyak ya. Artinya pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya juga pengen tahu begitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab, terus nanti tindakannya seperti apa, bagaimana mereka harus mengembalikan kerugian negara dan juga baik material maupun yang non material begitu.
1: Meskipun MK sudah memutuskan nih apa namanya arti dari kerugian negara ini, Profesor, supaya tidak simpang siur dan juga tidak luas maknanya begitu, Profesor.
2: Iya. Ya memang kalau ya bahasa hukum memang harus harus clear cut ya. Begitu ya, hanya saja kan ada apa ya, perasaan keadilan masyarakat ini ya yang kadang memang di luar jangkauan definisi hukum ya. Artinya kan masyarakat juga harus melihat keseriusan dari penegak hukum, negara maupun juga yang itu yang betul-betul melanggar begitu ya.
1: Mereka
2: harus secara inilah ya, secara kesatria harus bisa mempertanggungjawabkan begitu, karena mereka diberikan hak untuk memanfaatkan selama ini mendapatkan keuntungan ya setelah terjadi kejadian atau ya bencana itu harusnya juga dengan ini ya, dengan satria mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan begitu. Jadi ada rasa
1: keadilan ya
2: masyarakat ini yang betul-betul harus dipertimbangkan, harus betul-betul dipikirkan, karena kalau tidak kan nanti itu akan menemukan jalan sendiri yang mungkin seru malah di luar pengadilan kan, kita tidak ingin semua itu terjadi.
1: Oke, Profesor, Tadi saya juga di ujung perbincangan dengan Pak Barita dari Satgas PKH, saya ingin menanyakan bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa memang masih terjadi konflik, tidak hanya dari perusahaan oleh negara, pelanggaran seperti pajak dan juga luasan lahan yang dikelola, tapi kepada masyarakat, hak ulayat, kepada masyarakat adat. Seperti di Desa Sidas dan beberapa di antaranya itu penolakan pencabutan plang dari PKH. Karena itu dirasa bahwa dari aturan, apakah Pak Barita mengatakan tugas Satgas itu adalah mengembalikan ke negara. Melalui apa? Kalau misalkan konservasi hutan dan lahan, hutan konservasi dan hutan lindung dikembalikan ke Kementerian Kehutanan. Kalau soal pertambangan, ilegal pertambangan dari emas misalkan ke BUMN yang berkaitan dengan emas, antam, atau timah dan lain sebagainya, itu dikembalikan tuh. Atau dari agrikultur dan sebagainya itu agrinas gitu. Sementara masyarakat menginginkan kalau sudah selesai sengketanya kembalikan ke masyarakat. Sehingga ini masih debatable, bagaimana nih bisa mencari titik temu jalan tengahnya sehingga ketika terjadi konflik lahan di tengah masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan hak ulayat yang sudah diatur juga oleh undang-undang, Profesor.
2: Iya, itu ya memang keadilan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Ya, kalau menurut pribadi saya harus dikembalikan dari awal ya. Sebenarnya awal sebelum ada perusahaan-perusahaan itu yang membayar itu ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, sebenarnya awalnya itu hanya siapa begitu kan ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau memang itu ada masyarakat ada di situ ya, yang sebelumnya itu memang menggarap ataupun memanfaatkan lahan itu ya sebenarnya yang mereka punya hak juga kan untuk dipertimbangkan.
1: Tapi sebenarnya itu mekanisme itu, seperti itu kan butuh waktu, kata Pak Barita tadi. Iya, ada proses verifikasi kepemilikan itu benar atau tidak gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, karena fungsinya adalah mengembalikan ke negara, nanti negara yang akan memverifikasi tersebut. Kembalikan dulu yang penting ke negara, lalu kemudian akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tanggapannya gimana, Profesor?
2: Kalau dari saya yang memang pemerhati lingkungan, itu sebenarnya lebih cenderung nanti siapa yang akan istilahnya memastikan keberlanjutannya ya itu. Kalau memang diserahkan ke negara ataupun tadi
1: ke BUMN,
2: institusi
1: gitu ya.
2: Institusi itu ya. Ya, apakah mereka juga akan melakukan perbaikan atau restorasi ataupun ya itu ya hal pemeliharaan sampai dengan mempertahankan keberlanjutannya itu, plus juga dengan melibatkan
1: masyarakat
2: lokal tadi ya, ataukah justru malah mengutilisasinya untuk sebesar-besarnya ini ya pendapatan dari karena kan juga BUMN juga dituntut untuk
1: mendapatkan profit, mendapatkan
2: laba. Iya, nah itu masalahnya, ada dua sisi itu begitu. Nah itu jadi ya harus kita jaga bersama-sama ini. Kalau sudah dikembalikan nanti jangan sampai membelok begitu ya. Jadi memang akan diberikan kepada yang berhak untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Tapi ya betul juga, artinya tidak boleh gegabah juga ya. Jangan-jangan nanti kita malah berikan ke
1: yang tidak berhak ya.
2: Lokal yang tidak berhak begitu. Ya, jadi ini sebenarnya awalnya itu juga mungkin harus ditelusur cukup detail gitu kan ya, cukup mendalam juga. Nah itu jangan terlalu buru-buru juga sih, saya juga sedapat juga ya.
1: Baik, terima kasih Profesor Chandra atas waktunya bersama Tiga Hari Sore. Demikian pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyoroti tragedi ambruknya atap kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Kecamatan Sambung Macan. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah. Laporannya disampaikan Mulato Ishan.
1: Seperti itu kan, pertama kurang teliti kepala sekolahnya ya, seharusnya bisa mengukur umur bangunan itu.
2: Insiden ambruknya atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen memicu reaksi keras dari jajaran legislatif Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan 1 guru mengalami luka serius. Politisi senior dari PDI Perjuangan itu menilai ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah dalam memantau kelayakan infrastruktur bangunan. Terlebih peristiwa naas itu terjadi tepat saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagai langkah tegas, Komisi 4 DPRD Sragen menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala MTS Muhammadiyah 40 serta Kantor Kementerian Agama pada Rabu ini. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sugianto menegaskan bahwa verifikasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah baik negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
1: Supaya ada sebuah verifikasi menyeluruh sekolah-sekolah itu supaya nanti tidak terulang lagi, karena kemarin sudah ada, dulu sudah ada yang roboh juga lah. Itulah menjadi resiko yang harus kita tangani secara cepatlah supaya siswa itu tidak lagi pas-pas dalam waktu belajar. Ya, menyeluruh, bukan hanya swasta tapi juga di negeri juga.
2: Terpisah, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen mengklaim minimnya anggaran serta kendala regulasi jumlah siswa menjadi penyebab gedung tersebut tak kunjung mendapatkan bantuan renovasi meski kondisinya sudah terpantau rusak. Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukowati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun pelajaran.
3: Sebetulnya ini kemarin sudah disurvei, kan ada program PHTC itu. Kemarin sudah disurvei dari tim survei. Tapi karena ada syarat teknis siswanya tidak memenuhi secara sarapas memenuhi untuk mendapat masuk teriak. Tapi kan ada keterangan siswa minimal harus berapa kan tidak memenuhi itu.
4: Di atas 100.
3: Iya. Tapi kan siswanya 51. Dari PE itu sudah survei. Ini layak mendapat bantuan. Tapi karena siswanya di bawah itu akhirnya
4: tidak prioritas gitu ya, maksudnya.
3: Tidak prioritas.
2: Witono juga mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Project Implementation Unit. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Pasca kejadian itu, Kemenag Sragen berencana mengumpulkan seluruh kepala madrasah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi fisik bangunan masing-masing. Langkah itu diambil guna mencegah kejadian serupa terulang di 81 MI, 33 MTS, dan 13 MA yang berada di naungan Kemenag Sragen. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
5: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
6: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo, mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Joko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
7: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien, baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
5: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: San Francisco selama Piala Dunia berlangsung. Tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff.
2: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar

0: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
1: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Filiti Loli, Pro 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan terbaru 2025-2026, Indonesia masuk dalam 3 besar negara paling rawan bencana di dunia. Watch List Report 2024 bahkan menempatkan Indonesia di urutan kedua dengan skor 41,1 setelah Filipina. Berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kemudian juga banjir dan longsor kerap melanda Indonesia. Indonesia sendiri terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Asia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina. Posisi ini ditambah jalur Sirkumpasifik dan juga Mediterania menjadikan Indonesia sangat rawan gempa, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Selain bencana geologis yang juga intensitas curah hujannya tinggi melanda Indonesia antara 1000 sampai dengan 4000 mm per tahun, menjadikan Indonesia rentan juga terhadap banjir, longsor, dan juga badai. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, sejauh mana kemudian kita sebagai masyarakat ya bisa ikut berpartisipasi untuk membantu mengurangi risiko-risiko bencana yang mungkin terjadi. Kami sudah bersama juga dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sudah jelas suaranya, Pak. Pak Muhari, kita sebagai negara yang disebut tertinggi risiko bencananya di dunia. Tadi banyak pendengar kita yang bertanya, Pak, di awal ketika kita menampung pendapat soal ini ya. Mereka bertanya, kenapa sih kita punya julukan-julukan soal bencana ini yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan? Laboratorium bencana lah, supermarket bencana lah, sekarang sebagai negara dengan risiko tertinggi bencana di dunia. Nah, itu Pak Muhari mungkin bisa menjelaskan soal itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya, karena kita negara kepulauan yang berada di Katulistiwa,
1: yeah.
2: Secara iklim kita dipengaruhi oleh dua samudra dan dua benua, sehingga kategorisasi climate driven atau climate related disaster kita itu sangat tinggi dan berlangsung setiap tahun. Tidak ada musim panas di negara kita yang tidak ada banjirnya, dan tidak ada musim hujan di negara kita yang tidak ada karhutlahnya, yeah. Misalkan tidak ada daerah terdampak kekeringan bahkan pada saat musim hujan. Kemudian kita dikelilingi gunung api, kita dikelilingi lempeng tektonik yang sangat aktif, sehingga mau tidak mau, meskipun kita tidak suka dengan sebutan laboratorium bencana, negara dengan risiko bencana paling tinggi,
1: yeah.
2: Tetapi ini harus kita pahami sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan untuk kemudian melabelkan negara dengan sesuatu yang mungkin tidak patut dibanggakan,
1: yeah.
2: Mungkin kalau bisa dibilang, tapi ini harus dipahami sebagai kita harus tahu, seluruh masyarakat harus tahu supaya kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita perlukan sebelum terjadi kedaruratan akibat bencana tersebut.
1: Ya. Nah, ini kan tadi yang disinggung oleh Pak Muhari ya, soal kesiapsiagaan. Ada dua komponen utama kan, Pak, pemerintah dan masyarakat, begitu ya. Nah, dari dua komponen utama ini, dari pemerintah apa yang sudah dilakukan? Kalau dari masyarakat, edukasinya bagaimana soal itu juga, Pak Muhari?
2: Kalau untuk kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, ini sudah sangat banyak sekali yang kita lakukan. Jadi fasenya itu, kalau kita berbicara mitigasi, ini adalah fase jangka panjang, jangka, yeah, menengah, jangka panjang. Misalkan untuk mengatasi banjir, tanah longsor, banjir bandang, maka untuk mitigasinya restorasi kawasan hulu, misalkan penanaman hutan kembali, ini artinya jangka panjang,
1: yeah.
2: Sedangkan yang untuk siagaan artinya sudah ada potensi bencananya, bagaimana kita bisa bersiap menuju potensi kedaruratan, ini peringatan dini. Kemudian bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama merespon dan melakukan hal-hal untuk mengantisipasi kedaruratan. Nah, ini penting. Misalkan begini, ketika kita sudah tahu akan terjadi banjir, BMKG sudah menyampaikan, pemerintah daerah sudah menyampaikan, pada saat kita butuh atau kita harus melakukan evakuasi,
1: yeah,
2: maka masyarakat pun harus ikut evakuasi, karena yeah, itu yang akan menjamin nantinya akan terjadi fatalitas atau tidak. Karena ketika kemudian peringatan dini atau himbauan kesiapsiagaan ini tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelamatan diri, maka upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tadi menjadi sia-sia.
1: Yeah.
2: Jadi setelah fase mitigasi, fase kesiapsiagaan, satu titik krusial berikutnya adalah merespon peringatan dini itu. Bagaimana kita bisa melakukan menghindari atau menjauhi tempat bencana sebelum bencananya terjadi. Nah, ini yang memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, karena yeah, ketika pada saat terjadi bencana itu tidak ada subjeknya, itu semua objek berpotensi terdampaknya.
1: Yeah.
2: Baik pemerintah daerah maupun masyarakat, ini semua adalah objek yang berpotensi terdampak bencana. Maka kita perlu sama-sama untuk melakukan hal-hal yang memang bisa merespon peringatan dini, merespon kesiapsiagaan supaya pada saat terjadi kedaratan, faktor keselamatan bisa kita jaga.
1: Ya. Pak Muhari, apakah BNPB juga melihat bahwa masyarakat kita sebagian besar memang masih abailah dengan risiko bencana di daerah mereka sendiri begitu, Pak? Masih ada kecenderungan seperti itukah, Pak Muhari?
2: Kecenderungannya ada, tetapi memang ini perlu upaya yang berkelanjutan ya,
1: ya,
2: karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi masyarakat kemudian apakah merespon dengan baik peringatan dini ataukah ada delay atau bahkan tidak merespon sama sekali.
1: Ya.
2: Pertama, apakah kemudian peringatan dini itu tersampaikan sampai level komunitas? Apakah peringatan dini itu tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat? Terkadang ketika kita menyampaikan hanya misalkan nanti malam misalkan Depok akan hujan lebat. Nah, pada saat informasi ini saja yang sampai ke masyarakat, masyarakat mungkin tidak bisa meraba ya,
1: yeah,
2: tidak bisa mereka. Kalau misalkan cuma hujan lebat, lalu saya harus bagaimana? Apakah kalau hujan saya harus evakuasi? Apakah hujan ini nantinya akan membawa banjir? Apakah hujan ini akan membawa tanah longsor? Kalau iya, di mana banjirnya? Di mana tanah longsornya?
1: Yeah.
2: Nah, ini adalah informasi yang membutuhkan clarity, membutuhkan kejelasan. Kalau memang hujan ini berpotensi membawa dampak bencana, bencana apa? Di mana? Kapan? Ini yang juga kami sebagai pemerintah itu terus berusaha untuk melengkapi informasi
1: yeah,
2: itu supaya masyarakat clear. Oh, kalau nanti malam kata BMKG hujan lebat di Depok, mungkin ada potensi banjir jam sekian sampai jam sekian di titik ini, sehingga nanti di level komunitas Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP itu bisa segera mengevakuasi masyarakat di titik yang kita perkirakan akan banjir.
1: Yeah.
2: Ini sistemnya kita sempurnakan secara nasional, Mas Zaini.
1: Yeah.
2: Saat ini kita baru uji cobakan di Kota Bekasi dan Kota Banda Aceh. Kalau ini misalkan kita anggap reliable dan bisa di upscale, maka ini akan kita upscaling, kita akan perluas di seluruh kabupaten kota dengan potensi dampak banjir tinggi. Ini yeah, salah satunya. Nah, kemudian di level masyarakat pun terkadang daily economic risk itu sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk evakuasi.
1: Yeah.
2: Ketika kadang-kadang misalkan kebutuhan-kebutuhan harian itu mempengaruhi keputusan mereka menghadapi kedaratan. Sambil contoh begini, 2013 itu saya pernah survei setelah banjir besar di Latu Harhari sepanjang Sungai Ciliwung.
1: Yeah.
2: Saya menanyakan satu hal mendasar sebenarnya. Waktu itu ada program pemerintah untuk menggeser atau memindahkan pemukiman-pemukiman di sepanjang bantaran Ciliwung lebih jauh dari bantaran sungai. Saya bertanya satu hal, kenapa kepada masyarakat, misalkan kepala keluarga, kenapa Bapak tetap tinggal di sini? Padahal Bapak tahu di sini satu bulan dalam satu tahun Bapak pasti kena banjir. Nah, waktu itu banyak masyarakat menjawab saya,
1: yeah,
2: iya Pak, satu tahun saya satu bulan banjir. tapi saya ada 11 bulan yang bisa bekerja di sini, tidak banjir. Nah, ini adalah ekonomi, daily economy ini yeah. yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat mengambil keputusan pada saat darurat. Jadi sehingga banjir itu sudah tidak lagi perlu dihindari, tapi diterima. Acceptance-nya itu bagaimana kemudian kita membuat mereka bisa tetap resilient, misalkan dengan memindahkan perabotnya ke atas atau seterusnya. Tetapi tentu saja opsi untuk menggeser atau memindahkan lebih aman itu menjadi opsi utama. Tetapi ada faktor-faktor sosial yang juga harus kita pertimbangkan, salah satunya. Sehingga memang kondisi peningkatan ketangguhan di kita itu tidak hanya masalah teknis, tetapi masalah sosial, masalah kultur, dan juga masalah ekonomi. Yeah. Ini menjadi tantangan kita semua, dan tentu saja pemerintah daerah dan masyarakat kita tetap harus bisa dari waktu ke waktu membuat kesiapsiagaan ini lebih baik.
1: Iya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, kesiapsiagaan kita apakah memang sekarang lebih baik begitu, Pak Muhari? Dari sisi masyarakat ya, Pak, terutama ya, Pak Muhari ya.
2: Variabelnya ini relatif ya. Jadi begini, setiap tahun tanggal 26 April itu BNPB secara nasional melakukan simulasi evakuasi serentak di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Ini adalah salah satu upaya. Kalau Jepang itu 3 kali setahun.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ash-Shiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Tur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jikalau kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Mujahirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ash-Shiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Tur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jikalau kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Mujahirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW, dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Kamis 14 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni Nilawarta Intimung selengkapnya.

0: Perluas objek pajak Kaltara, kapal nelayan kecil dikecualikan dari pajak kendaraan air. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan pengecualian pajak kendaraan bermotor di atas air PKAA bagi kapal nelayan berukuran kecil. Kebijakan tersebut berlaku untuk kapal nelayan di bawah 10 groston atau JT. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Utara, Tommy Labo, dalam kunjungannya ke Malinau beberapa waktu lalu mengatakan, kebijakan PKAA merupakan bagian dari perluasan objek pajak kendaraan bermotor yang diatur melalui Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berlaku di Malinau mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan daerah.
2: Nah, kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutnya di atas 10 gros ton. Jadi kalau di bawah 10 gros GT itu kita tiadakan atau kita kecualikan. Jadi ada semacam pengecualian lah, kapal-kapal nelayan yang kecil lah ya. Bukannya sepajak, baru perluasan lah dari KB. Ya. Perluasan, kan ada dulu namanya PKB, sekarang ada pajak kendaraan bermotor di atas air. Ini masuk kategori yang bermotor tadi.
1: Yang menjelaskan perluasan pajak kendaraan bermotor di atas air menyasar kapal penumpang, kapal pengangkut barang hingga speedboat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara. Ia berharap pelaku usaha transportasi air dan pemilik kendaraan di atas air dapat mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, optimalisasi pajak penting untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Malinau tengah menyusun rencana besar penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kenapa kita ambil di Tanjung Lema? Karena sumber air di Tanjung Lema itu berbeda. Tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentarang.
2: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Elpanus menjelaskan bahwa fasilitas pengolahan air bersih yang ada saat ini di wilayah Mentarang, Kuala Lapang, maupun Malinau Kota diprediksi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan di masa depan. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Kondisi tersebut semakin memerlukan perhatian khusus mengingat adanya rencana strategis pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA di sejumlah aliran sungai utama di wilayah Malinau. Keberadaan proyek energi terbarukan ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi sumber air baku baru agar kedua pembangunan tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai opsi aliran sungai yang ada, pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Tanjung Lima sebagai lokasi paling ideal untuk pengembangan sumber air bersih baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunggulan teknis, yaitu sumber air di Tanjung Lema terpisah secara alami dan tidak terpengaruh dari rencana pengembangan PLTA di wilayah Mentarang.
1: Ya, kalau rencana besar kita untuk beberapa tahun ke depan, mengingat pam air bersih yang ada di Mentarang, kemudian yang ada di Kuala Lapang, maupun ada di Malinau Kota, yang ke depan pasti kemampuannya akan sangat jauh sambil mengantisipasi pembangunan PLTA itu sendiri. Kenapa kita ambil di Tanjung Lima? Karena sumber air di Tanjung Lima itu berbeda. Tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentarang. Nah, kalau di Sungai Malinau ini, kita juga mengantisipasi memang ada rencana energi air juga di Sungai Malinau. Nah, jadi dari beberapa sungai kita ya memang yang ideal di Tanjung Lima tadi. Memang ada perencanaannya, rencana kita, cuman tahapan dari sebuah kegiatan kan cukup panjang, apalagi itu menyangkut air bersih dan pipa yang harus menyeberang dari utara ke area perkotaan seperti itu.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan bahwa seluruh perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus menjamin ketersediaan air baku tetap terjaga meskipun nantinya pembangunan infrastruktur energi air sudah beroperasi di wilayah tersebut. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter mendorong potensi pengembangan lahan sawah di Desa Luso. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Pembukaan jalan tani di Desa Luso, Kecamatan Malino Utara, diharapkan mendorong pengembangan lahan pertanian masyarakat. Akses baru tersebut membuka peluang pemanfaatan area yang selama ini sulit dijangkau. Kepala Desa Luso, Benedictus, mengatakan keberadaan jalan tani menjadi kebutuhan masyarakat. Selama ini keterbatasan akses membuat pengolahan lahan belum berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan jalan tani sulit direalisasikan melalui anggaran desa karena kebutuhan biaya yang cukup besar menjadi kendala utama.
2: Itu kan bebas kawasan, sudah disertifikatkan oleh waktu PRONA. Mungkin ke depan itu persawahan. Sekarang sudah ada sawah, separuh ada kebun, tapi akses jalan tidak memungkinkan. Akhirnya kebetulan nasib kita kemarin kita didatangi, dijelaskan begini dan kita terima. Akhirnya itu bisa dipakai. Mungkin 2 tahun dari telah habis ini mungkin itu sudah jadi persawahan. Masuk ke dalam itu belah gunung, itu rawa itu. Nah, tapi karena sekarang ini ada akses jalan, kemungkinan air yang istilahnya mengendap itu akan keluar bagus, mungkin tanahnya sudah bagus.
1: Dengan kondisi lahan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Warga juga lebih mudah membawa peralatan dan hasil perkebunan. Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter itu dilaksanakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 wilayah perbatasan oleh Kodim 0910 Malino. Program berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimum edisi hari ini. Saya Eni mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Mendengar dimana pun Anda berada, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Jauh-jauh hari kita kan sudah masuk dalam fase bonus demografi, di mana melimpahnya usia produktif, ya 15 tahun ke atas. 15 sampai 64 itu lagi jumlahnya lagi banyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berkontribusinya usia produktif ini di dalam proses pembangunan. Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan dan sebagainya.
2: Menurut Kepala BPS Tarakan, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan warga. Jangan sampai melimpahnya jumlah anak muda di Tarakan menjadi beban karena tidak memiliki kegiatan yang produktif. Setiawidadi, Era di Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, perluasan objek pajak Kaltara, kapal nelayan kecil dikecualikan dari pajak kendaraan air.
4: Kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutnya di atas 10 gros ton. Jadi kalau di bawah 10 gros GP itu kita tiadakan atau dikecualikan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan pengecualian pajak kendaraan bermotor di atas air, PKAA, bagi kapal nelayan berukuran kecil. Kebijakan tersebut berlaku untuk kapal nelayan di bawah 10 gros ton atau JT. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Utara, Tommy Labo, dalam kunjungannya ke Malinau beberapa waktu lalu mengatakan, kebijakan PKAA merupakan bagian dari perluasan objek pajak kendaraan bermotor yang diatur melalui Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berlaku di Malinau mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan daerah.
4: Kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutnya di atas 10 gros ton. Jadi kalau di bawah 10 gros GT itu kita tiadakan atau kita kecualikan. Jadi ada semacam pengecualian lah, kapal nelayan yang kecil lah ya. Bukannya sepajak perluasan lah dari KB, ya. Perluasan, kan ada dulu namanya PKB, sekarang ada pajak kendaraan bermotor di atas air. Ini masuk kategori yang bermotor tadi.
5: Yang menjelaskan perluasan pajak kendaraan bermotor di atas air menyasar kapal penumpang, kapal pengangkut barang hingga speedboat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara. Ia berharap pelaku usaha transportasi air dan pemilik kendaraan di atas air dapat mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, optimalisasi pajak penting untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Utara. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara. Pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Pemerintah Kabupaten Malinau tengah menyusun rencana besar penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
6: Kenapa kita ambil di Tanjung Lima? Karena sumber air di Tanjung Lima itu berbeda. Tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Utara.
7: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silpanus menjelaskan bahwa fasilitas pengolahan air bersih yang ada saat ini di wilayah Mentarang, Kuala Lapang maupun Malinau Kota diprediksi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan di masa depan. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Kondisi tersebut semakin memerlukan perhatian khusus mengingat adanya rencana strategis pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA di sejumlah aliran sungai utama di wilayah Malinau. Keberadaan proyek energi terbarukan ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi sumber air baku baru agar kedua pembangunan tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai opsi aliran sungai yang ada, pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Tanjung Lima sebagai lokasi paling ideal untuk pengembangan sumber air bersih baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunggulan teknis, yaitu sumber air di Tanjung Lima terpisah secara alami dan tidak terpengaruh dari rencana pengembangan PLTA di wilayah Mentarang.
6: Ya, kalau rencana besar kita untuk beberapa tahun ke depan, mengingat pam air bersih yang ada di Mentarang, kemudian ada di Kuala Lapang, maupun ada di Malino Kota, yang ke depan pasti kemampuannya akan sangat jauh sambil mengantisipasi pembangunan PLTA itu sendiri. Kenapa kita ambil di Tanjung Lima? Karena sumber air di Tanjung Lima itu berbeda, tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentarang. Nah, kalau di Sungai Malinau ini, kita juga mengantisipasi memang ada rencana energi air juga di Sungai Malinau. Nah, jadi dari beberapa sungai kita ya memang yang ideal di Tanjung Lima ini. Memang ada perencanaannya, rencana kita, cuman tahapan dari sebuah kegiatan kan cukup panjang, apalagi itu mengangkut air bersih dan pipa yang harus menyeberang dari utara ke area perkotaan seperti itu.
7: Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan bahwa seluruh perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus menjamin ketersediaan air baku tetap terjaga meskipun nantinya pembangunan infrastruktur energi air sudah beroperasi di wilayah tersebut. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter mendorong potensi pengembangan lahan sawah di Desa Luso.
8: Itu kan bebas kawasan, dia sudah disertifikatkan oleh waktu Prona. Mungkin ke depan itu persawahan. Sekarang sudah ada sawah.
5: Pembukaan jalan tani di Desa Luso, Kecamatan Malino Utara, diharapkan mendorong pengembangan lahan pertanian masyarakat. Akses baru tersebut membuka peluang pemanfaatan area yang selama ini sulit dijangkau. Kepala Desa Luso, Benedictus, mengatakan keberadaan jalan tani menjadi kebutuhan masyarakat. Selama ini keterbatasan akses membuat pengolahan lahan belum berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan jalan tani sulit direalisasikan melalui anggaran desa karena kebutuhan biaya yang cukup besar menjadi kendala utama.
8: Itu kan bebas kawasan, dia sudah disertifikatkan oleh waktu Prona. Mungkin ke depan itu persawahan. Sekarang sudah ada sawah, separuh ada kebun, tapi akses jalan tidak memungkinkan. Akhirnya kebetulan nasib kita kemarin kita didatangi, dijelaskan begini dan kita terima. Akhirnya itu bisa dipakai. Mungkin 2 tahun dari telah habis ini mungkin itu sudah jadi persawahan. Masuk ke dalam itu belah gunung, itu rawa itu. Nah, tapi karena sekarang ini ada akses jalan, kemungkinan air yang istilahnya mengendap itu akan keluar bagus, mungkin tanahnya juga bagus.
5: Dengan kondisi lahan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Warga juga lebih mudah membawa peralatan dan hasil perkebunan. Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter itu dilaksanakan melalui program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-128 wilayah perbatasan oleh Kodim 0910 Malino. Program berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Adin Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Angka pengangguran di Kota Tarakan, BPS sampaikan diiringi dengan melemahnya minat kerja masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malino tengah menyusun rencana besar penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Wakil tim pemberitaan bertugas, saya Rigita Bayu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Semua ini dengan jika kami bersama pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga telah kita ikuti bersama berita Qatar untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Namun jangan beranjak terlebih dahulu pendengar karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Elo featuring Ipang, Barry, Saint Loco dan juga Lala dengan Semangat Baru. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar Jirox dengan ceria. Dan selanjutnya kita akan ikuti Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada